0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
2: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.

Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa. Ya.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional. Sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa. Yeah.
2: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
3: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
2: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaran.
1: Laporan khusus. Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
2: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior advokasi manajer Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
1: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
2: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia Asit Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
3: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
2: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
4: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan menguji 250.000 akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
2: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak, namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia. Sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Saada Tudaran, RRI Pro 3 terus mengudara untuk

0: Terus terang saja minta hati. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya sedang nyekel apa megang HP, soalnya itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti sebentar lagi, nanti sebentar lagi. Nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan harus cepat-cepat dapat.
1: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di suguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian ini ya, apa namanya, dengan bahasa spontan pun kasar begitu.
2: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana jurnal Musabako

0: Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
1: Kita ikuti informasi seputar musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
2: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3: Kiroat Mujawat Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
4: Pendengar, pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawat golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawat dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil, mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
5: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
4: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
5: Persiapan anak-anak kita itu memang sejak setelah event provinsi di sana sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru lokal.
4: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqah di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
6: Qiraat Mujawat Dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti oleh 11 kafilah dari 10 provinsi.
4: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqah Qiraat Mujawat golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1, Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraat Mujawat Dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rangkaian MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
7: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik

yaitu pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Musabako cabang Qiraat Al-Quran golongan Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Kerry Handayani mengatakan, babak penyisian Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasohah, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga, kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putri.

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar musabakah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Kita ke informasi dari mancanegara, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah Timnas Putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, Timnas Putra berada di Grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara Grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parang Tritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami laporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur. Dimana lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Dan lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikut kita bergeser ke Simpang Duo Parang Tritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parang Tritis yang akan menuju ke arah kota Jogja dalam situasi ramai lancar. Penghematan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa yang tadi kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Paji yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 287 kasus kecelakaan lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus kecelakaan lantas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu dihimbau pada para pengendara untuk tertib dalam lalu lintas juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

96,7 MHz Pro, satu kendari kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di perjalanan Sultra pagi ini kita sudah update informasi bersama RRI Pro 3 Jakarta dalam sajian Warta Berita. Dan kita masih akan terus hadirkan beragam informasi untuk Anda pendengar. Di pukul 9 nanti juga akan bergabung bersama dengan RRI Bau-Bau untuk mengikuti dialog interaktif Captain pagi ini.

0: Pendengar, sebelum kita hadirkan dialog interaktif Captain pagi ini, terlebih dahulu kita akan cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim bahwa cek kesehatan gratis merupakan agenda pandemi jilid kedua. Namun faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbuckshoax.id, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan narasi mengenai agenda pandemi jilid 2 dengan program cek kesehatan gratis. Melansir dari kemkes.go.id, Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa program pemeriksaan atau cek kesehatan gratis CKG merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan melalui deteksi dini dan pencegahan penyakit. Program ini mulai dilaksanakan pada 10 Februari 2025 dan menyasar masyarakat dari berbagai kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir hingga usia lanjut. Dan pendengar, dapat dipastikan informasi yang beredar adalah hoaks.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

0: Wibowo saat ini Bapak Dr. Abdul Ghofar SPDI SHMH anggota Ombudsman Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Abdul Ghofar.
1: Selamat pagi Bung Syahribul.
0: Baik, terima kasih Pak Ghofar sudah hadir dan meluangkan waktu untuk bisa berdialog bersama pendengar RRI Bobo pagi ini, Pak Ghofar.
1: Ya, terima kasih.
0: Baik, pendengar, kita juga membuka line interaktif. Buat Anda yang ingin berpartisipasi, silakan bisa bergabung di line telepon kami di 0822-5972-2994. Topik kita pagi ini, pendengar, terkait pengawasan pelayanan publik dan juga tata kelola energi di Bobo. Baik, untuk awal jumpa kita mungkin kalau kata orang tak kenal maka tak sayang. Jadi kita berkenalan dulu dengan Ombudsman. Kita mungkin sudah secara informasi suka mendengar ya, tapi kita pengen tahu langsung dari anggota Ombudsman RI seperti apa sih gambaran secara umum dari Ombudsman RI dan juga aktivitas serta apa saja yang dilakukan oleh Ombudsman RI khususnya untuk di daerah-daerah Pak Abdul Ghofar.
1: Ya, terima kasih Bung Syahribul dan pendengar semua yang budiman. Jadi secara umum Ombudsman Republik Indonesia adalah satu lembaga negara yang menjalankan setidaknya tiga undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, kemudian Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan kemudian undang-undang tentang Pemda. Pada pokoknya lembaga ini diberikan satu kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kementerian lembaga di Indonesia, kemudian seluruh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, termasuk BUMN, Bung Syahribul, BUMN di seluruh Indonesia, termasuk juga BUMD, dan kemudian juga kami juga diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap perseorangan swasta yang kemudian menyelenggarakan pelayanan publik juga atau swasta yang menyelenggarakan pelayanan publik yang anggarannya itu diberikan oleh negara atau kemudian swasta yang menyelenggarakan layanan publik meskipun itu kemudian anggarannya bukan anggaran dari negara tapi karena dia menyelenggarakan layanan publik seperti sekolah dan lain-lain, Ombudsman juga bisa masuk ke sana. Oleh karena itu memang lembaga ini menjadi satu-satunya lembaga eksternal yang memang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengawasi segala hal terkait dengan layanan publik yang ada di Indonesia, termasuk tentunya di kota Bau-Bau ini.
0: Baik, nah konteks pelayanan publik tadi yang disampaikan Pak Ghofar, seperti apa sih persoalan-persoalan yang menjadi perhatian dari Ombudsman RI sendiri?
1: Ya, dalam skup misalnya di kota Bau-Bau misalnya, dalam beberapa kali kesempatan, misalnya kemarin Ombudsman sudah bertemu dengan beberapa kepala daerah, kami hadir, kami duduk langsung, ada beberapa kepala daerah yang hadir, ada dari Kabupaten Buton Utara, ada dari Buton Selatan, kemudian dari Kabupaten Muna juga hadir bupatinya, terus kemudian ada juga Wakil Wali Kota Bau-Bau, termasuk juga perwakilan-perwakilan dari kabupaten-kabupaten yang lain, termasuk perwakilan dari Provinsi Sulawesi Tenggara yang diwakili oleh Kepala Dinas Perindaknya. Kami duduk saat itu dan kemudian kemarin membincang satu tata kelola satu tata kelola yang terkait dengan energi. Energi ini salah satunya adalah berkaitan dengan konversi minyak tanah ke LPG, yang saat ini memang di 8 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara memang masih belum dilakukan konversi itu. Nah, kemarin kami duduk manis bersama, karena kalau pendengar dan Bung Syahribul mengamati bahwa memang program konversi ini sebenarnya itu sudah lama sekali dicanangkan gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat data dalam catatan Ombudsman misalnya itu sejak tahun 2007 sudah dicanangkan. Yaitu berdasarkan Perpres nomor 70 tahun 2021 dan sebelum itu juga sudah ada Perpres nomor 104 tahun 2007. Nah, setelah itu kemudian ada Perpres nomor 70 tahun 2021 seperti yang saya sudah mention sebelumnya. Serta kemudian diikutin juga dengan Peraturan Menteri SDM nomor 26 tahun 2009 yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri SDM nomor 28 tahun 2021. Lah rupanya kemudian dalam perkembangannya, dalam perjalanannya belum sepenuhnya merata ini. Masih banyak sekali di beberapa daerah yang konversi ini belum berjalan dengan baik, kira-kira begitu, Bung.
0: Ya, baik. Nah, hasil dari pertemuan itu kira-kira ada kemungkinan tidak untuk dilakukan konvergensi khususnya di wilayah Kota Bobo dan di Kepulauan Buton. Dan memang sampai hari ini ibu-ibu itu bilang katanya gas melon itu tidak ada di wilayah kita. Nah, kira-kira potensinya ada tidak untuk dilakukan di wilayah Kepulauan Buton?
1: Iya, memang kalau secara apa namanya itu aturan di dalam di 8 kabupaten kota di apa namanya itu provinsi Sulawesi Tenggara yang bagian kepulauan ini memang belum ada secara legally itu konversi itu. Jadi kalau misalnya Bung Syahribul menemukan ada gas LPG 3 kilo misalnya beredar di sini itu maka secara otomatis bisa dikatakan itu masih ilegal.
0: Kira-kira
1: begitu. Oleh karena itu kita tentu harus mendorong bahwa ini harus segera dilakukan konversi itu karena bagaimanapun masyarakat membutuhkan ini, Bung.
0: Baik. Jadi memang penting untuk dilakukan di wilayah Kepulauan Buton. Dan apa sih yang menjadi hambatan-hambatan mungkin secara umum kenapa sampai konvergensi ini belum bisa dilakukan begitu? Walaupun mungkin dari tadi yang disampaikan 2007 sebenarnya aturannya sudah ada. Tapi apa sih yang jadi kendala-kendala di daerah di Kepulauan Buton, Pak Gofar?
1: Iya, kemarin tentu ini adalah sedang kami cari kendala-kendala itu sehingga kemudian Ombudsman Republik Indonesia hadir secara langsung, khususnya saya hadir pada hari ini dan juga kemarin, ya kan, kita melakukan banyak sekali pertemuan-pertemuan untuk mencari kemudian di mana sebenarnya sumbatan-sumbatan itu. Nanti hasil ini kemudian akan kita konfirmasi ke pemerintah pusat dan bukan hanya di Bau-Bau atau Kepulauan Buton sebenarnya. Ada juga 9 provinsi lain yang mengalami hal serupa. Oleh karena itu Ombudsman Republik Indonesia tentu tidak tinggal diam terhadap persoalan ini dan kami terus bergerak untuk itu. Kemarin juga kemudian ada beberapa yang di dalam pertemuan itu yang diharapkan

0: banyak sekali kita cermatin itu. Dan itu semuanya membutuhkan LPG.
1: Iya.
0: Masyarakat sudah terbiasa menggunakan LPG, terutama di kota bau-baunya ya gitu. Kira-kira seperti itu fungsi.
1: Baik. Ya memang dari kita juga kan di RRI sendiri kan punya program Halo RRI. Beberapa masyarakat juga menyampaikan bahwa sebenarnya masyarakat ingin menggunakan gas LPG sendiri, cuma karena keterjangkauan harga ya memang subsidinya belum ada, jadi itu belum bisa dilakukan oleh masyarakat kita. Nah mudah-mudahan ini ada solusi ke depannya untuk bisa di masyarakat bisa mengakses hal tersebut ya Pak Abdul ya.
0: Iya, iya tentunya itu kita harapkan bersama karena memang dengan kondisi yang ada sekarang kemudian gas LPG itu dipasok dalam tanah kurung masih tidak legal, maka harganya juga melonjak jauh. Kemarin juga terkonfirmasi bahwa untuk yang 3 kilo saja itu harga itu bisa di atas 60 ribu kira-kira begitu, dan itu juga berpotensi untuk menaikkan harga yang non subsidi, misalnya yang 5 kilo, 5,5 kilo atau kemudian yang 20 kilo. Semuanya akan naik mengikuti harga bawah itu akhirnya gitu.
1: Oke, baik. Nah, Pak Regar, kita juga saat ini live melalui YouTube-nya RRI Bau-Bau dan juga turut disiarkan oleh Pro 1 RRI Kendari. Buat Anda yang ingin bergabung, silakan bisa hubungi line telepon kami di 0822-5972-2994. Saya kembali ke fungsi dari Ombudsman sendiri. Nah, dalam praktiknya sendiri, Pak Gofar, persoalan apa saja sih yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat secara umum di wilayah, di Indonesia lah, mungkin yang biasa diterima oleh Ombudsman sendiri?
0: Ya, kalau data yang ada di Ombudsman Republik Indonesia, laporan-laporan itu yang saat ini yang paling banyak itu terkait dengan pertanahan ya. Baik. Pertanahan itu menjadi laporan yang paling tinggi di data kami, dan kemudian diikuti dengan beberapa laporan yang lain seperti kepegawaian dan lain-lain. Dan Ombudsman terus menyampaikan hasil-hasil pengawasan ini kepada kementerian terkait. Dalam beberapa kali kesempatan kami juga sudah menyampaikan ini kepada kementerian-kementerian terkait, bahkan kepada menteri koordinator yang terkait dengan itu, dan alhamdulillah juga sudah banyak yang dilakukan perbaikan-perbaikan dari itu, Bung Syah Ibul. Gitu.
1: Baik. Nah, apa sih menjadi indikator yang digunakan oleh Ombudsman sendiri untuk melihat apakah sebuah pelayanan publik itu dinyatakan berjalan dengan baik dan sesuai dengan hak masyarakat?
0: Ada variabel-variabel kalau Bung Syahribul berkenan itu di dalam Undang-Undang Layanan Publik ya, di dalam pasal 21 itu ada variabel-variabel bagaimana kemudian satu layanan publik itu bisa dikatakan baik atau sangat baik. Ombudsman menggunakan variabel-variabel itu dan lepas dari variabel-variabel itu, yang paling menjadi konsen dari Ombudsman adalah dampaknya kepada masyarakat. Bung Syahribul bisa memahami bahwa yang namanya layanan publik itu kan wajah negara.
1: Iya.
0: Kalau misalnya layanan publiknya itu baik di satu daerah, maka hampir bisa dipastikan bahwa negara hadir di daerah tersebut. Tetapi kalau kemudian layanan publiknya, misalnya Bung Syahribul mau mengurus KTP saja terus kemudian menjadi susah ya, terkait dengan misalnya ini soal LPG saja kemudian menjadi susah, maka masyarakat akan bertanya, inilah kemudian konsep dasar dari layanan publik itu. Layanan publik itu sebenarnya bisa dirasakan ditudi oleh setiap warga negara tanpa harus kemudian kita melihat oh ini sudah memenuhi variabel apa ini gitu. Itu biarkan kami yang memikirkan variabel itu, tetapi masyarakat cukup merasakan bahwa mereka sudah mendapatkan layanan publik yang cukup baik. Dan kami Ombudsman akan bekerja untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintahan baik yang ada di pusat maupun di daerah dengan menggunakan variabel-variabel yang sudah ditentukan oleh undang-undang tersebut.
1: Baik, berarti ini hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat terkait tadi keterlibatan masyarakat ya, ketika mungkin mereka mengakses pelayanan publik kemudian mungkin jalurnya terlalu panjang atau lama atau mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan. Nah, ini yang bisa disampaikan oleh Ombudsman ya.
0: Ya persis. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang sudah mau mengajukan terkait dengan layanan publik, apakah itu pengurusan KTP atau pengurusan terkait dengan sertifikat tanah atau kemudian terkait dengan sekolah anaknya misalnya gitu.
1: Atau terus, akses informasi lah.
0: Akses informasi. Akses informasi seperti apa, Bung Syahri?

0: misalnya kayak PPID, kan setiap daerah, setiap instansi punya PPID, masyarakat bisa mengakses.
1: Ya.
0: Nah, seperti itu.
1: Ya, itu biasanya ombudsman juga bisa hadir, tetapi kalau untuk hal-hal yang di informasi yang dikecualikan, itu memang ada lembaga sendiri namanya Komisi Informasi Pusat KIP yang kemudian harus memutuskan apakah itu bisa diakses oleh publik apa enggak. Tetapi selama informasi itu bisa secara aturan itu bisa diakses oleh publik, maka sudah seharusnya kemudian kita juga bisa mengawasi di titik itu.
0: Baik. Nah, terkait administrasi kan ada apa yang bersentuhan langsung adalah maladministrasi, kebalikan dari keterbukaan informasi. Jadi apa sih pentingnya transparansi dan keterbukaan informasi khususnya untuk mencegah terjadinya maladministrasi dalam pelayanan publik kita, Pak Gofar?
1: Ya, jadi kalau secara sederhana tindakan-tindakan yang disebut oleh maladministrasi itu kan sebenarnya tindakan-tindakan yang bahasa awamnya itu adalah penyelewengan terhadap dari kewenangan itu. Atau kemudian bisa juga tindakan abuse of power juga bisa masuk ke ranah situ. Tetapi saya ingin menggambarkan sederhana Bung Syahripul dan seluruh pendengar yang ada bahwa antara maladministrasi dengan pidana itu tipis sekali bedanya. Tipisnya itu di mana? Tipisnya adalah di mens reanya itu. Mens rea itu adalah niatnya, niat jahat. Ada nggak kemudian niat jahat di situ? Kalau selama kemudian tidak ada niat jahat, maka itu akan masuk ke ranahnya maladministrasi dan ombudsman bisa masuk di situ. Tapi kalau sudah ada niat jahat, misalnya memang dia itu bukan kesalahan ketik, misalnya memang sengaja untuk melakukan korupsi terhadap sesuatu yang dalam ranah kewenangannya dia, maka itu sudah harusnya aparat penegak hukum yang masuk. Oleh karena itu ombudsman bekerja sama juga dengan lembaga-lembaga terkait untuk bisa menyelesaikan hal-hal seperti ini gitu.
0: Baik. Nah, bagaimana kemudian ombudsman memastikan agar masyarakat, khususnya ini kelompok-kelompok rentan kita, bisa mendapatkan pelayanan publik yang setara dan juga tidak ada diskriminasi? Ada regulasi tertentu tidak yang bisa diakses oleh ombudsman agar hal itu bisa berjalan dengan baik?
1: Ya, terkait dengan kelompok rentan, ombudsman dalam beberapa kali kesempatan juga menjemput bola Bung Syahripul. Tentu dengan keterbatasan anggaran yang ada, ya kan, karena kami bukan one man show. Lembaga ini adalah lembaga dengan berbagai macam keterbatasan anggaran yang ada, tetapi sering sekali juga ombudsman melakukan jemput bola. Kita melakukan, bahasa kami itu adalah on the spot. On the spot itu kami hadir dalam satu daerah, dalam satu kegiatan tertentu, dan masyarakat dipersilahkan untuk melapor. Misalnya kemudian ombudsman bisa datang ke satu kegiatan yang ada di desa, atau satu kegiatan yang ada di kecamatan atau di kabupaten, dan masyarakat yang ada yang hadir di situ, termasuk juga kemudian kelompok rentan, itu bisa kemudian kita lakukan jemput bola. Tetapi kalau misalnya persoalannya itu sudah dipandang sebagai persoalan yang sistemik oleh ombudsman, itulah kemudian ombudsman memiliki mekanisme yang kita katakan sebagai IAPS itu, investigasi atas prakarsa sendiri. Misalnya kemudian persoalan ternyata sudah menjadi viral, dan kemudian kok kita tunggu belum ada laporan dari masyarakat, dan kita lihat juga kasusnya ini memang sistemik itu dalam artian bahwa bukan hanya ada di daerah itu, tetapi di beberapa daerah yang lain itu juga terjadi. Lah, dengan melihat keadaan seperti ini, ombudsman bisa masuk dan menggunakan mekanisme yang kita sebut sebagai IAPS itu.
0: Baik, itu salah satu langkahnya adalah IAPS tadi ya, untuk bisa mengakses pelayanan publik yang mungkin belum terlaporkan di ombudsman. Nah, kalau kan sudah beberapa hari ini Pak Gofar di Kota Bau-Bau melihat kawasan Kepulauan Buton. Nah, apa sih yang menjadi tantangan kalau dari kacamata Pak Gofar sendiri di wilayah Kepulauan Buton terhadap akses pelayanan publiknya, Pak Gofar?
1: Ya, kalau saya lihat secara umum di Kota Bau-Bau ini sudah bagus ya, Bung Syahripul. Tetapi kemudian yang perlu ditingkatkan bahwa kota ini adalah kota penghubung kan, untuk kabupaten-kabupaten yang dekat dengan atau satu kepulauan dengan Kota Bau-Bau ini. Salah satu yang kemudian sedang kami pertimbangkan itu adalah pentingnya kemudian kayak akses bandara itu mungkin bisa lebih diperbesar lagi, ada kemudian pesawat-pesawat besar seperti Boeing masuk kan begitu. Jadi ini juga menjadi harusnya menjadi konsen bersama kita, karena dengan kemudian adanya bandara yang besar, pesawat besar masuk dan kemudian bisa menjadi daerah transit. Misalnya kalau misalnya dari orang sini kan kemudian banyak juga yang bekerja di Papua, banyak juga yang bekerja di daerah Ambon atau daerah mana gitu kan. Kira-kira kemudian dari Jakarta itu transitnya bisa juga langsung ke kota Baobab dan kemudian langsung ke Papua. Tidak harus kemudian seluruhnya transit di Makassar. Kalau itu kemudian bisa diwujudkan, saya kira Bung Syahripul, kota ini akan menjadi sangat besar sekali ya kan, dengan segala macam potensi alamnya, keindahan lautnya yang sudah kita lihat, dan berbagai macam kekayaan alam yang ada di kota ini gitu.
0: Baik, sebagai daerah kepulauan di Sulawesi Tenggara, memang apa, kota Baobab ini memang menjadi apa ya, salah satu pintu masuk dan keluar dari wilayah Kepulauan Buton dan juga Sulawesi Tenggara. Bahkan kota Baobab sendiri itu menjadi pelabuhan kedua tersibuk untuk di kawasan Sulawesi selain Makassar yang pertama tentunya. Nah, jadi ini mudah-mudahan harapannya tadi yang disampaikan ya, untuk akses keluar dan pergi dari kota Baobab bisa diakses dari laut dan juga dari udara ya.
1: Ya. Baik. Ya, konsep dari kenapa kemudian kok pelabuhan di Baobab itu kemudian menjadi padat? Karena memang dari kalau dalam kacamata pandangan saya pribadi, saya kira begitu. Itu karena memang yang akses dari udaranya memang perlu kita perbesar lagi. Gitu.
0: Dibenahi ya?
1: Ya, dibenahi. Dengan melihat bahwa banyak sekali yang lewat laut, maka ini mengindikasikan kota ini sebenarnya sangat hidup. Tinggal pemerintah kemudian bagaimana mengakselerasi lebih jauh dengan bekerja sama dengan banyak pihak untuk kemudian bandara ini diperbesar, Boeing masuk, maka secara otomatis kota ini akan menjadi kota yang sangat besar di kemudian hari.
0: Berkembang gitu. Begitu
1: berkembang, ya.
0: Baik. Nah, kalau bicara soal laporan seperti itu kan, masyarakat melapor ke ombudsman. Sebenarnya aksesnya itu seperti apa? Misalnya kayak kalau di Sulawesi Tenggara sendiri, kantor perwakilan ada di Kota Kendari. Apakah masyarakat yang ada di Kepulauan Buton atau di Kota Baobab itu harus ke Kendari dulu untuk melaporkan pelayanan publik yang mungkin tidak sesuai atau malpraktik yang ia rasakan? Atau ada akses-akses tertentu yang bisa diakses begitu tanpa harus mungkin ke Kota Kendari, Pak Gofar?
1: Iya, jadi secara sederhana, Bung Syahripul, bahwa memang perwakilan ombudsman itu saat ini memang masih hanya ada di ibu kota provinsi. Kami memiliki 34 perwakilan di seluruh Indonesia, dan mungkin ke depan akan berkembang ke beberapa kabupaten dan kota. Ini akan terus kita kembangkan, karena memang secara undang-undang memang ombudsman itu diberikan kewenangan untuk membentuk perwakilan di kabupaten kota juga. Tetapi meskipun saat ini baru hanya ada di Kendari, di kota Baobab belum ada, masyarakat Baobab kalau mau melapor ke ombudsman itu kan bisa via online, di submit baik itu lewat email atau apa. Bahkan kami juga menerima itu laporan bisa lewat WA, bisa lewat telepon. Saya contohkan misalnya ada satu keadaan yang emergensi di satu rumah sakit yang perlu mendapatkan penanganan. Misalnya pasien ini ditolak karena alasan tertentu, BPJS-nya kah atau apa. Kemudian kalau ini kemudian menunggu harus membuat laporan resmi, ini kan terkait dengan urusan nyawa, Bung. Jadi ombudsman saat itu juga langsung akan bergerak, laporan lengkapnya atau laporan resminya itu akan menyusul ketika keadaan ini sudah tertangani dengan baik. Itu kita sebut sebagai reaksi cepat atau RCO. Ya, ini adalah salah satu bagian dari ikhtiar ombudsman, dan itu sering sekali. Beberapa waktu yang lalu saya langsung ditelepon oleh kepala keasistenan utama yang di bawah saya, menginformasikan satu hal emergensi gitu, dan yang bersangkutan minta persetujuan lewat WA. Saya jawab oke. Ya, setelah oke itu kemudian beberapa hari kemudian setelah tertanganin, baru itu kemudian akan saya tanda tangani secara resmi. Tetapi persoalan pokoknya itu sudah terselesaikan oleh tim ombudsman gitu. Ombudsman akan datang langsung ke lapangan. Seperti misalnya Pak Mastri yang kepala perwakilan di Sulawesi Tenggara ini. Beliau pasti akan merespon dengan cepat meskipun posisi beliau ada di Kendari. Bahkan bila diperlukan tim ombudsman akan hadir ke Baobab atau ke kabupaten kota lainnya kalau memang itu memerlukan tindakan yang sangat emergensi. Dan itu adalah 100% free of charge. Kami sama sekali tidak menarik apapun itu, dan 0 rupiah bisa dipastikan dari Ombudsman, tidak ada biaya apapun. Semua baik, dibiayai oleh Ombudsman.
0: Baik, itu dia yang pentingnya, bahwa tidak ada akses, tidak ada hal-hal yang harus dibayarkan, 0 ya, rupiah ya, untuk bisa melakukan pelaporan di Ombudsman
1: ya,
0: Perwakilan Sulawesi Tenggara dan RI.
1: Ya, karena kalau misalnya Ombudsman sudah memerintahkan pegawai atau stafnya atau asistennya, kalau di bahasa kami adalah asisten, untuk masuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan, maka seluruh pembiayaan itu ditanggung oleh Ombudsman Republik Indonesia atau kemudian Ombudsman Perwakilan, seperti itu.
0: Baik, nah mungkin Pak Gofar, mungkin untuk langkah-langkahnya lah secara umum, tadi kan sudah dijelaskan melapor ke Ombudsman, tapi ada tidak langkah-langkah yang dilakukan yang bisa diambil oleh masyarakat untuk bisa mengakses pelaporan ke Ombudsman, khususnya yang ada di perwakilan di daerah?
1: Ya, saya kira ini terkait dengan juga pentingnya kita melakukan pendidikan literasi ya, pemahaman kepada masyarakat luas bahwa ada lembaga loh yang bernama Ombudsman, dan lembaga ini memiliki kewenangan yang cukup besar untuk mengawal kepentingan-kepentingan masyarakat, terutama untuk mendapatkan layanan publik yang baik. Lah tentu Ombudsman tidak bisa bekerja sendiri ini, Bung. Ya, dan kami juga membutuhkan para ahli, para pakar, guru besar di kampus, dosen-dosen, dan para ahli yang lain, NGO, untuk terus menyuarakan lembaga ini. Kita harus besar bersama, ya kan, Ombudsman besar, artinya kemudian masyarakat juga akan menikmati layanan publik yang lebih baik. Ombudsman kemudian harus kita kawal bersama-sama juga. Untuk apa? Untuk agar negara ini hadir secara langsung. Karena bagaimanapun, Bung Syahripul, bahwa wajah negara itu kan terlihat dari layanan publik. Kita tidak bisa ngomong soal pasal-pasal kepada masyarakat tentunya. Kita ngomong pasal, kita ngomong soal konstitusi gitu. Tapi nyatanya kemudian di tataran yang paling bawah saja, hanya urusan KTP, hanya urusan orang mau berobat, misalnya masih kesusahan, apa yang kemudian harus kita sampaikan kepada masyarakat gitu. Padahal kita sudah merdeka misalnya sejak tahun 45. Nah, saya kira itu, Bung.
0: Baik, itu dia yang sangat urgent, karena memang masyarakat kita kalau bicara pasar ya belum semua paham ya.
1: Iya, iya.
0: Oke, baik. Pak Abdul, kita masih akan bersama, tapi kita jeda terlebih dahulu. Pendengar RRI Bau-Bau dan Jopro Satu dari Kendari, tetap bersama kami dalam program Dialog Interaktif Keton pagi ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Hai Sobat RRI, apapun aktivitas kamu, dimanapun kamu berada, RRI selalu menemani. Sekarang, kamu bisa dengarkan RRI lewat smartphone loh, melalui aplikasi RRI Digital. Dan gak perlu takut ketinggalan informasi atau terpapar konten hoax, karena kamu bisa dapatkan info terbaru di aplikasi RRI News. Unduh RRI Digital dan RRI News sekarang juga di App Store dan Play Store. Gratis!
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah...
1: RRI Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangara Pada, Kecamatan Mulia.

0: Kepton Paton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia, Bau-Bau dan juga Pro 1 RRI Kendari, serta pendengar Anda yang sedang menyaksikan kami melalui kanal YouTube-nya RRI Bau-Bau. Terima kasih juga untuk kebersamaan Anda terus mendengarkan dan menyaksikan dialog interaktif Kapten Kapten pagi ini. Masih bersama kita anggota Ombudsman Republik Indonesia Bapak Dr. Abdul Ghofar SPDI SHMH dalam kunjungannya di wilayah Kepulauan Buton, dan kami undang untuk berpartisipasi, silakan pendengar melalui line telepon kami di 0402-2823994 dan 0822-5972994. Nah, kehadiran Pak Ghofar di Kota Bau-Bau sendiri, Kepulauan Buton sendiri adalah salah satunya adalah investigasi atas prakarsa sendiri atau IAPS ya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait kegiatan Pak Ghofar datang ke Kota Bau-Bau terkait investigasi atas prakarsa sendiri itu seperti apa Pak Ghofar, dan apa yang akhirnya ditemukan di wilayah Kepulauan Buton?
2: Iya, terima kasih Bung Syahripul. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan yang dilakukan di beberapa provinsi yang lain juga. Ada 9 provinsi ya, yang daerahnya di beberapa kabupaten kota yang ada di provinsi tersebut memang belum terselenggara konversi minyak tanah ke LPG. Salah satunya adalah kemudian di Bau-Bau ini. Lah, saya kira biasanya kalau ombudsman itu melakukan IAPS kalau dia misalnya menemukan atau menduga atau kemudian mendapatkan laporan-laporan dari masyarakat satu keadaan tertentu yang itu perlu penanganan secara khusus, dan kemudian perlu dilakukan kajian-kajian yang cukup mendalam. Lah, salah satunya yang kemudian yang sudah kita perbincangkan pada pagi hari ini adalah terkait dengan konversi minyak tanah ke LPG ini. Rupanya persoalan ini kan bukan hanya ada di Kota Bau-Bau saja, tetapi ada di 8 kabupaten-kota yang lain yang ada di Sulawesi Tenggara dan juga ada di beberapa provinsi yang lain. Dalam beberapa kali kesempatan yang lalu, termasuk juga kemarin juga saya juga membuka kegiatan yang serupa juga di Provinsi Maluku via online dari Kota Bau-Bau juga. Artinya memang ini adalah satu tindakan yang lazim dilakukan oleh ombudsman. Tadi sudah kita sampaikan bahwa selain mendapatkan laporan dari masyarakat, kami dalam setahun itu rata-rata mendapatkan laporan masyarakat terkait dengan pelayanan publik begitu, itu sekitar 13.000 sekian, jadi memang cukup besar sekali. Tetapi dari selain LM-LM itu, ombudsman juga bisa melakukan yang namanya kita sebut tadi IAPS tadi, investigasi atas prakarsa sendiri terhadap hal-hal yang menurut ombudsman bahwa ini daya cakupnya itu lebih luas, bukan hanya di satu titik tapi di beberapa titik. Ya, saya contohkan terkait dengan konversi minyak tanah ke gas LPG ini. Selain itu juga tadi yang disampaikan oleh Bung Syahripul juga, ombudsman juga bisa melakukan namanya RCO, reaksi cepat itu. Jadi banyak sekali mekanisme pengawasan yang bisa dilakukan oleh ombudsman, tidak hanya kemudian duduk manis di kantor menunggu orang melapor, tetapi kami juga bisa proaktif untuk mendatangi beberapa persoalan yang secara kasat mata terlihat bahwa di situ patut diduga ada tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dan kemudian bertentangan dengan undang-undang, misalnya seperti itu.
1: Baik. Nah, kita buka line interaktif dan sudah ada yang gabung via WhatsApp. Mungkin saya sampaikan Pak Ghofar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusman di Tanganapada, salah satu kelurahan di Kota Bau-Bau. Saya melihat tabung gas LPG melon atau subsidi itu sering ditemukan di Kota Bau-Bau. Bagaimana ombudsman melihat ini? Apakah ini legal atau tidak? Baik, terima kasih Pak Rusman. Tadi mungkin sudah disampaikan, tapi mungkin bisa dijelaskan kembali.
2: Ya, jadi secara umum memang seluruh tabung-tabung 3 kg itu yang ada di Kota Bau-Bau, karena memang di kota ini itu belum ada konversi gas LPG yang bersubsidi seperti itu, maka itu bisa dikatakan sebagai ilegal. Bisa dipastikan itu adalah ilegal.
1: Baik.
2: Lah, tetapi meskipun demikian, tentu kita harus melihat secara gambaran makro bahwa nyatanya dalam masyarakat bau-bau itu membutuhkan itu, sehingga kemudian perlu didorong juga bahwa kota ini segera melakukan konversi dari minyak tanah ke gas LPG. Karena rupanya masyarakat, kalau dari keterangan yang kemarin hasil pertemuan dengan 9 pemerintah daerah ya, ada perwakilan dari provinsi, ada dari 8 kabupaten kota yang kemarin kita rapat itu, semuanya mengatakan bahwa agar ini segera dilakukan konversi. Nah, tentu informasi ini akan kami bawa ke Jakarta, akan kami sampaikan nanti kemudian. Tetapi informasi ini adalah satu dari 9 informasi yang akan kami butuhkan, yaitu 9 provinsi yang ada totalnya itu. Nanti akan kita kerucutkan menjadi satu, setelah itu kemudian kita olah bagaimana kemudian menata tata kelola konversi ini yang baik gitu.
1: Baik. Itu dia, mudah-mudahan tersampaikan apa yang ingin ditanyakan tadi. Dan terkait soal energi, apa sih yang persoalan energi ini, apa yang dapat dilihat dari energi ini sebagai bagian dari isu pelayanan publik, Pak Gofar?
2: Iya, jadi energi ini adalah layanan dasar. Orang hidup di dunia modern ini pasti tidak akan bisa tanpa mendapatkan energi yang layak, Bung Syaripul. Jadi seperti kita misalnya layanan dasar rumah sakit, kesehatan, energi, pendidikan, ya kan, itu semua adalah layanan dasar. Oleh karena itu Ombudsman selalu konsen terhadap layanan-layanan dasar ini. Ketika melihat, kebetulan saya adalah pimpinan di bidang perekonomian, pimpinan Ombudsman RI di bidang perekonomian, maka ketika saya melihat bahwa ada konversi minyak tanah ke LPG yang belum terselenggara dengan baik di beberapa provinsi, maka kami melihat bahwa ini adalah layanan dasar yang seharusnya kita pikirkan bersama. Kita duduk bersama, lalu kemudian kita akan membangun tata kelola yang baik terkait dengan pemerataan dari sumber energi ini, kira-kira begitu.
1: Baik, itu salah satu yang menjadi isu dari pelayanan publik dalam konvergensi konvensi energi. Dan apa namanya, buat Anda yang mau bergabung silakan di 0402-2823-994 dan juga di 0822-5972-2994. Anda juga bisa kirimkan pesan Anda, nanti kami akan sampaikan kepada narasumber kita pagi ini. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan berikutnya, bagaimana sih posisi masyarakat sebagai penerima layanan dalam proses pengawasan, khususnya di sektor energi ini, Pak Gofar? Masyarakat memposisikan dirinya.
2: Ya, saya kira masyarakat yang merasa bahwa ada satu ketidakadilan yang diterima pada dirinya, maka sudah seharusnya masyarakat melaporkan ini kepada Ombudsman. Tentunya sebelum melaporkan ke Ombudsman itu ada ketentuan-ketentuannya bahwa masyarakat juga harus melaporkan kepada instansi yang dituju dulu. Nanti kalau misalnya instansi itu setelah dilaporkan 14 hari setelah dilaporkan itu kemudian tidak melakukan tindakan apapun, maka kemudian dia boleh melaporkan itu ke Ombudsman dan Ombudsman akan mengawal itu. Ini adalah salah satu PR kita bersama, Bung Syaripul, bahwa pentingnya juga kita terus melakukan pendidikan literasi, terutama yang terkait dengan Ombudsman, kewenangan-kewenangan Ombudsman, dan penting juga nanti mungkin kita bisa bekerja sama dengan komunitas masyarakat, kelompok masyarakat, NGO, ya kan, kelompok cendekia, misalnya para guru besar, orang-orang di kampus, semuanya bisa bekerja sama untuk bisa melakukan pendidikan-pendidikan dan penyebaran-penyebaran informasi terkait dengan Ombudsman dan apa itu kewenangannya. Karena ketika masyarakat sudah tahu bahwa Ombudsman memiliki kewenangan yang sangat besar terhadap pengawasan layanan publik, maka ketika dia sudah datang ke satu institusi penyelenggara layanan publik dan tidak terlayani dengan baik, maka ini juga bisa langsung disampaikan ke Ombudsman. Karena kemarin juga ada satu kejadian yang agak sedikit dalam tanda kutip itu aneh juga. Jadi ada salah satu pejabat dalam rapat itu yang menyampaikan bahwa yang bersangkutan sudah mengirimkan surat beberapa kali ke satu instansi di pemerintah pusat seperti itu, dan kemudian dalam hitungannya itu sampai sekian tahun itu tidak berbalas itu surat itu, jadi istilahnya pantun tak berbalas. Lah inilah yang kemudian menjadi pangkal persoalan, kenapa kemudian yang bersangkutan tidak melaporkan ke Ombudsman. Meskipun kemudian Ombudsman itu ada ketentuannya juga bahwa yang boleh melaporkan itu adalah hanya masyarakat atau orang instansi baik. Seperti ini memang tidak bisa melaporkan kalau menurut undang-undangnya Ombudsman, tetapi ini kan bisa kemudian Ombudsman bisa memfasilitasi untuk membuat satu forum dialog. Mm-hmm. Tinggal Ombudsman kemudian mengundang instansi yang dimaksud, mm-hmm. kemudian instansi yang merasa kurang terlayani dengan baik, instansi vertikal di bawahnya kurang terlayani dengan baik, itu kemudian bisa dipertemukan oleh Ombudsman dalam satu forum begitu, sehingga kemudian persoalan bisa diatasi. Ya, ini salah satu juga yang mungkin kedepannya kita perlu pertimbangkan juga, yeah. bahwa yang dirugikan itu ternyata juga bukan hanya masyarakat, tetapi mm-hmm. kadang-kadang Pemda juga merasa dirugikan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah di pusat gitu.
1: Baik, saat ini sudah ada yang bergabung via telepon, kita sapa dulu Pak Gofar. Selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Dengan ini Pak, dengan Alman di Palagimata.
1: Pak Alman di Palagimata, baik. Sudah bersama kita pagi ini Pak Alman, narasumber kita, ada yang ingin disampaikan? Silakan.
3: Ini Pak, bagaimana kira-kira Ombudsman menanggapi terkait dengan ini Pak, apa saya melihat dan juga merasakan sendiri mm-hmm. di pada saat itu Pak, pada saat antri BBM itu panjang Pak, kira-kira okay, bagaimana baik. Ombudsman menanggapi itu Pak.
1: Oke okay, baik, itu saja Pak Alman.
3: Iya itu. Baik. Iya Pak. Iya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alman sudah bergabung. Baik Pak Gofar. Ini hal yang apa ya, mungkin 1-2 hari ini, apa beberapa hari terakhir ini jadi urgent. Masyarakat kita cukup panjang mengantri BBM. Nah kira-kira bagaimana tanggapan dari Ombudsman sendiri dari sisi pengawasan dan juga dari sisi tupoksi dari Ombudsman sendiri, Pak Gofar?
2: Iya, jadi ini juga menjadi konsen di Ombudsman ya, soal mm-hmm. bagaimana kemudian antrian-antrian panjang orang mengantri ke SPBU yang sampai mengular seperti itu, dan mm-hmm. ternyata kemarin juga saya lihat ketika turun dari pesawat begitu kan, ada beberapa pom bensin yang antriannya lumayan panjang. Mm-hmm. Tetapi begini Bung Syahribul, bahwa ini sudah di Ombudsman sendiri sudah langsung mengkonfirmasi ini kepada Kepala BPH Migas terkait dengan berapa kemudian stoknya. Yeah. Apakah kemudian stok BBM yang bersubsidi ini cukup sampai akhir tahun. Mm-hmm. Kami ditunjukkan datanya, ya. Dan bisa dipastikan, beliau memastikan kepada kami bahwa stok BBM itu, baik itu solar maupun Pertalite, itu akan cukup di seluruh Indonesia itu sampai nanti Desember di 2026. Artinya mm-hmm. memang secara stok itu tidak ada persoalan. Setelah kemudian kita lihat bahwa secara stok tidak ada persoalan, maka kemudian kan kita lihat ternyata di lapangan di beberapa ini, karena tidak di semua provinsi, hanya di beberapa yeah. provinsi mm-hmm. saja ya, mm-hmm. Ada informasi misalnya di Sulawesi Selatan, di sosmed misalnya juga ada yeah. seperti itu. Mm-hmm. Oleh karena itu, menurut Ombudsman, ini perlu Pemda dan aparat penegak hukum untuk duduk bersama menyelesaikan ini, karena stok dari pemerintah pusat itu nyatanya adalah cukup dan itu sudah dicek oleh Ombudsman. Oleh karena itu, beberapa yang bisa dipertimbangkan oleh pemerintah daerah dan mungkin apa aparat penegak hukum di daerah Bau-Bau ini adalah pertama tentu adalah bisa dipertimbangkan biar tidak terlalu panjang mekanisme penegakan hukum bahwa barcode-barcode itu harus ditaatin oleh seluruh SPBU. Mm-hmm. Selain itu kemudian karena di barcode itu kan sudah tertulis dengan jelas bahwa sepeda motor ini dalam sehari maksimal mendapatkan sekian mm-hmm. BBM bersubsidi. Mobil pribadi ini dalam sehari dapat sekian liter mm-hmm. per hari. Truk yang besar-besar begitu ya ada batasannya juga kan, iya. Dan saya sempat juga melakukan sidak-sidak dengan Kepala BBM Migas beberapa waktu yang lalu di daerah Sidoarjo, itu langsung tertera itu kan mm-hmm. bahwa truk tronton ini tertulis di situ sehari hanya mendapatkan 200 liter, karena kan memang ada ukuran yang besar sekali itu kan,
1: iya.
2: Dan tertulis juga dengan jelas plat nomornya berapa. Dan yang harus diketahui oleh masyarakat juga bahwa di setiap SPBU itu dia akan terlihat, motornya itu akan terlihat di detik, menit, jam sekian itu mobilnya akan terlihat. Jadi kalau misalnya di SPBU itu, kalau Bung Syahripul datang misalnya di kantornya SPBU, kalau biasanya di lantai 2 atau biasanya di lantai 2, nah, itu biasanya langsung secara live begitu akan menunjukkan itu. Dan kita bisa ngecek data itu. Mau kita cek misalnya setahun yang lalu pun ada. Di jam sekian, menit sekian, SPBU itu kan ada beberapa ini, apa istilahnya itu, shelternya atau yang... pompanya itu,
1: nozzle-nya.
2: Nah, di beberapa nozzle-nya akan kelihatan bahwa di nozzle nomor sekian, jam sekian, menit sekian yang muncul itu. Artinya kalau kemudian ini bisa kita lakukan penegakan hukum yang secara serius, itu pasti akan berdampak baik untuk masyarakat. Selain itu juga kalau memang persoalan itu belum bisa diselesaikan dengan cara itu, maka bisa juga di lakukan pembatasan-pembatasan, misalnya bisa dipertimbangkan antara ganjil dan genap, misalnya begitu. Jadi hari di tanggal ganjil, maka motor ganjil saja yang bisa untuk melakukan pengisian misalnya. Ini adalah salah satu ikhtiar yang tentunya harus dilakukan oleh kepala daerah setempat dengan aparat penegak hukum, karena nyatanya berdasarkan data yang sudah dicek oleh Ombudsman, bahwa stok BBM itu, kuota BBM bersubsidi itu masih aman sampai akhir tahun. Oh, dan itu sudah beberapa kali kami cek, datanya masih sama, itu aman seperti itu.
1: Baik, jadi masyarakat tidak usah khawatir bahwa takutnya BBM ini habis, kuotanya habis, itu aman ya?
2: Aman.
1: Oke, baik. Nah, tadi sebenarnya sudah ada hal yang sudah disinggung oleh Pak Gofar sendiri adalah terkait masyarakat yang cukup antusias dengan media sosial tadi beberapa. Nah, ada fenomena yang ada di masyarakat kita saat ini yang terjadi adalah masyarakat itu lebih memilih untuk melapor di sosial media ketimbang melapor ke lembaga, begitu. Mungkin ada perasaan takut atau entah akan dilayani atau tidak. Nah, bagaimana Ombudsman melihat fenomena ini, masyarakat itu lebih antusias melapornya ke sosial media ketimbang ke lembaga yang terkait, Pak Gofar?
2: Ya, jadi Ombudsman mengikuti perkembangan zaman juga, Bung Syahripul. Tentu kita tidak bisa menutup mata bahwa masyarakat sekarang itu kan sudah menjadi wartawan untuk dirinya sendiri juga. Mereka bisa melaporkan kapanpun, mereka juga bisa komplain kapanpun, dan mereka merasa nyaman bahwa dengan menyampaikan ini di sosmed, sosial media, responnya kalau viral akan menjadi cepat begitu. Lah, Ombudsman terhadap laporan-laporan yang disampaikan lewat sosmed-sosmed dan kanal-kanal Ombudsman itu biasanya juga ditangani dengan baik. Bahkan di kami di tingkatan pimpinan, ketika misalnya ada komplain-komplain dari masyarakat terus kemudian tidak ditangani oleh baik, misalnya di daerah mana, di daerah Sulawesi Tenggara misalnya begitu, maka pastinya akan kami tegur kepala perwakilannya untuk segera menangani persoalan itu, atau kemudian di daerah yang lain. Itu terus kami lakukan, dan bahkan kami juga mendapat pengawasan juga, fungsi ya, ribul pengawasan dalam tanda kutip ya, oleh DPR RI juga, kinerja kerja-kerja dari Ombudsman itu juga dilihat dari sosmednya juga. Dalam beberapa kali RDP, rapat dengar pendapat itu, Ketua Komisi 2 juga mengatakan bahwa kami juga mengamatin sosial media kalian, apakah kalian kemudian cepat juga melaksanakan komplain-komplain dari masyarakat yang sudah disampaikan lewat sosmed mereka. Artinya lagi-lagi Bung Syahripul, bahwa sistem pelaporan sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya itu adalah mekanisme yang baku, iya, sesuai dengan undang-undang. Tetapi Ombudsman juga pelan-pelan bertransformasi untuk mengikuti perkembangan zaman dengan melihat sosmed itu. Bagi kami, sosmed itu kalau memang sudah emergensi, ada satu hal begitu, ya harus dilakukan tindakan yang cepat. Baik. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa orang mau melahirkan di rumah sakit, ini adalah satu hal yang emergensi sekali. Dan kalau misalnya harus menunggu dia melaporkan begini-begini begitu, tentu keburu nyawa taruhannya tidak tertangani dengan baik. Dan itu bisa disampaikan ke Ombudsman dengan melalui WA saja atau telepon, dan Ombudsman akan hadir di situ. Saya kira itu, Bung.
1: Baik, berarti kalau ada masyarakat yang melapor melalui media sosial dan di-tag Ombudsman RI, itu akan segera ditangani, akan segera ditanggapi seperti itu ya?
2: Ya, seharusnya itu bisa ditangani, tetapi nanti kemudian akan di... kalau memang tingkatannya tidak emergensi, itu biasanya mungkin akan diikuti dengan laporan-laporan resmi, dan Ombudsman akan bisa menghubungi yang bersangkutan.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Nah, mungkin... berikutnya saya ingin tanya, apa sih harapannya Ombudsman terhadap tata kelola pelayanan publik di wilayah Kepulauan Buton di dan juga di Sulawesi Tenggara ke depannya, Pak Gofar?
2: Ya, tentu harapannya adalah seluruh masyarakat di Indonesia itu mendapatkan keadilan yang sama, baik itu di kepulauan besar maupun di kepulauan-kepulauan kecil. Dan ini adalah menjadi PR bersama kita sebagai bangsa. Kita sudah memprogramkan kemerdekaan pada tahun 45, dan oleh karena itu akses keadilan harusnya sudah akan diterima oleh seluruh masyarakat. Ini adalah PR bersama kita, Bung Syahripul, dan tentu harapan juga bagi Ombudsman Republik Indonesia. Mudah-mudahan kedepannya di 9 provinsi itu akan ada satu akses energi yang sama. Kalau memang tentu ini kami masih mengolah data-data awal, kita kumpulkan pertama dari Sulawesi Tenggara, nanti dari Provinsi Maluku, nanti ada dari provinsi-provinsi yang lain. Seluruh data-data itu akan kami olah, dan di situ kemudian Ombudsman akan melakukan saran perbaikan, dan saran perbaikan ini akan kami sampaikan kepada kementerian terkait dan tentu institusi yang terkait dengan itu, dan harapannya kemudian itu bisa dilaksanakan sehingga seluruh masyarakat akan mendapatkan akses energi yang sama, keadilan energi yang sama untuk Indonesia lebih baik.
1: Baik, dan apa yang menjadi pesan Pak Gofar untuk masyarakat kita yang mengalami persoalan dalam memperoleh pelayanan publik, termasuk juga layanan kebutuhan dasar seperti energi tadi, Pak Gofar?
2: Ya, tentu kami mengharapkan kepada masyarakat untuk tidak takut melapor. Ombudsman itu didirikan pada era Presiden Abdurrahman Wahid, dan tentunya kita tahu bahwa beliau adalah sosok yang pemberani membela hak-hak rakyat kecil, sehingga kemudian kalau ada warga masyarakat yang merasa bahwa tidak mendapatkan layanan publik dengan baik, maka tolong jangan pernah takut untuk hadir ke Ombudsman, jangan takut kemudian melapor kepada Ombudsman, karena Ombudsman akan selalu hadir bersama rakyat di seluruh Indonesia.
1: Baik, terima kasih Pak Gofar, karena keterbatasan waktu pula dan juga ada kesibukan lain, Pak Gofar, pagi ini untuk dialog interaktif kita cukupkan terlebih dahulu, pendengar, terkait pengawasan pelayanan publik dan tata kelola energi di Bau-Bau bersama Dr. Abdul Gofar, SPDI, SHMH, anggota Ombudsman RI. Tentunya harapan kita Ombudsman bisa menyelenggarakan pengawasan pelayanan publik agar masyarakat bisa mengakses pelayanan publik yang setara dan sama untuk seluruh masyarakat.
2: Baik, ya, terima kasih.
1: Terima kasih
2: Bung Syahripul dan seluruh pendengar yang ada di Bau-Bau dan di seluruh Indonesia. Terima kasih ya.
1: Mudah-mudahan nanti ada kesempatan ke Bau-Bau lagi ya, Pak. Ya,
2: terima kasih Bung. Mudah-mudahan ya.
1: Baik, demikian untuk dialog kita pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Lodi Muhammad Syahripul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Megahertz Pro 1.

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Resi Oki Aditya Wibowo mengatakan bahwa kondisi penyaluran BBM di Kota Kendari terus dipantau dan Pertamina melakukan penyesuaian operasional untuk merespon kebutuhan masyarakat. Saat ini terdapat 15 SPBU di Kota Kendari dengan 14 SPBU menyalurkan Pertalite dan 7 SPBU menyalurkan biosolar. Seluruh SPBU tersebut juga menyediakan produk BBM non-subsidi Pertamax dan Dexalite. Dari sisi penyaluran, volume Pertalite di Kota Kendari pada periode September 2026 tercatat meningkat hingga 119% dibanding periode normal sebelum kenaikan harga. Nah, peningkatan permintaan ini menjadi salah satu faktor yang terus dipantau dalam pengaturan distribusi BBM di lapangan.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip. Tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri, ngeri.

Perjudian hanya akan memperburuk kesehatan fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

0: Lagi nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda, supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda. Tapi kenyamanan milik bersama.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
4: Pendengar, untuk informasi yang kembali akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pagi ini terkait dengan harga emas. Aduh, siapa yang bingung nih sama harga emas? Kemarin yang udah bondong-bondong beli emas, nah kira-kira sekarang gimana nih? Pengen dijual lagi? Jangan ya. Secara harga emas batangan bersertifikat Antam produksi PT Aneka Tambang TBK terpantau naik pada hari ini, tepatnya Kamis 17 September 2026. Nah, kenaikan harga sebesar Rp5.000 per gramnya membuat harga emas melanjutkan tren positif setelah menguat pada perdagangan sebelumnya. Dikutip dari laman Logam Mulia, emas Antam 1 gram dibanderol dengan harga Rp2.598.000 per gram. Ini berarti naik dibandingkan harga sehari sebelumnya atau kemarin ya, yakni sekitar Rp2.593.000 per gram. Nah, kenaikan harga ini pendengar turut mempengaruhi nilai jual kembali atau buyback emas Antam di pasar domestik. Nah, kondisi ini mencerminkan adanya dinamika harga emas yang dipengaruhi pergerakan pasar global. Nah, pendengar Logam Mulia menyediakan emas Antam dalam berbagai pilihan berat bagi masyarakat, mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram. Perbedaan harga tersebut menyesuaikan dengan bobot emas dan juga kebijakan penjualan yang berlaku.

96,7 MHz Pro Soto Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk perjalanan baru awal Sulterasi ya, sudah Sofi sudah harus pamit ya, udah hampir tuntas menemani Anda untuk siang ini dari pagi dengan informasi dan juga musik-musik pilihan. Tapi kami masih akan terus hadir ya menemani Anda. Jangan lupa untuk dengarkan RRI Pro Soto Kendari juga di aplikasi RRI Digital atau juga via streaming di www.rri.co.id. Nah, juga bisa dengarkan di jangan lupa juga untuk follow media sosial terverifikasinya RRI Kendari di Instagram, Facebook, Twitter, X ya, X atau di Tweet atau di kanal YouTube. Nah, kita semua hadir tuh di situ. Jadi untuk dapat info-info terupdate yang ada di RRI Kendari, tinggal follow media sosialnya. Nah, untuk hari ini kita ada RRI Fest, gelaran RRI Fest pendengar. Nah, jadi untuk tanggal 17 ini itu ada pasar murah ini ya. Akan ada rangkaian RRI Fest tuh. Kegiatannya banyak ya pendengar. Jadi yang penasaran, kita nanti ada jalan santai, ada jalan sehat sih lebih tepatnya ya. Ada jalan sehat, kemudian ada GPM maksudnya untuk hari ini, gerakan pangan murah. Nah, yang mau belanja-belanja cus ke RRI Kendari. Tersedia semuanya lengkap di pelataran RRI Kendari ya. Jadi bisa langsung masuk aja ke dalam ya di RRI Kendari untuk mendapatkan, untuk mengikuti gerakan pangan murah. Kita ada beras, kemudian ada gula, ada minyak goreng, ada telur juga. Butuh semuanya, yuk cus langsung ke GPM Gerakan Pangan Murah, rangkaian RRI Fest 2026. Dan besok pendengar, kita juga ada cek kesehatan gratis nantinya. Itu mulai tanggal itu hari Sabtu ya. Hari Sabtu ada cek kesehatan gratis atau CKG di RRI Kendari juga, di halaman kantor RRI Kendari. Nah, pengen ngecek nih gula darah Guldar berapa ya, silakan langsung. Kemudian besok juga jam 15.30 tepatnya, itu ada jalan santai. Ada jalan santai nanti startnya dari RRI Kendari. Yang mau pengen ikutan, yuk ikutan. Tapi jangan lupa ya untuk daftar dulu di link yang sudah disiapkan oleh RRI. Kemudian nanti di mulai hari ini juga pendengar, kita ada RRI, ada UMKM. Nah, pengen jajan, yuk cus. Yang hobi jajan boleh ya, kulinerannya banyak nih yang disiapkan di RRI Fest. Nah, itu dia rangkaian semua kegiatan-kegiatan yang di yang dihadirkan rangkaian RRI Fest 2026. Sofi pamit, rekan saya Yuda nanti akan hadir menemani Anda pendengar di perjalanan Sultra siang, dan tentunya kita masih akan terus menemani Anda sampai tuntas malam nanti. Ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
2: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
3: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

disiarkan langsung dari Jalan Laut yang nomor 44, Mandongan, Kota Kendari. Hai, selamat siang pendengar. Ketemu suara lagi dengan Yuda untuk hari ini. Di kebersamaan Yuda di Sultra Siang, usai tadi ada rekan saya Sofi menemani Anda di Sultra Pagi. Yuda punya giliran sampai menjelang petang nanti. Beragam informasi dan juga mata acara akan kita lewati bersama di sepanjang tugas Yuda dan RRI sampai di pukul 24 malam nanti. Nah, kita akan bersama di spesial musik dan info. Nanti kita akan update informasi-informasi seputar persiapan RRI Face yang juga saat ini tengah digelar di pelataran RRI Kendari. Dan beragam konsep acara juga sudah disiapkan oleh LPP RRI Kendari. Dan tentunya ini mengundang halayak masyarakat Kota Kendari dan sekitarnya dan juga para pelaku UMKM. Untuk itu teruslah bersama dengan kami di sini di Sultra Siang Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

apa ya, cuaca yang begitu panas, bahkan panasnya ekstrim. Jadi harus lebih ekstra hati-hati. Dan memang terjadi di beberapa titik di Indonesia karhutala, termasuk kita di wilayah Sulawesi Tenggara. Untuk kita tidak membuang sembarangan puntung rokok buat para perokok, kemudian tidak membakar lahan di sembarang lokasi ya. Apalagi ya kan, itu sangat berimbas. Oh ya, kita mau spill sedikit. Saat ini kalau di pelataran RRI Kendari saat ini tengah berdiri ada beberapa jumlah tenda-tenda UMKM. Dan juga ada gate gerbang start dan finish, karena nanti akan ada juga di dalamnya, dalam rangkaian RRI Fest itu ada jalan sehat atau jalan santai lah ya, yang nanti akan dilaksanakan di hari Jumat ya. Hari Jumat sore kita akan mulai pukul 15.30 start dan finish di pelataran RRI Kendari. Kemudian di pelataran RRI Kendari juga ada stan-stan atau tenda-tenda UMKM yang juga berpartisipasi dalam kegiatan RRI Fest. Jadi kalian, buat anda pendengar yang mungkin tidak punya kegiatan sore nanti sampai dengan malam, itu akan terbuka sampai dengan tanggal 19 ya, 17 hari ini, 18, 19 itu ada banyak kegiatan para peserta UMKM. Dan juga di dalamnya ada banyak rangkaian kegiatan-kegiatan, di antaranya ada pemeriksaan kesehatan gratis, pelayanan perpanjangan SIM, kemudian juga pelayanan pembuatan paspor. Wah, ini salah satu ini ya, tempat yang bisa memanjakan kita untuk menikmati RRI Fest itu ada perpanjangan paspor dan juga perpanjangan SIM ya, atau pengurusan paspor lah ya. Request bang, Ruang Rindu dari Leto boleh, nanti aku puterin ya. Thank you Putra, sudah bantu tap-tap layarnya dulu untuk di live TikToknya Yuda, sambil terus stay di sini untuk mendengarkan update informasi-informasi yang Yuda hadirkan di perjalanan Sultra Siang Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

satu kendari kanal informasi dan inspirasi Sultra Siang. Pendengar Yuda masih temani Anda bersama dengan Bung Fahri di tim teknik dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo ya. Di 96,7 MHz RRI Digital serta di live TikTok. Dan jangan lewatkan untuk siang nanti kita akan ada juga di Sultra Siang. Bincang inspiratif mengangkat topik menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Akan hadir Bapak F. William Saija, SHMH, selaku Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi Hukum dan juga Penelitian, dan juga Pengembangan Komisi Yudisial Republik Indonesia. Hadir nanti di pukul 13, ini jauh-jauh narasumber RRI Kendari, ini dari pusat langsung ya, dari Jakarta, Pak William Saija ya. Oke, seperti apa nanti keseruannya kita akan ada di Bincang Inspiratif pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, kita coba spill lagi update informasi dari pelataran RRI Kendari. Masih berlangsung persiapan dari semua agenda RRI Face 2026. Di dalamnya teman-teman dari pelaku UMKM ini sudah mulai berdatangan, memasang peralatan, memasang pernak-pernik jualan UMKM kita untuk hari ini sampai dengan tanggal 19 nanti. Jadi untuk Anda yang mungkin sore nanti bolehlah mau JJS jalan-jalan sore ke RRI untuk melihat seperti apa keseruan RRI Fest itu, bisa sore nanti ya. Besok sampai dengan tanggal 19 itu jadi puncak kegiatan RRI Fest. Di dalamnya ada kegiatan UMKM, kemudian pasar murah, pasar sembako murah maksudnya. Ada beras, ada minyak goreng, dan berbagai macam kebutuhan pokok ya. Nah, tentunya dengan harga yang relatif murah untuk masyarakat Kota Kendari dan sekitarnya. Bisa dinikmati lah ya. Kemudian nanti ada pemeriksaan kesehatan gratis. Kemudian teman-teman dari Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara juga akan mengadakan pelayanan perpanjangan SIM di pelataran RRI Kendari. Dan juga teman-teman yang di bidang perpanjangan paspor, jadi untuk Anda yang mungkin mau pelesirian ke luar negeri boleh, nanti juga di sini akan ada pelayanan paspor ya. Jadi ada banyak kegiatan, diantaranya ada lomba mewarnai, fashion show, dan juga grand final Bintang Radio Indonesia 2026 itu menjadi puncak dari kegiatan acara RRI Face. Teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat bergabung untuk yang baru bergabung di live TikTok Yuda.

kebayang lagunya. Terlatih patah hati, terlatih untuk tersakiti. Aduh, lengkap sudah. Tapi saya tidak mau membawa pemikiran kita jauh ke sana ya. Ano, apalagi siang-siang seperti begini, ngapain kita harus pikirin kayak gitu ya. Yang kita pikirkan sekarang adalah mau istirahat sejenak dari segala aktivitas dan rutinitasnya. Nah, yang terpenting itu adalah apa ya, kalau orang bilang anak-anak breaker itu bilangnya Maikilo tuh makan siang mengisi perut kita yang setelah setengah hari kita sudah pakai untuk aktivitas-aktivitas keseharian kita yang sudah menguras tenaga dan pikiran kita. Jadi saatnya untuk Anda menikmati istirahat sejenak ya, jelang pukul 12 untuk Anda menikmati istirahat sejenak dan juga masih terus dengarkan kita di 96,7 MHz serta RRI Digital. Begitupun juga para pencinta TikTok yang terus masuk di live TikToknya Yuda, dan nanti kita akan ada juga di channel YouTube RRI Kendari untuk bincang inspiratif nanti di pukul 13 sampai dengan pukul 14. Oke? Okay? Terus bersama dengan Yuda yang tengah tugas tadi, ada yang request katanya pingin Masih Hidupkah Saya Besok. Ini lagu reggae sih, tapi memang asik lagu ini, lagi tengah trending juga di ini ya, di TikTok utamanya ya. Oke, teruslah bersama dengan RRI Kendari.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oke, kita masih ada di Sultra Siang mendengar Yuda yang terus temani Anda di 96,7 MHz juga serta di RRI Digital. Sudah hadir nih Devia Elina, penyanyi asal Kota Bandung yang juga terus berkiprah di belantika musik Indonesia. Aduh, siang hari ini coba kita dengar deh sebuah lagu yang coba dibawakan oleh Devia, judulnya Bikin Kesel. Seperti apa sih kekesalan kalian? Waduh, dituangkan dalam bentuk lagu. Ini dia deh, langsung kita kasih dari Devia Elina.

itu dia pendengar, bikin kesel cover dari Devia Elina. Sudah buat suasana siang kita tuh lebih happy lah, lebih enjoy. Gak boleh ada yang kesel-kesel ya. Tapi ini sebuah lagu aja yang dituangkan oleh Devia Elina di siang hari ini, mengantarkan kita untuk juga segera bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta tepat pukul 12 untuk penyampaian dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Benfica taklukkan AC Milan di Liga Eropa. Manchester United tersingkir dari Carabao Cup usai kalah dari Brighton and Hove Albion. Timnas Mini Football Indonesia pastikan tempat di semifinal Asian Mini Football Championship 2026. Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Dodi Lukavacchio, lots of white shirts forward. Lukavacchio to better affinity.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ke-7 dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan, dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Lukebakio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satu pun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Lukebakio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum lepaskan tendangan melengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Georgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentuk keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya, namun tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karouni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna.
3: Ini
2: adalah malam yang sangat bagus meski belum sempurna. Menurut saya, masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan, kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua, mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan, dan itulah kenyataannya. Namun saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa. Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim, menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini menurut Amorim menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami. Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Lilian Adair melaporkan selengkapnya.
1: Got caught up under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sierra Lampos Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua sebelum Maxim De Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama, dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan, tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hurstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
3: Anda harus percaya kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan, dan akhirnya kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
2: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh Joao Cancelo, kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Villalibre. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: It's always good to have a great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat empat kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pebalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qordiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih timnas Mini Football

0: sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
1: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain, kita punya target sendiri, yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
2: Target juara di ASEAN?
1: Iya benar.
0: Dalam ASEAN Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam 2 babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asyuk Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang RRI, dari ajang AFC Champion League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champion League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung mendudukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Mark Locke dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik.

0: Beralih ke kompetisi domestik, Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy.
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC, bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketika laga tampak akan berakhir imbang, Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson kembali mencetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga, pelatih Dewa United, Osmar Los, merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil mengembangkan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game.
4: Menurutku sesuatu adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga tandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Kosovar mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang terbaik yang tidak sesuai dengan

0: ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatan yang lebih ketika berjuang di lapangan. Dan ini menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun keputusan wakilnya paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk dia United, dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktik pada
1: strategi. Sementara itu, back Dewa United, Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini. Bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang, dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim, pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik, dan ya, walaupun sampai menit tadi kita bisa meraih kemenangan di sini, alhamdulillah.
1: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound, wow, kita melihat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hoki Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hoki Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia Hengki Silatang yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia Budi Sulistiono yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Peringkat yang disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI demi pemberitaan yang semakin setara dan masif. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Siang, Yuda temani Anda. Tadi kita sudah pernah bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta untuk penyampaian dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Ya, sesaat lagi kita akan bersama di Sultra Siang dibincang inspiratif nanti bersama dengan Bapak F. Willem Saija SHMH selaku Ketua Bidang Sumber Daya Manusia Advokasi Hukum Penelitian dan juga Pengembangan Komisi Yudisial Republik Indonesia. Dan nanti akan hadir di pukul 13 sesaat lagi ya. Teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pinjaman.
1: Oh, satu kendari kanal informasi dan inspirasi Sultra Siang, Yuda temani Anda, dan kita bersiap-siap nanti akan ada di Sultra Siang bincang inspiratif. Nanti kita akan bersama dengan Bapak F. Willem Saija SHMH selaku Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi Hukum, Penelitian dan juga Pengembangan Komisi Yudisial Republik Indonesia. Sesaat lagi akan hadir ke ruang dengar Anda. Untuk itu teruslah bersama dengan kami yang di Pro 1 96,7 MHz serta juga di RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Laute nomor 44 Mandongan Kota Kendari. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa yang ada di channel YouTube-nya RRI Kendari, dan juga untuk Anda pendengar yang ada di 96,7 MHz serta di RRI Digital di seluruh pelosok Nusantara. Seperti yang kita sampaikan bahwa hari ini kita akan ada di Sultra Siang di Bincang Inspiratif. Kita sudah kedatangan Bapak F. William Saija, SHMH, selaku Ketua Bidang SDM Advokasi Hukum dan juga Penelitian dan juga Pengembangan dari Komisi Yudisial Republik Indonesia. Siang hari ini spesial sudah hadir di RRI Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Gimana kabar?
1: Kabar baik, Pak.
0: Kabarnya baik ya. Luar biasa kalau gitu ya. Sudah terdengar ini suaranya, luar biasa. Dan ya, pertama kali datang di Sulawesi Tenggara ini, Bapak, atau udah lama? Udah sering?
1: Iya, ini pertama kali saya selama mungkin dua dekade. Saya dulu pernah bertugas di Pengadilan Negeri Kendari.
0: Pengadilan Negeri Kendari.
1: Terakhir tahun 1998.
0: 98. Dan iya, akhirnya tahun 2026 baru kembali nih, menginjakan iya, kaki lagi nih.
1: Iya.
0: Ada banyak perubahan yang Bapak rasakan?
1: Iya, benar sekali. Banyak sekali perubahan di Kendari ini yang saya lihat. Terutama mungkin segi infrastruktur.
0: Infrastrukturnya, ya. Oh, ada sedikit perubahan, Bapak, ya.
1: Iya.
0: Kebayang tahun berapa tuh, Pak, terakhir? 98?
1: Iya, tahun 1998.
0: 98, luar biasa. Pak William Saija, SHMH, selaku Ketua Bidang SDM, Advokasi Hukum dan juga Penelitian dan juga Pengembangan Komisi Yudisial Republik Indonesia. Betul sekali, Bapak, jangan sampai saya salah.
1: Iya, betul, Pak.
0: Betul sekali.
1: Iya.
0: Sampai hari ini masih aktif terus, ya.
1: Iya.
0: Tadi saya dapat informasi Bapak sempat ke kampus UHO.
1: Iya, kami tadi barusan dari kampus Universitas Fakultas Hukum Universitas Haluleo dalam rangka kegiatan diskusi publik untuk sinergitas Komisi Yudisial dengan stakeholder dalam hal ini kampus, pihak kampus, beberapa dari perguruan tinggi terkait, kemudian juga dari LBH dan juga dari pihak kepolisian dan aparat penegak hukum lain dalam rangka membicarakan perlindungan terhadap martabat dan wibawa pengadilan.
0: Wah, luar biasa. Baiklah, karena kita ada di Bincang Inspiratif, ya, saya panggilnya Pak William, ya, Pak William.
1: Iya, benar.
0: Oke, Pak William, ya, saya panggilnya Pak William aja dengan segala hormat, dan juga buat pendengar dan juga pemirsa nanti boleh kita buka line telepon juga boleh, Bapak, ya.
1: Boleh.
0: Di 0401 3124008, nanti beli Made nanti bisa buka telepon kalau ada penelpon yang ingin bertanya. Nah, kita langsung ke hal-hal yang sederhana dulu, Bapak, yang saya ingin tanyakan. Tentunya kalau berbicara mengenai selaku Ketua Bidang SDM Advokasi Hukum dan juga Penelitian dan juga Pengembangan Komisi Yudisial Republik Indonesia, paling tidak strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas teman-teman dan integritas khususnya teman-teman untuk sumber daya manusianya yang ada di lingkungan pra-peradilan. Nah, gimana itu, Bapak?
1: Iya, terima kasih.
0: Silakan.
1: Jadi kalau kita bicara mengenai sumber daya manusia dulu, ini khususnya di pengadilan, maka itu ada beberapa komponen. Yang pertama dari teknis, di situ ada hakim, ada panitra, panitra pengganti, jurusita, jurusita pengganti. Sedangkan dari komponen lain, misalnya tenaga administrasi, yang bergerak di urusan-urusan non teknis, itu antara lain berasal dari ASN, P3K dan juga tenaga honorer. Jadi di sana itu ada beberapa sumber daya manusia. Nah, untuk mempersingkat penjelasan ini, mungkin saya fokus saja dulu pada hakim. Karena menurut hemat saya hakim adalah titik sentral atau fokus di tugas-tugas peradilan.
0: Iya, ya, betul sekali. Silakan, Bapak.
1: Nah, jadi kalau kita bicara mengenai peningkatan kualitas dan integritas, maka sebetulnya menurut hemat saya ada dua dua aspek yang paling penting. Pertama, soft kompetensi.
0: Soft kompetensinya.
1: Dan yang kedua adalah hard kompetensi.
0: Hard.
1: Okay. Kalau bicara soft kompetensi, berarti kita bicara mengenai integritas.
0: Yes.
1: Ya kan? Integritas dia dalam melaksanakan tugas pokok. Integritas itu sebetulnya kalau dari pengertian yang sederhana artinya mutu atau sifat dari suatu keadaan yang mencerminkan kewibawaan dan kejujuran seseorang. Kalau hakim berarti mengacunya ke kode etik
0: kode
1: dan pedoman perilaku. Di situ ada 10 prinsip yang 10 harus dia patuhi.
0: Wow, wow, wow.
1: Nah, itu kita, kalau kita bicara mengenai integritas. Nah, tetapi kalau kita bicara mengenai peningkatan kualitas, nah, memang ini berarti terkait dengan pendidikan atau pelatihan yang akan diterima oleh hakim. Setiap tahun biasanya Mahkamah Agung juga melakukan itu. dan komisioner juga komisi yudisial juga melakukan hal yang sama. Hmm. Nah, terkait integritas, saya kira ini adalah komponen yang paling penting. Hmm. Karena integritas bagi seorang hakim itu adalah fondasi. Fondasi bagi kepercayaan publik. Publik itu akan percaya pada hakim kalau integritasnya itu baik. Integritas itu berarti dia mengacu kepada nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan dia dalam memutus perkara tidak boleh ada intervensi, tidak boleh ada tekanan, tapi dia harus berdasarkan prinsip-prinsip hukum pembuktian yang ada dalam perkara itu. Dia harus bersifat objektif. Tidak boleh ada unsur unsur intervensi atau unsur-unsur lain yang terlibat di situ.
0: Betul.
1: Pentingnya bagi seorang hakim.
0: Iya, seperti juga yang kita ketahui bersama bahwa di sini juga kalau kita melihat kebijakan dari Bapak Presiden pun itu terlihat jelas ya, untuk mengangkat bagagaimana hakim-hakim kita itu luar biasa, kemudian diberikan perhatian yang lebih gitu.
1: Betul. Memang pemerintah sudah saya kira sudah cukup memperhatikan salah satu aspek kesejahteraan hakim, yaitu peningkatan kenaikan penghasilan. Kita akui itu sudah cukup bagus. Tapi menurut hemat saya memang tidak semudah itu dalam pelaksanaannya. Hakim juga banyak menghadapi tantangan. Misalnya sekarang ini hampir rata-rata di pengadilan negeri tertentu, terutama misalnya di Kendari, baik di pengadilan negeri Kendari maupun di PA, itu masih banyak sekali kekurangan hakim. Nah, di satu sisi hakim kita berkurang, di sisi
0: ada
1: lain
0: kurang ya justru ya.
1: Di sisi lain perkara jumlahnya banyak.
0: Banyak.
1: Berarti beban kerja antara tugas dia sebagai hakim dan apa yang objek yang dia kerjakan itu tidak seimbang.
0: Tidak seimbang.
1: Kalau beban kerja itu banyak, otomatis itu akan mempengaruhi mungkin kesehatannya dia. Mungkin juga psikologisnya, dia merasa tertekan dan sebagainya. Ya kan Pak? Jadi saya kira faktor-faktor ini yang memang mesti kita perhatikan di lapangan. Dan mungkin juga faktor keamanan dia.
0: Keamanan, betul.
1: Apalagi sekarang di era sekarang di mana masyarakat melakukan kritik kepada hakim. Ya kadang-kadang sudah terlalu berlebihan juga sih sebenarnya. Hakim padahal mungkin merasa sudah putus benar, tapi masyarakat masih
0: ada
1: itu,
0: masih ada saja hal-hal yang
1: itu biasa
0: itu,
1: saya
0: itu
1: kira.
0: Biasa. Tapi itu yang namanya tekanan itu kan tidak semudah apa yang kita bayangkan sebagai orang manusia yang awam nih, kita yang awam. Nah, tentunya teman-teman yang di hakim inilah yang memang merasakan gitu.
1: Itulah sebabnya mereka harus punya mental yang kuat.
0: Kuat.
1: Punya keyakinan kuat bahwa mereka berdiri atas prinsip-prinsip independensi tadi.
0: Yang tadi.
1: Integritasnya harus kuat.
0: Integritasnya yang
1: mentalnya harus kuat, fisiknya juga harus kuat.
0: Semuanya meskipun, harus mendukung nih, Pak.
1: Ya, meskipun dia punya keterbatasan sebagai seorang manusia. Ini juga memang kendala yang kita alami.
0: Iya. Luar biasa. Nah, kalau Komisi Yudisial ini memastikan bahwa calon hakim maupun hakim yang sudah bertugas itu memiliki integritas tadi yang Bapak katakan, komitmen terhadap kode etik. Nah, ini kalau sejauh ini yang Bapak Willem melihat mungkin sempat muter-muter di seluruh Indonesia tadi mengatakan tadi masih ada kekurangan hakim dan sebagainya ya. Dan itu artinya pemerintah juga harus memikirkan itu sehingga bisa balance lah ya. Tenaga-tenaga hakim kita memang harus ditambah di beberapa daerah gitu. Termasuk kita di Sulawesi Tenggara masih kurang, Pak ya.
1: Iya, benar, masih kurang.
0: Mungkin gimana ini solusinya, Pak? Sekiranya kalau berbicara mengenai komitmen untuk bisa menambah atau barangkali ya di beberapa daerah di wilayah kita di Indonesia, kalau memang itu kurang berarti harus ada penambahan.
1: Iya, memang ini wilayah kewenangan Mahkamah Agung.
0: Mahkamah Agung.
1: Komisi Yudisial itu mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas antara lain seperti menjaga dan menegakkan kode etik yang sifatnya non teknis. Sementara untuk urusan teknis hukum itu adalah termasuk di antara sarana dan prasarana seperti
0: sarana
1: ini
0: prasarana.
1: Pengadaan SDM di lingkungan pengadilan itu menjadi wewenang Mahkamah Agung.
0: Mahkamah Agung.
1: Artinya user untuk hakim dan tenaga teknis lain itu berada di Mahkamah Agung. Nah, jadi tentu saja kami juga dalam rapat-rapat koordinasi dengan pihak Mahkamah Agung memang sudah lama menginisiasi supaya perlu ada penambahan hakim.
0: Penambahan.
1: Memang kendalanya karena hakim itu kan pejabat negara.
0: Pejabat negara, betul.
1: Nah, untuk pengangkatan atau rekrutmen pejabat negara itu tidak bisa atau berbeda dengan rekrutmen pegawai negeri sipil lainnya.
0: Iya, betul.
1: Dia agak ketat. Jadi misalnya sekarang penerimaan calon hakim tidak bisa langsung dari umum
0: jadi
1: calon hakim
0: kita,
1: tidak bisa.
0: Benar.
1: Sekarang itu kalau saya tidak salah prosesnya harus melalui PNS dulu masuk menjadi pegawai pengadilan. Di sana biasa ada jabatan
0: nanti berproses,
1: APP,
0: berproses.
1: Analis panitra,
0: panitra dan sebagainya,
1: pengganti analis apa penata peradilan, kurang lebih begitu. Nah, mereka inilah yang akan bakal menjadi calon hakim. Jadi sudah harus berada di lingkungan dalam dulu, baru kemudian diangkat. Karena undang-undang melarang pengangkatan orang menjadi seorang pejabat negara itu harus melalui pengangkatan seperti biasa, tidak bisa, harus melalui proses yang panjang.
0: Jadi memang panjang. Prosesnya panjang, ketat gitu. Jadi ini lalu juga mungkin salah satu faktor nih, Bapak. Dan memang harus memang sesuai prosedur, sehingga kita nanti atau bangsa kita ini menghasilkan hakim-hakim yang memang profesional, independen itu tadi.
1: Iya betul. Kalau itu soal integritas, itu nanti ya pada saat dia akan dibentuk dari calon hakim ya, mungkin dalam proses magang dan sebagainya di pengadilan itu mungkin bagian dari proses pembentukan etika dia. Tetapi yang paling penting adalah proses administrasinya ini, karena melibatkan pihak lain misalnya, melibatkan BAKN
0: benar,
1: Kementerian Menpan RB,
0: Menpan RB
1: dan sebagainya. Ini membutuhkan semacam dukungan juga dari sana. Inilah kondisi yang yang dialami saat ini, di mana agak tidak mudah untuk mengangkat hakim, dan itu prosesnya panjang.
0: Prosesnya panjang.
1: Meskipun sekarang Mahkamah Agung juga sudah membuat, kalau nggak salah, peraturan Mahkamah Agung tentang hal ini. Tapi sampai sekarang masih dalam penggodokan.
0: Mudah-mudahan,
1: mudah-mudahan bisa berhasil dalam waktu dekat. Karena kita setiap tahun itu makin berkurang.
0: Betul.
1: Ada yang pensiun. Sementara tidak ada rekrutmen atau pengangkatan
0: penambahan
1: baru.
0: Gitu ya.
1: Inilah kondisi yang kita terjadi di lapangan.
0: Ya, mudah-mudahan seperti itu yang kita harapkan bersama ya, Bapak. Nah, kalau kita berbicara mengenai konteks kepercayaan publik, ada seberapa penting sih pemahaman dan juga penerapan yang tadi Bapak sempat katakan kode etik dan juga pedoman perilaku hakim. Sejauh ini gimana nih, Pak?
1: Wilam. Saya ingin menyinggung sedikit dulu tentang
0: boleh. Silakan.
1: Kepercayaan publik.
0: Begini.
1: Kewenangan pengadilan dalam hal ini hakim itu untuk memeriksa mengadili perkara itu kan bersumber dari konstitusi atau undang-undang lain ya, Undang-Undang 45 maupun Undang-Undang Dasar. Undang-undang itu misalnya Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang KY dan sebagainya. Itu dari sisi sumber hukumnya. Tapi dari sisi sosial, legitimasi pengadilan itu sangat bergantung dari

0: menegakkan hukum dan keadilan, ya. Nah, bagaimana caranya? Tentu saja dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip kode etik,
1: ya.
0: Bahwa dalam memutus perkara memang sepenuhnya adalah kewenangan hakim, berdasarkan hukum acara maupun hukum material. Tapi dia juga dibungkus dengan kode etik.
1: Iya.
0: Kode etik itu adalah panduan moral bagi seorang hakim, memandu dia untuk bagaimana dia melakukan tugas pokok di persidangan,
1: iya,
0: tugas-tugas keseharian maupun tugas-tugas di lingkungan dia berada. Itu penting. Nah, jadi dengan mematuhi dan menegakkan kode etik, kita harapkan hakim itu pertama dia akan tetap bersikap integritas.
1: Integritasnya.
0: Dia menjaga kepercayaan publik. Karena tadi publik percaya.
1: Betul.
0: Ya kan, Pak?
1: Betul.
0: Kekuasaan hakim itu dari negara.
1: Ya.
0: Negara mempercayakan pada dia. Jadi ini kepercayaan.
1: Ya.
0: Kepercayaan harus dijaga dengan baik. Nah, jadi saya kira dengan tujuan untuk menegakkan kode etik, maka hakim bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela.
1: Iya, tercela.
0: Itu otomatis tuh.
1: Betul.
0: Hakim terhindar dari perbuatan penyalahgunaan wewenang.
1: Iya.
0: Dia bisa menciptakan peradilan yang baik dan
1: yang
0: bersih,
1: baik dan
0: misalnya,
1: bersih. Ya,
0: karena kode etik sudah memandu dia bagaimana hakim harus bersikap adil, jujur, arif dan bijaksana, berintegritas tinggi, mandiri,
1: ya,
0: ya kan, Pak?
1: Betul.
0: Rendah hati, profesional, bertanggung jawab dan sebagainya. Nah, itulah yang mesti dipegang oleh seorang hakim, ketika dia melaksanakan tugas pokok. Saya percaya bahwa kalau hakim sudah menerapkan itu dengan baik, maka potensi-potensi untuk pelanggaran-pelanggaran kode etik hakim itu akan berkurang.
1: Ya, tentunya pra-peradilan kita di Indonesia ini akan semakin baik, dan itu sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.
0: Ya, itu wilayah teknis hukum.
1: Ya,
0: apa-apa. Ya. Jadi hakim juga selain harus memahami kode etik, dia harus, tadi saya bilang, ada dua kompetensi.
1: Ya.
0: Pertama, soft kompetensi, integritas.
1: Dengan hardnya tadi.
0: Yang kedua adalah hard kompetensi. Hard kompetensi itu terdiri dari kemampuan hukum dia, pengetahuan, keterampilan dia, wawasan yang luas tentang hukum. Bagaimana cara dia menerapkan hukum yang baik, misalnya. Nah, ini penting. Jadi dua komponen ini penting bagi seorang hakim. Soft kompetensi terkait integritas dia, sedangkan hard kompetensi terkait dengan kemampuan dia dalam menerapkan hukum secara baik dan benar. Ini penting. Sebab kalau tanpa ini, wah, saya rasa itu tugas hakim berat. Orang kalau hanya berintegritas tapi tidak punya kompetensi, punya kapabilitas hukum yang baik juga sama. Sebaliknya juga, punya kapabilitas yang baik, kompetensi yang baik, tanpa diimbangi dengan integritas yang cukup, nah, dia mudah akan goyah.
1: Betul.
0: Jadi saya kira dua aspek ini harus berjalan secara berimbang.
1: Iya, terlepas dari itu, Pak Willem selaku ketua bidang SDM advokasi hukum dan juga penelitian dan juga pengembangan Komisi Yudisial ini kan luar biasa. Ada banyak, saya lihat, coba saya cari, ternyata tugas-tugasnya banyak. Ya, bidang SDM-nya, bidang advokasinya, bidang penelitian dan juga bidang pengembangan. Nah, tentu kalau berbicara mengenai sumber daya manusia, tadi kita kembali flashback ke belakang untuk mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar bisa mendukung tugas dan fungsi di posisi Bapak itu, apa yang coba Bapak terapkan sehingga teman-teman juga itu benar-benar.
0: Ya, kami memang, kalau saya di bidang sumber daya manusia tentu lebih banyak mengurusi hal-hal yang sifatnya internal, administrasi, kepegawaian dan sebagainya. Dan mungkin itu sekarang lagi jalan, ya, ongoing proses, tidak masalah lah mungkin. Kekurangan kami mungkin karena keterbatasan anggaran. Saya kira sama dengan instansi lain di mana kita sedang keterbatasan anggaran. Tapi di bidang-bidang lain, kami juga dari Komisi Yudisial mempunyai tugas. Selain, nah, saya ingin jelaskan dulu. Selama ini publik itu memang lebih mengenal Komisi Yudisial karena tugasnya dalam hal pengawasan hakim. Misalnya, oh, banyaknya laporan pengaduan. Orang kalau tidak puas dengan putusan hakim, lalu dilaporkan hakimnya ke Komisi Yudisial.
1: Komisi Yudisial.
0: Jadi unsur pengawasan masyarakat atau unsur pengaduan ini yang lebih menonjol. Padahal kami juga punya tugas lain. Misalnya, tugas pemantauan persidangan. Kami juga mengamati. Contoh, kalau ada kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di pengadilan dan itu menarik perhatian publik, dan sering diberitakan di media, maka kami punya kewajiban juga, kami mengirimkan tim untuk melakukan pemantauan. Tujuannya untuk memastikan bahwa apakah di situ hakim sudah menerapkan prinsip-prinsip hukum acara secara benar, misalnya apakah hak-hak korban sudah diperhatikan, atau misalnya

0: perkara kekerasan seksual, jangan-jangan nanti pertanyaan-pertanyaan hakim itu bias gender dan sebagainya.
1: Iya.
0: Iya kan? Padahal di hukumnya itu sudah ada di Perma 3 tahun 2017, 17 tentang penanganan perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. Iya. Jadi sudah ada panduannya di situ.
2: Betul.
0: Nah, contoh lain lagi, kami juga di KAI punya tugas melakukan advokasi.
2: Advokasinya nih,
0: advokasi ya, hakim. Advokasi yang dimaksud dengan advokasi hakim itu adalah perbuatan seseorang atau kelompok atau badan hukum yang merendahkan martabat dan wibawa hakim dan peradilan.
2: Ya, ya,
0: contoh orang pada saat sedang bersidangan di pengadilan, betul, lalu ada orang demo-demo yang mengganggu tugas hakim, ya, atau orang yang membuat intimidasi terhadap hakim di ruang sidang, dan macam ragam lagi banyaknya ini.
2: Itu dia.
0: Nah, tugas kami adalah melakukan advokasi itu, seperti yang tadi kami lakukan.
2: Mm-hmm.
0: Nah, biasanya ini terdiri ada dua kegiatan advokasi. Kalau yang pertama itu preventif. Preventif seperti yang kami lakukan barusan, kami melakukan diskusi publik, dengan beberapa instansi terkait, dengan LBH, meminta supaya kami juga melakukan di kampus dengan mahasiswa, karena kami harapkan mahasiswa sebagai calon calon katakanlah calon penegak hukum,
2: penegak hukum.
0: Yang bisa membantu di masyarakat untuk menjaga keluhuran dan martabat hakim. Nah, itu. Jadi itu kalau sifatnya pencegahan, kami bisa lakukan banyak hal. Klinik etik kami mengajar supaya mahasiswa juga bisa meneruskan itu ke masyarakat. Tapi kalau sifatnya penanganan itu bisa saja, misalnya terjadi unjuk rasa sehingga mempengaruhi hakim. Biasanya kami dari tim kami dari KAI mengusulkan atau menurunkan tim untuk melakukan tindakan-tindakan di lapangan,
2: misalnya pendampingan atau apa gitu ya.
0: Misalnya kami melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian,
2: pihak keamanan
0: untuk pihak atau keamanan untuk menjalankan keamanan jalannya sidang. Kami koordinasi dengan pimpinan pengadilan supaya bagaimana pengaturannya lebih baik. Nah, itu. Tapi kalau sudah terjadi perbuatan yang memang sangat ini, maka kami juga bisa mendampingi hakim untuk melaporkan itu pada aparat penegak hukum.
2: Oke, benar. Karena bagaimanapun juga hakim adalah manusia yang perlu juga di backup.
0: Iya, dilindungi.
2: Secara, dilindungi secara hakim hukum itu, sama dengan yang lain.
0: Iya,
2: gitu.
0: Betul. Karena dia mulia jabatan dia itu.
2: Betul.
0: Hakim itu orang mulia, terpilih. Benar.
2: Yes. Betul. Sepakat.
0: Orang terpilih. Dia pekerjaannya itu pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh orang rentu karena punya keahlian, punya kemampuan, kompetensi, punya keilmuan. Punya pengalaman, memimpin persidangan itu juga bukan hal yang sepele.
2: Hal yang mudah ya, bukan hal yang mudah, bukan.
0: Apalagi menghadapi orang di persidangan, ya. Beban pekerjaan,
2: belum
0: lagi dia
2: harus membuat
0: putusan yang harus memerlukan kehati-hatian.
2: Secara manusia sih benar Pak, itu.
0: Iya, iya. Jadi mereka wajib dilindungi. Dan itulah salah satu fungsi yang kami lakukan di Komisi Yudisial, melindungi mereka. Fungsi lain misalnya kami juga melakukan penelitian-penelitian terhadap putusan hakim. Kami juga melakukan itu. Kami juga untuk menjaga itu harga dan martabat itu
2: hakim,
0: kami juga melakukan survei. Beberapa tahun belakangan ini Komisi Yudisial juga melakukan survei integritas hakim. Nah, tahun 2025 kami telah melakukan survei dan hasilnya itu
2: hasilnya
0: cukup bagus. Hasilnya cukup bagus. Nilainya itu 8,3 kalau
2: salah. Tinggi biasa, tinggi ya trennya.
0: Jadi artinya bisa disimpulkan sementara bahwa memang kepercayaan masih dipercaya,
2: kepercayaan masyarakat,
0: kepercayaan publik terhadap masyarakat itu masih cukup
2: masih cukup tinggi.
0: Dan itulah yang kami harapkan,
2: dan itu yang harus dijaga, integritas itulah yang harus
0: dan
2: dijaga,
0: dan itulah yang kami harapkan. Mudah-mudahan para hakim bisa menjaganya. Ini kewajiban itu bukan hanya hakim, kewajiban kita semua, termasuk Komisi Yudisial, masyarakat, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, dan semua yang terkait dengan itu.
2: Luar biasa, Pak William. Lepas dari ini, Pak. Bapak ini punya tanggung jawabnya banyak loh, Pak. Keseharian boleh, Pak. Saya mau pingin juga mewakili dari netizen nih. Bapak menjaga ritme kerja yang cukup tinggi begini, punya hobi olahraga kah? Kita santai dikit, Pak. Olahraganya apa nih, Pak? Biasanya dalam sepekan?
0: Saya biasanya olahraganya lari atau jogging,
2: jalan aja.
0: Untuk jalan biar kebugaran lah. Perlu juga, saya rasa saya seminggu bisa 2-3 kali.
2: Biasa berarti itu udah bagian dari habit lah ya, kebiasaan
0: Iya, Pak, saya berusaha. Karena kalau kita bisa bekerja dengan baik, konsentrasi dengan baik, tentu harus menjaga kesehatan.
2: Kesehatan itu.
0: Iya kan, Pak?
2: Iya, betul.
0: Dan kesehatan itu juga harus dijaga. Saya kira begitu, Pak Serhana.
2: Nah, ini juga biasanya kalau dibincang inspiratif begini, banyak masyarakat juga yang pengen tahu. Selaku ketua bidang SDM advokasi hukum dan juga penelitian dan juga pengembangan dari Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bapak kalau bangun subuh ini setelah melakukan ibadah subuhnya itu ngapain aja? Ini ada-ada sih pertanyaan Pak masyarakat, gimana?
0: Ya saya merasa saya sebetulnya bukan muda lah, bukan muda lagi. Tetapi, saya sudah di atas 60-an jadi seperti biasa aja lah kalau bangun suka jalan pagi.
2: Pagi, atau apa, justru di pagi hari itu yang habit itu yang jalan-jalan itu ya untuk jaga kebugaran.
0: Iya Pak, jadi itulah seperti biasa lah Pak. Saya kegiatan-kegiatan seperti lazimnya orang-orang tua yang lain.
2: Gitu. Jadi udah terjawab ya. Bapak Willem ini setelah melakukan ibadah sholat subuh itu jalan dan sebagainya gitu ya. Atau apa? Kemudian tetap menjadikan kebiasaan untuk olahraga, menjaga kebugaran sehingga stamina itu tetap walaupun mungkin di usia udah 60-an gitu.
0: Iya, iya.
2: Oke.
0: Sekarang sudah 67
2: jadi 67 justru. Tapi masih terlihat ini bugar. Nah, itu karena olahraga atau juga menjaga cara berpikirnya nih, Pak?
0: Iya, pikiran sehat.
2: Emosional harus terjaga.
0: Kalau bahasa olahraganya itu apa ya? Dalam jiwa yang sehat, dalam tubuh
2: yang sehat
0: terdapat jiwa yang sehat.
2: Jiwa yang sehat.
0: Mensana in corpore sano.
2: Iya, ya,
0: betul. Saya kira begitu aja sederhananya.
2: Sederhananya di situ. Nah, oke, next kita coba kalau melihat dari bidang penelitian yang coba lakukan, Bapak lakukan bersama dengan teman-teman mengembangkan kajian dan mengenai pra-peradilan, hakim, hukum dan juga persoalan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman itu sampai sejauh ini apa yang teman-teman lakukan dari bidangnya Bapak sendiri?
0: Begini dulu, saya ingin jelaskan bahwa kalau soal pra-peradilan atau urusan teknis-teknis lain terkait dengan perkara itu memang ada di Mahkamah
2: Agung. Mahkamah Agungnya,
0: Komisi Yudisial kami tidak mengurus itu. Tetapi tugas kami adalah mengawasi perilaku hakim pada saat dia melakukan persidangan atau kehidupan sehari-hari, jangan sampai melanggar kode etik.
2: Justru di sini
0: jadi
2: fokusnya
0: prinsipnya
2: Pak,
0: begini. Pengawasan terhadap hakim itu sebetulnya ada dua. Pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sendiri. Itu bisa mencakup baik pengawasan perilaku, juga mencakup pengawasan teknis yudisial, itu kewenangannya ada di MA, administrasi dan keuangan. Jadi pengawasan di Mahkamah Agung itu memang lebih luas. Sedangkan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial itu ruang lingkupnya lebih sempit. Hanya pengawasan dugaan pelanggaran perilaku hakim. Contoh dugaan pelanggaran perilaku hakim itu misalnya begini. Hakim itu pada saat bersidang diduga dia ada intervensi.
2: Iya, ada intervensi
0: atau ada keberpihakan gitu. Misalnya. Misalnya sikap dia atau perbuatan atau dia mengabaikan bukti-bukti. Ini contoh saja. Contoh. Kira-kira begitulah yang murni. Atau hakim itu menerima gratifikasi atau hal-hal lain yang bertentangan dengan sumpah dan kode etiknya. Itulah yang dimaksud dengan pelanggaran perilaku. Nah, itulah wewenang Komisi Yudisial dan kami melakukan tugas-tugas itu dengan tetap menghargai kebebasan hakim dan apa namanya peradilan dengan menghargai asas praduga tak bersalah. Dengan prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan. Semuanya berjalan secara berimbang, Pak.
2: Berimbang ini dia.
0: Proses untuk menjatuhkan misalnya sanksi kepada hakim pun itu juga panjang, Pak.
2: Ada juga yang betul-betul.
0: Jadi kami tidak mudah menjatuhkan sanksi kepada, bukan menjatuhkan, memberikan rekomendasi kepada MA untuk jatuh. Tidak mudah, Pak. Gampang. Bukan hal yang gampang.
2: Bukan misalnya perkara mudah lah ya.
0: Bukan perkara mudah. Pertama kalau ada pengaduan, misalnya pengaduan itu begitu masuk, kan ditelaah dulu.
2: Ditelaah dulu.
0: Apakah itu memang
2: sesuai dengan apa yang
0: ditelaah. Kalau sudah dianggap bisa ditelaah, baru dilanjutkan analisis, Pak. Ya kan? Di situ ada tim ahli kami yang menelisik apakah ini termasuk pelanggaran yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti. Kalau ditindaklanjuti, lalu dilakukan pemeriksaan, dipanggil pelapor atau pengadu dan terlapornya hakim ya. Diperiksa.
2: Jadi seperti diperiksa. Itu. Jadi luar biasa
0: hasilnya dibawa lagi ke sidang pleno.
2: Plenokan dulu,
0: diplenokan dulu. Itu untuk menilai apakah itu terbukti
2: layak atau benar enggak terbukti enggak ini ada pelanggaran gitu di dalamnya.
0: Jadi panjang itunya berdasarkan misalnya alat bukti, keterangan dari para saksi, dokumen-dokumen yang kita terima ataupun keterangan-keterangan dari terlapor sendiri. Jadi banyak hal yang kita pertimbangkan di situ. Tidak mudah menjatuhkan sanksi bagi seorang hakim, saya kira itu.
2: Baik, kita akan rehat dulu sejenak Bapak, ya, sambil juga nanti mungkin barangkali kita akan coba terima nanti kalau ada penelpon atau mungkin dari tanggapan dari pemirsa kita yang ada di channel YouTube atau di live TikTok kita, nanti kita akan kembali. Masih kita ada di perbincangan kita untuk dibincang inspiratif. Untuk itu pendengar, teruslah bersama dengan kami, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baiklah pendengar, kita kembali lagi di spesial program Sultra Siang. Masih bersama dengan Bapak William Saija, SHMH, selaku Ketua Bidang SDM Advokasi Hukum, Penelitian dan juga Pengembangan Komisi Yudisial Republik Indonesia. Oke, kita coba melihat nih Pak, setelah tadi kita putar satu lagu. Nah, kalau melihat bagaimana Komisi Yudisial itu sendiri untuk memberdayakan antara kritik masyarakat terhadap putusan hakim, yang artinya dengan laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dari hakim itu sendiri. Nah, gimana nih Pak Wilam?
1: Terima kasih Pak. Silakan. Ini saya rasa pertanyaan yang bagus. Jadi ini memang putusan hakim tuh pada dasarnya tidak bisa memuaskan semua orang. Putusan hakim tuh pasti ada yang kalah, ada yang menang lah. Saya kira itu biasa. Kalau orang yang kalah, mestinya saluran hukum yang ditempuh. Kalau kritik itu kan bentuk partisipasi atau kontrol sosial.
0: Kontrol sosialnya ya di situ.
1: Jadi itu tidak masalah bagi kami. Sedangkan pengaduan itu kan instrumen partisipasi masyarakat. Pengaduan atau untuk penanganan dugaan pelanggaran atau peristiwa tertentu yang menjadi kewenangan KY. Nah, kalau tujuannya, saya kira kalau kritik itu kan menyampaikan pendapat kan boleh-boleh saja. Jadi dia bersifat penilaian masukan terhadap kinerja atau peran KY. Itu kami terima Pak, kami dengan senang hati. KY itu terbuka Pak Kani.
0: Karena KY itu ya, ada keterbukaan memang di situ.
1: Kami di KY terbuka, kami menerima kritikan dari masyarakat. Karena bagaimanapun juga publik itu adalah bagian dari bagian dari apa ya, tugas tugas kami. Kami harus memberdayakan partisipasi publik. Nah, kalau pengaduan atau laporan itu kan berarti meminta KY untuk menindaklanjuti suatu laporan atau penanganan dugaan pelanggaran kode etik. Kalau itu tujuannya jelas jadi berbeda. Jadi kalau kritik itu melakukan penilaian atau masukan terhadap kinerja KY, sedangkan kalau pengaduan itu lebih pada unsur dugaan pelanggaran perilaku sehingga bisa diteruskan. Kalau sifatnya ya tentu saja kalau kritik menurut saya itu bagus sebagai bahan evaluasi buat
0: evaluasi,
1: kami
0: ya.
1: Kami bisa memperbaiki mungkin cara kinerja kami ke depan. Sedangkan kalau pengaduan kan lebih formal, lebih faktual, berisi lebih faktual. Misalnya dugaan yang dapat diverifikasi. Kalau objek kan kritik itu dia terkait suatu kebijakan, ya Pak, atau pelayanan atau kinerja, komunikasi atau keputusan-keputusan KY. Boleh kami terima semua kritik masyarakat. Sedangkan kalau pengaduan itu lebih banyak pada dugaan pelanggaran. Nah, kalau yang lain, kalau bukti kan orang mengkritik itu kan tidak perlu bukti formal. Bagian dari penyampaian pendapat.
0: Pendapat aja.
1: Sedangkan kalau dia mau mengajukan, memajukan laporan atau pengaduan harus disertai bukti.
0: Disertai dengan bukti.
1: Misalnya identitas. Ada bukti kronologis peristiwa atau kejadian.
0: Ada kronologinya.
1: Ada bukti-bukti lain, dokumen lain yang dia lampirkan pada kami.
0: Ya, Pak? Itu bisa disampaikan lah ya masyarakat.
1: Kalau kritik juga tidak mesti harus dilakukan melalui suatu proses, biasa aja lah. Kita terima juga boleh, tidak juga boleh. Tapi kalau laporan tentu harus menjadi perhatian kita dan menjadi bagian dari mekanisme penerimaan dan pemeriksaan. Saya kira itu. Sedangkan kalau akibatnya ya tentu kritik tidak otomatis, tadi saya bilang tidak diproses. Sedangkan kalau pengaduan memang mestinya diproses.
0: Jadi artinya betul-betul teman-teman yang ada di Komisi Yudisial ini ya terbuka gitu.
1: Kami terbuka.
0: Ada kritik dan sebagainya, saran dan itu tetap aja diterima gitu.
1: Komisi Yudisial pada dasarnya membutuhkan partisipasi publik.
0: Itu dia.
1: Partisipasi publik itu bisa disampaikan lewat masukan, lewat kritik. Kami selalu memperbaiki diri. KY juga butuh autokritik.
0: Bentar.
1: Supaya kita bisa ke depan lebih baik. Karena KY itu lembaga yang milik masyarakat juga. Masyarakat menaruh perhatian besar pada KY. Di sisi lain kami harus mempertanggungjawabkan itu pada masyarakat.
0: Wah, udah terjawab ya pemirsa dan juga pendengar. Nah, kalau selanjutnya nih Pak William, upaya dari Komisi Yudisial dalam membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat. Nah, di daerah khususnya termasuk kita yang ada di Sulawesi Tenggara. Ini bagaimana nih? Nah, ini salah satunya Bapak udah hadir di sini gitu.
1: Terima kasih, Pak.
0: Silakan. Jadi, Pak William.
1: Kami di Komisi Yudisial itu punya 20 penghubung Komisi Yudisial di seluruh Indonesia. Salah satu di antaranya berada di Kendari.
0: Kendari.
1: Nah, yang lainnya ada, tidak semua, jadi tidak semua ada di Indonesia, tapi di Kendari ini sudah ada.
0: Salah satunya ada di Kendari, alhamdulillah ya. Bersyukurlah masyarakat Sulawesi Tenggara.
1: Komisi Yudisial atau biasa kita sebut saya dengan PKY. Ini sebetulnya adalah perpanjangan tangan dari kami yang berada di pusat.
0: Oke.
1: Jadi mereka biasanya menerima permohonan atau pengaduan, bahkan konsultasi. Ini teman-teman kami banyak perannya, Pak. Kami menyadari bahwa teman-teman kami yang di daerah ini berperan aktif dalam mendukung tugas kami. Meskipun meskipun kewenangannya masih terbatas. Misalnya mereka belum diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap terlapor dan sebagainya. Itu karena memang karena status hukum daripada PKY ini memang belum jelas, Pak. Jadi ini hanya masih diatur dengan apa ya, peraturan Komisi Yudisial saja. Jadi memang kedudukannya belum kuat. Meskipun di undang-undang itu sudah diatur penghubung Komisi Yudisial, tapi penjabarannya di tingkat bawah, misalnya dengan peraturan perundang-undangan, itu nggak ada. Nah, ke depan kami ini lagi mengusulkan nanti dalam tahun 2027 dalam pengajuan revisi undang-undang KY yang baru, karena undang-undang KY ini sudah yang kedua sekarang, pertama tahun 2024 diperbaiki lagi dengan undang-undang 18 tahun 2011. Nah, kami rencana mudah-mudahan ini akan direvisi dan diperbaiki. Salah satu penguatan itu adalah untuk memperkuat status dan fungsi serta kewenangan penghubung KY yang ada di daerah. Misalnya kita berharap kalau bisa status penghubung KY di daerah ini jangan seperti sekarang, dia penghubung. Karena penghubung itu kan tidak jelas. Itu apakah dia perorangan atau kelembaga?
0: Benar.
1: Itu kami tanyakan. Harus, mestinya dia harus menjadi perwakilan
0: gitu ya. Harusnya ada itu sebagai perwakilan dari Komisi Yudisial itu sendiri.
1: Kami berharap dalam revisi undang-undang itu statusnya dinaikkan menjadi perwakilan Komisi Yudisial gitu.
0: Jadi yang ada di daerah.
1: Misalnya seperti apa, ombudsman atau lembaga-lembaga lain yang kira-kira mirip dengan itu. Memang ini perlu, Pak. Karena apa ya? Komisi Yudisial itu adalah lembaga mandiri yang diatur dalam Undang-Undang 45.
0: Itu sudah jelas itu tertera gitu ya. Betul, ada undang-undang.
1: Bandingkan yang lain misalnya. Bandingkan yang lain misalnya ombudsman. Komisi Informasi Publik, KPK misalnya. Itu memang lembaga negara tapi tidak diatur dalam Undang-Undang 45.
0: Sementara
1: KY itu dia adalah Komisi lembaga lembaga negara yang diakui. Sayangnya sayangnya dalam pelaksanaannya belum banyak undang-undang yang mengatur mengenai tugas dan fungsi ini. Maksud saya peraturan pelaksanaannya itu belum ada.
0: Apakah regulasi ini sudah didorong, Pak? Sudah akan diangkat secara
1: memang ini sudah lama, Pak. Perjuangan untuk penguatan kewenangan
0: teman-teman yang PKI di daerah ini ada 20 ini lumayan.
1: Sudah lama, Pak. Masalahnya karena faktor politik juga di DPR.
0: Betul.
1: Tahun-tahun sebelumnya itu sudah masuk di usulan rancangan undang-undang untuk revisi ini sudah masuk. Sudah masuk di prolegnas maksudnya. Tapi berubah lagi akhir-akhir tahun, hilang lagi. Sehingga tidak jadi-jadi. Ini kan tergantung kepentingan politik di DPR juga. Nah, sekarang kami memperjuangkan mudah-mudahan di tahun 2027 ini bisa kita masukkan revisi undang-undang KY untuk memperkuat struktur organisasi dan juga kewenangan dari teman-teman kita di daerah ini, Pak.
0: Fungsi dan tugas fungsi teman-teman yang ada di daerah itu benar-benar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga Komisi Yudisial ini lebih kuat lagi.
1: Iya, itulah yang kami harapkan, Pak. Sebab inilah mata dan telinga kami.
0: Nah, itu dia.
1: Di daerah. Komisi Yudisial kan adanya di Jakarta. Setiap pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim di daerah itu kan tidak bisa terpantau. Yang paling banyak tahu adalah teman-teman kita yang di daerah ini, lewat PKY ini. Jadi kami berharap dengan kehadiran teman-teman ini bisa membantu kami untuk untuk memetakan mungkin persoalan-persoalan dugaan pelanggaran etik.
0: Ya, mudah-mudahan saja, Pak, ya 2027 itu akan segera terselesaikan persoalan-persoalan teman-teman yang ada di daerah, khususnya yang fungsinya sebagai penghubung. Justru sudah berada satu ikatan yang tidak bisa terpisahkan dari tugas dan fungsi Komisi Yudisial itu sendiri.
1: Harapan kami demikian, Pak. Ini tugas kami, tentu tantangannya berat. Karena ini masalah politis. Kalau sudah sampai ke DPR, tentu masalahnya akan jadi lain, karena kepentingan politis juga.
0: Betul sekali. Oke, kita, Pak, di poin yang terakhir, Pak, ini pengalaman Bapak sih di Komisi Yudisial, apa yang memang perlu terus diperkuat agar hubungan antara masyarakat, hakim, dan juga lembaga peradilan itu dapat dibangun dengan prinsip transparansi tadi yang sempat Bapak singgung, integritas yang bagus, dan juga kepercayaan publik?
1: Ya, saya kira ini harus hubungan saling melengkapi dan menjaga. Peradilan dan di dalamnya ada hakim itu juga representasi dari masyarakat. Oleh karena itu mereka harus menjaga kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat ini. bahwa memang tugas dan kewenangan hakim itu diatur dalam undang-undang. Tadi saya bilang karena negara mengangkat mereka, memberi kepercayaan pada mereka, memberi mereka penghasilan gaji. Tapi mereka juga harus bertanggung jawab selain pada negara juga masyarakat yang pemilik kepentingan publik ini. Jadi memang harus ada hubungan timbal balik. Untuk apa? Untuk menjaga agar peradilan kita itu makin baik, makin bersih dan berwibawa. Dan itulah yang kita harapkan. Indonesia itu adalah negara hukum.
0: Negara hukum.
1: Salah satu indikator negara hukum adalah peradilan yang baik, peradilan bersih, yang baik dan berwibawa. Dan itu tidak akan terjadi kalau orang-orang yang mohon maaf berada di dalamnya itu integritasnya masih sedang-sedang saja. Nah, kita butuhkan adalah orang-orang
0: integritas
1: tinggi, ya kan Pak? Punya kapabilitas yang baik, punya pengetahuan, keterampilan, wawasan yang luas, supaya dia memutus perkara dengan baik.
0: Dengan baik.
1: Dengan begitu dia akan menjaga harapan masyarakat, menjaga kepercayaan masyarakat ini.
0: Itu dia.
1: Karena masyarakat yang datang ke pengadilan untuk membawa kasusnya itu berharap bahwa perkaranya itu bisa diputus dengan adil,
0: dengan
1: sesuai hukum
0: adilnya
1: dan rasa keadilan yang hidup.
0: Betul, betul.
1: Ini yang penting. Nah, jadi itu penting saya rasa.
0: Iya, iya.
1: Jadi perlu ada transparansi, keterbukaan dalam proses peradilan dan integritas dari pejabat yang ada di dalamnya. Sehingga dengan demikian akan tercipta kepercayaan publik, harapan publik. Dan itulah yang kita harapkan.
0: Iya. Baik, terima kasih. Kita ada di segmen akhir ini Pak Willem, selaku Ketua Bidang SDM Advokasi Hukum dan juga Penelitian dan juga Pengembangan dari Komisi Yudisial Republik Indonesia. Yang menjadi harapan Bapak untuk datang juga di Kendari hari ini spesial mengunjungi daerah kami. Ini apa yang Bapak tadi sempat melihat perkembangan perbincangan tadi yang tadi Bapak buat di kampus gitu?
1: Kepada kami pihak tadi yang, dari Fakultas Hukum di Halo Oleo.
0: Pak, yang menariknya tuh acara itu, menarik sekali itu.
1: Iya, menarik karena banyak juga apa namanya respons dari peserta.
0: Iya.
1: Ya, terutama dari kalangan hakim yang memang merasakan bahwa banyak sekali kekurangan yang mereka dapatkan. Dan ada kecenderungan di mana mungkin pengaruh media massa itu begitu tinggi sehingga ini juga bisa menggerus anu mereka.
0: Iya, iya,
1: iya. Ada semacam kekhawatiran bahwa penggunaan media massa itu bisa berdampak negatif bagi hakim. Kadang-kadang hakim meskipun itu sudah berusaha
0: tetap adil,
1: betul, tapi kadang-kadang penilaian orang bisa berbeda. Jadi kalau saya kuncinya adalah hakim tetap harus tetap kuat, jaga integritasnya, tidak usah terpengaruh. Dia harus kuat karena inilah tantangan yang kita hadapi.
0: Baik.
1: Di era sekarang, era teknologi informasi, era AI,
0: betul. Nah, ada-ada saja orang-orang yang memanfaatkan itu dengan hal yang tidak bagus sehingga ada di mana satu momen ada saja orang membuat sesuatu yang gaduh gitu di media sosial sehingga merusaklah marwah.
1: Nah, mungkin kendalanya adalah kami sendiri pun belum punya macam-macam alat untuk bagaimana bisa mengatasi ini. Memang kami ini juga yang kami sedang pikirkan. Bagaimana kalau kasihan teman-teman kita yang hakim ini merasa terancam.
0: Kan?
1: Karena harga dirinya
0: mereka
1: atau
0: sudah,
1: misalnya
0: mereka sudah betul-betul menjaga profesional cara bekerja mereka, tetapi ada-ada saja.
1: Ya, mereka memanipulasi AI misalnya, lalu untuk itu yang menjatuhkan citra dan ini belum ada upaya yang bisa kita lakukan. Ini juga mungkin kendala Pak yang kita alami.
0: Baik, terima kasih Pak William. Waktu yang kurang lebih 1 jam ini kita sudah manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terakhir Bapak, mungkin apa yang kita mau tarik benang merahnya dari perbincangan kita hari ini? Silakan, apa yang mau disampaikan?
1: Jadi sesuai dengan tugas Komisi Yudisial adalah menjaga, menegakkan kehormatan kode etik. Kami hanya berharap setiap elemen, apakah itu aparat penegak hukum maupun masyarakat, terutama sebagai pengguna pengadilan, tetap mematuhi putusan pengadilan seperti biasanya. Karena putusan pengadilan itu pada dasarnya adalah hukum juga. Orang-orang yang tidak puas terhadap suatu putusan pengadilan, silakan mengajukan upaya hukum. Kalaupun ada pelanggaran kode etik, silakan diajukan Komisi Yudisial, akan kita tindak lanjuti. Belum tentu setiap laporan itu benar, tapi mesti ditindak lanjuti supaya bisa diperoleh hasil akhirnya.
0: Baik.
1: Itu Pak.
0: Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih waktu dan kesempatannya Pak F. Willem Saija SHMH selaku Ketua Bidang SDM Advokasi Hukum dan juga Penelitian dan juga Pengembangan dari Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah meluangkan waktu. Sekali lagi terima kasih Bapak. Mudah-mudahan apa yang menjadi perbincangan kita hari ini, dan saya yakin masyarakat Sulawesi Tenggara, pemirsa di seluruh Indonesia ini bisa mendapatkan pencerahan dari Bapak untuk hari ini, dan ini menjadi berkah buat kita semua. Amin.
1: Terima kasih Pak. Terima kasih sekali juga lagi buat pemirsa di mana saja yang bisa menikmati siaran ini.
0: Terima kasih. Baik, demikianlah pendengar kebersamaan saya dengan Bapak William Saija SHMH selaku Ketua Bidang SDM Advokasi Hukum dan Penelitian dan juga Pengembangan dari Komisi Yudisial Republik Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Sultra Siang, Yuda, temani Anda dan juga rekan-rekan di tim teknik dan juga di pemancar Lepo-Lepo. Tadi sudah hadir Ketua Bidang SDM Advokasi Hukum, Penelitian dan juga Pengembangan dari Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bapak F. Willem Saija, SHMH. Dan sesaat lagi, pendengar, pukul 14, Yuda akan hadir dengan penyampaian Warta Siang, hasil dari liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan juga RRI Bau-Bau.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Lauteh nomor 44 Mandonga Kota Kendari, inilah Radio Republik Indonesia RRI Kendari.
1: Aduan dari masyarakat ke nomor aduan Humas Kanwil Sulawesi Tenggara mengenai keberadaan dan aktivitas orang asing di daerah Kabupaten Konawe Utara.
2: Dan keadaan ini kita tidak inginkan, baik di daerah maupun pusat dan juga internasional, tidak menginginkan keadaan ini. Tetapi mau tidak mau kita harus menghadapi dan dibutuhkan memang pengertian juga.
0: Dua pokok berita akan mewarnai kebersamaan kita di Warta Siang. Di antaranya, Kanwil Dirjen Imigrasi Sulawesi Tenggara deportasi 3 orang warga negara asing asal China. Pemerintah Kota Kendari terus juga berkoordinasi dengan pihak terkait mengatasi antrian panjang BBM di sejumlah SPBU. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama dengan saya, Yuda. Kita awali informasi kita yang pertama. Kanwil Dirjen Imigrasi Sulawesi Tenggara mendeportasi 3 orang warga negara asing asal negara China. Selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
3: Yang memiliki izin tinggal keimigrasian yang diduga tidak sesuai dengan aktivitas yang dilakukannya.
4: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara kembali mendeportasi 3 warga negara asing WNA asal negara Cina karena diduga melanggar izin tinggal di wilayah Sultra. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sultra Aswar Anas mengungkapkan pendeportasian dilakukan berawal dari adanya laporan masyarakat ke Kanwil Dirjen Imigrasi Sultra terkait keberadaan warga negara asing yang melakukan aktivitas di Kabupaten Konawe Utara dan terdeteksi melanggar izin tinggal. Menurut Aswar Anas, adapun 3 WNA tersebut masing-masing Gong Yingmin, Wang Liangseng, dan Chai Feng. Ketiganya merupakan warga negara Cina. Dari pengecekan dan pengawasan serta hasil BAP oleh petugas yang dilakukan, ketiganya telah terbukti melanggar pasal 122 pasal A, yakni dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal. Dari 3 warga negara Cina tersebut diberikan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian.
3: Terdapat pengaduan dari masyarakat ke nomor aduan Humas Kanwil Sulawesi Tenggara mengenai keberadaan dan aktivitas orang asing di daerah Kabupaten Konawe Utara. Setelah dilakukan konfirmasi terkait keabsahan informasi, tim pengawasan dan penindakan keimigrasian bidang penegakan hukum dan kepatuhan internal kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara langsung bergerak ke lokasi. Saat ditemukan di mes tersebut terdapat 3 WNA yang memiliki izin tinggal keimigrasian yang diduga tidak sesuai dengan aktivitas yang dilakukannya. Adapun 3 WNA tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, atas nama Gong Yimin, laki-laki. Yang kedua, Wang Liangseng, laki-laki. Yang ketiga, nama Chai Peng, laki-laki. Dari pengecekan dan pengawasan serta hasil berita acara pemeriksaan oleh petugas yang diperkuat dengan berita acara pendapat yang telah dilakukan, ditemukan bahwa yang bersangkutan telah terbukti melanggar pasal 122 huruf A, yakni dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal. Maka dari itu, ketiga WNA tersebut diberikan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian.
4: Aswar Anas juga mengungkapkan pendeportasian dilakukan ini sejalan dengan kebijakan selektif polisi, yaitu hanya warga negara asing yang memberikan manfaat yang bisa masuk dan tinggal di wilayah Indonesia. Dan kegiatan pendeportasian ini juga dilakukan oleh petugas imigrasi bekerjasama dengan petugas imigrasi Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Lebih lanjut, Kakanwil Dirjen Imigrasi Sultra Aswar Anas mengungkapkan, pendeportasian 3 orang warga negara asing yang melakukan pelanggaran merupakan bukti konkret penegakan hukum yang dilakukan kantor wilayah Dirjen Imigrasi Sultra terhadap WNA yang melakukan pelanggaran baik izin visa maupun pekerjaan yang tidak sesuai.
0: Petani di Kota Bau-Bau kini mendapat kesempatan untuk mengikuti program asuransi dengan premi yang disubsidi pemerintah melalui program Kementerian Pertanian. Mengenai hal itu, Afriansyah menurunkan laporannya.
5: Setelah disubsidi, itu masyarakat tinggal membayar sekitar Rp36.000 untuk per hektarnya di setiap pasal tanamnya.
6: Jadi, petani di Kota Bau-Bau kini mendapat kesempatan mengikuti program asuransi dengan premi yang disubsidi pemerintah melalui program Kementerian Pertanian. Petani cukup membayar sekitar Rp36.000 per hektar setiap musim tanam, dari premi normal sekitar Rp180.000. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, Ibnu Wahid, mengatakan program tersebut menjadi langkah perlindungan petani terhadap resiko gagal panen akibat bencana maupun serangan hama. Menurut Wahid, perlindungan asuransi tidak hanya berkaitan dengan kekeringan, tetapi juga berbagai resiko yang dapat menyebabkan tanaman gagal panen. Petani yang mengalami kerusakan sesuai ketentuan program dapat memperoleh klaim sekitar Rp6.000.000 per hektar.
5: Setelah disubsidi, itu masyarakat tinggal membayar sekitar Rp36.000 untuk per hektarnya di setiap pasal tanamnya. Jadi silakan yang mau mengasuransikan urusan-urusan lahan pertaniannya. Karena saya yakin mudah-mudahan petani hanya bayar Rp36.000 cukup bagus untuk menjaga-jaga. Jaga-jaga kita urusan daripada gagal panen.
6: Kepala Dipertan Bau-Bau ini mengatakan resiko gagal panen akibat serangan hama juga pernah dialami petani Bau-Bau pada masa tanam ketiga atau MT3 awal 2026. Saat itu sekitar 18 hektar tanaman padi petani rusak akibat serangan hama tikus sehingga harus dilakukan penanaman kembali dengan dukungan bantuan dari pemerintah provinsi. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau saat ini mulai mendata petani yang berminat mengikuti program tersebut. Wahid menyebutkan jumlah kelompok tani di Bau-Bau mencapai ratusan kelompok dengan rata-rata sekitar 20 anggota per kelompok. Wahid menambahkan kepesertaan asuransi dihitung berdasarkan jumlah petani dan luas lahan. Jumlah petani yang dapat mengikuti program tersebut akan diketahui setelah proses pendataan selesai. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih kita ke informasi selanjutnya, pemerintah Kota Kendari terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasi antrian panjang BBM di sejumlah SPBU. Sementara penerapan sistem ganjil genap itu masih mempertimbangkan kondisi daerah. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
2: Kita tidak inginkan, baik di daerah maupun pusat dan juga internasional, tidak menginginkan keadaan ini.
7: Pemerintah Kota Kendari terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi terkait masih terjadinya antrian panjang kendaraan roda 2 dan roda 4 di sejumlah SPBU. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan, pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi kondisi yang telah mengganggu aktivitas masyarakat. Antrian BBM yang berlangsung hingga berjam-jam membuat waktu masyarakat untuk bekerja dan menjalani aktivitas lainnya menjadi tersita. Menurut Siska, berbagai upaya dan koordinasi telah dilakukan untuk mencari langkah yang dapat mengurangi antrean sekaligus menjaga kelancaran pelayanan BBM di SPBU. Pemerintah Kota Kendari juga memantau kondisi di lapangan untuk menentukan langkah yang sesuai dengan situasi daerah.
2: Dan keadaan ini kita tidak inginkan, baik di daerah maupun pusat dan juga internasional, tidak menginginkan keadaan ini. Tetapi mau tidak mau kita harus menghadapi dan dibutuhkan memang pengertian juga dengan kondisi ini. Namun pemerintah tidak tinggal diam. Segala upaya-upaya, kiat-kiat, intervensi sudah dilakukan. Insya Allah mudah-mudahan secepatnya ada perubahan, perbaikan, keberlangsungan agar supaya tidak ada lagi yang mengantri.
7: Terkait informasi pengisian Pertalite secara berulang menggunakan kendaraan bermotor berkapasitas besar, pemerintah Kota Kendari telah menerima laporan dari dinas terkait. Sementara itu mengenai kemungkinan penerapan sistem ganjil genap seperti yang diterapkan di Makassar, Pemkot Kendari masih mempertimbangkan kondisi dan karakteristik Kota Kendari. Siska menyebut, kebijakan tersebut tidak dapat langsung diterapkan karena setiap daerah memiliki jumlah penduduk, kendaraan, dan kondisi yang berbeda. Reporter RRI Kendari, Firi Musafir, melaporkan.
0: Razia mendadak di Lapas Bau-Bau, petugas gabungan TNI Polri dan BNN temukan silet, paku hingga balok kayu. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Wade Nurliani melaporkan.
8: Ini apa yang kita temukan ini perlu kami sampaikan bahwa di dalam ya, kegiatan razia secara internal itu kita laksanakan setiap waktu.
9: Kamar hunian narapidana dan tahanan di Lapas Bau-Bau Kamis 17 September pagi mendadak dirazia sejumlah aparat gabungan TNI Polri, BNNK serta pegawai lapas. Penggeledahan ini merupakan upaya lapas menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus mengantisipasi masuknya barang-barang terlarang seperti handphone dan narkoba ke dalam blok hunian warga binaan. Dalam pelaksanaannya ratusan personil dibagi dalam 4 tim melakukan pemeriksaan badan terhadap narapidana dan tahanan serta menggeledah sejumlah sudut kamar dan tas warga binaan secara teliti. Selama kurang dari 1 jam penggeledahan, petugas tidak menemukan HP dan narkoba. Selama waktu razia tidak ada perlawanan dari para narapidana. Kepala Lapas Bau-Bau melalui Kasimin Kaptip Nur Aksa mengatakan, penggeledahan tersebut merupakan agenda rutin dan insidentil yang dilakukan pihak lapas untuk mencegah peredaran barang terlarang seperti narkoba, HP dan juga senjata tajam yang kerap menjadi biang kerok gangguan keamanan di berbagai lapas di Indonesia. Meskipun tidak menemukan barang yang menjadi target utama, namun sejumlah barang terlarang turut diamankan petugas diantaranya balok kayu, paku, silet, korek api, wadah kaca, parfum hingga sendok.
8: Dan hasil yang kita temukan yang seperti ada sekarang ini di depan kita bersama, kalau melihat itu kita tidak temukan barang terlarang seperti handphone dan narkoba. Jadi yang ada di depan ini sebenarnya bukan kategori bahan terlarang sih, cuma karena bisa saja dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan menjadi barang-barang yang bisa menjadi apa namanya hal-hal yang tidak diinginkan, makanya tetap kami sita.
9: Untuk mengantisipasi masuknya barang terlarang, Nur Aksa menegaskan akan terus memperketat pengawasan terhadap barang bawaan para pembesuk untuk mencegah penyeludupan. Nur Aksa juga menegaskan tidak akan mentolerir keterlibatan petugas dalam penyeludupan barang-barang terlarang, khususnya handphone, narkoba hingga senjata tajam. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Sementara itu, puluhan napi dan petugas Lapas Bau-Bau menjalani pemeriksaan urin mendadak sebagai upaya pemberantasan narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Selengkapnya kembali reporter RRI Bau-Bau, Wade Nurliani, melaporkan.
9: Berantas penyalahgunaan narkoba di lingkungan Lapas Bau-Bau, puluhan warga binaan dan petugas lapas mendadak dites urin. Kegiatan kolaborasi bersama BNNK ini merupakan bentuk implementasi 15 program AC Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, salah satunya pemberantasan peredaran narkoba serta praktik penipuan dengan berbagai modus di lapas dan rutan. Dalam pemeriksaan ini, 20 napi kasus narkoba dipilih secara acak untuk menjalani tes urin, begitupun petugas lapas ditunjuk sejumlah 20 orang. Kepala Lapas Bau-Bau melalui Kasimin Kaptip Nur Aksa mengatakan, tes urin tersebut sebagai langkah konkret pencegahan dan mendeteksi dini penyalahgunaan narkoba di lingkungan lapas, sebagaimana komitmen lapas mewujudkan lingkungan yang bersih dari narkoba, sekaligus mendukung pelaksanaan pembinaan yang aman, tertib, dan kondusif.
8: Di dalam tadi yang sempat kita tes urin kurang lebih 20 orang ya, memang kita lebih cenderung ke yang kasus narkoba. Ya, dan alhamdulillah hasilnya tadi ya sudah diseksi dari pihak ya, dari keamanan KPP bahwa semua negatif.
9: Pelaksanaan tes urin oleh petugas lapas kepada sejumlah warga binaan yang telah ditentukan sesuai prosedur, begitupun kepada seluruh pegawai. Seluruh proses berjalan secara tertib dan transparan dengan pengawasan ketat oleh petugas sehingga kegiatan dapat terlaksana tanpa mengganggu layanan maupun program pembinaan di dalam lapas. Sementara itu, Kasih Rehabilitasi BNK Bau-Bau Juryadin mengatakan hasil pemeriksaan urin tak satu pun napi dan petugas lapas ditemukan positif narkoba. Jika ditemukan akan langsung direhabilitasi dan pihak lapas akan melanjutkannya ke proses hukum.
10: Tadi di semua itu yang kasus-kasus narkoba itu.
9: Iya.
10: 20 orang, dari 20 orang itu negatif semua. negatif. Jadi saya langsung ambulans, saya rehab di dalam. Kemudian mungkin dikasih tegakan penegakan hukum, ya seharusnya saya rehab di dalam pagi.
9: Juliadin berharap warga binaan tidak kembali terjerumus dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Melalui kegiatan tersebut, Lapas Baubau juga mempertegas dukungan penuh terhadap kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang bersih, berintegritas, serta bebas dari narkoba dan tindakan penyimpangan lainnya. Pemeriksaan urin di Lapas Baubau juga menjadi agenda rutin dan insidentil, mengingat napi kasus narkoba di Lapas Baubau menjadi urutan kedua terbanyak setelah kasus perlindungan perempuan dan anak. Wadi Nurliani, reporter Baubau, melaporkan.

0: Kecamatan Mutui, Kabupaten Kutai Utara. Kehadiran jembatan tersebut memperpendek akses jalan antara Desa Banggina dan Desa Tobimaita, sekaligus membuka konektivitas masyarakat yang sebelumnya menghadapi keterbatasan akses. Pangdam mengatakan, pembangunan jembatan perintis Garuda merupakan bagian dari program TNI bersama masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mendukung program prioritas Presiden. Infrastruktur tersebut diharapkan memudahkan masyarakat menuju kebun, sawah, sekolah, pasar, dan wilayah lainnya.
1: Ini adalah program prioritasnya Bapak Presiden. Karena sudah 81 tahun Indonesia Merdeka ini, Bapak Presiden masih melihat anak-anak, emak-emak hanya untuk satu tempat, ke sekolah, ke sawah, ke pasar, harus menempuh bahaya. Ini tidak bisa menerima Pak Presiden, dan tersentuh hatinya, sehingga lahirlah program Jembatan Perintis Garuda. Jadi ini adalah kita mengerjakan program prioritasnya Bapak Presiden. Sebagai informasi bahwa Kodam 14 Hasanuddin itu sudah membangun 255 jembatan. Terdiri dari jembatan Aramco, jembatan beton, dan jembatan perintis Garuda seperti ini atau jembatan Garuda.
0: Pangdam menyebut TNI telah membangun sekitar 2.500 jembatan dan program tersebut ditargetkan terus berlanjut hingga sekitar 5.000 jembatan. Khusus Kodam 14 Hasanuddin, sebanyak 255 jembatan telah dibangun, mencakup jembatan Aramco, jembatan beton, dan jembatan perintis Garuda. Sementara itu, Bupati Kutai Utara, Iqbar, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi TNI dan PT Antam dalam pembangunan jembatan tersebut. Pemerintah Kabupaten Kutai Utara akan mendorong sinergi bersama pemerintah pusat, TNI, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur, terutama membuka akses jalan dan jembatan di wilayah yang masih terbatas konektivitasnya. Reporter RRI Kendari, Ferim Safir, melaporkan.
2: Guna meningkatkan layanan KPKNL, Kendari menggelar forum konsultasi publik. Selengkapnya kembali dilaporkan oleh rekan Idam.
3: Kami selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara tentunya sangat mendukung kegiatan forum konsultasi publik ini.
4: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kendari gelar forum konsultasi publik dengan tema bersama mewujudkan layanan kekayaan negara yang lebih baik di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra. Forum konsultasi publik yang dilakukan ini merupakan bagian dari amanat Undang-Undang tahun 2009 tentang pelayanan publik dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Sultra. Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra Iman Widianto mengatakan, forum konsultasi publik yang diselenggarakan KPKNL ini merupakan kegiatan yang sangat strategis untuk mendengarkan masukan-masukan dari stakeholder dan pemangku kepentingan serta masyarakat dengan tujuan untuk sejauh mana layanan yang telah diberikan oleh KPKNL sudah baik maupun perlu adanya peningkatan, dan hal ini merupakan upaya dari Kementerian Keuangan untuk terus selalu meningkatkan pelayanan yang ada kepada masyarakat yang ada di Sultra.
3: Kita ketahui bersama bahwa KPKNL itu merupakan salah satu instansi vertikal di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, bagian dari Kementerian Keuangan. Kami selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara tentunya sangat mendukung kegiatan forum konsultasi publik ini yang diselenggarakan oleh KPKNL Kendari. Forum ini sangat strategis karena akan mendengarkan tentunya masukan-masukan dari para stakeholder, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Tujuannya apa? Untuk melihat apakah layanan yang sudah diberikan selama ini oleh KPKNL Kendari sudah baik ataukah perlu peningkatan lagi.
4: Sementara itu, Kepala KPKNL Kendari Irfan Nugraha mengatakan forum konsultasi publik yang dilaksanakan ini merupakan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang dalam turunannya harus mengikutsertakan masyarakat dalam membangun sistem pelayanan.
5: Forum komunikasi publik ini merupakan amanat ya, dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan benar itu harus mengikutsertakan masyarakat dan membangun sistem. Dan ini kedepannya juga kita meminta masukan terhadap SOP-SOP kami di KPKNL Kendari yang tentunya untuk bersifat konstruktif dan membangun gitu, supaya nanti lebih bagus lagi untuk pelayanan kami di kedepan harinya.
4: Kegiatan forum konsultasi publik yang diselenggarakan KPKNL Kendari turut dihadiri sejumlah perwakilan instansi, LSM, dan media massa.
2: Kita ke informasi selanjutnya.

0: Ya, pengiriman durian kupas dari Kendari ke Poso membutuhkan kemasan dan juga penanganan khusus agar kualitas tetap terjaga. Selengkapnya dilaporkan rekan Yuliana Linda.
1: Pengiriman produk makanan segar menjadi salah satu tantangan bagi pelaku UMKM, termasuk produk durian kupas yang membutuhkan penanganan khusus agar kualitas tetap terjaga selama perjalanan. Hal tersebut disampaikan Melani Safitri, owner Durian Kupas Melani, terkait proses pengiriman durian kupas dari Kendari menuju Poso, Sulawesi Tengah.
2: Dulu setelah dikemas itu didiamkan 24 jam untuk proses pembukuannya di freezer. Setelah itu dikemas dalam box, gabus dirapikan. Itu sampai Kendari masih tetap utuh seperti itu, 15 jam perjalanan dari sana.
1: Lama pengiriman juga dapat dipengaruhi oleh jadwal dan layanan ekspedisi yang digunakan. Karena itu, pemilihan waktu pengiriman menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas produk. Bagi konsumen yang berada di luar Kendari, mengenai estimasi pengiriman perlu diketahui sebelum melakukan pemesanan. Komunikasi antara penjual dan pembeli juga penting untuk memastikan kesiapan penerimaan produk. Pengembangan sistem pengiriman menjadi bagian dari upaya Durian Kupas Melani memperluas jangkauan pemasaran. Dengan pengemasan dan penanganan yang tepat, produk durian kupas dapat dikirim ke daerah lain dengan tetap memperhatikan kualitas saat sampai di tangan konsumen.
0: Pendengar, berikut kita ikuti wawancara bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari tentang pelaksanaan Gerakan Pangan Murah atau GPM dalam rangka RRI Phase 2026 di RRI Kendari yang akan menjadi wujud nyata sinergi bersama pemerintah Kota Kendari untuk masyarakat bersama reporter Laras Ayuning Tias.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk kuarta siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Kanwil Dirjen Imigrasi Sulawesi Tenggara, deportasi 3 orang warga negara asing asal China. Pemerintah Kota Kendari terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasi antrian panjang BBM di sejumlah SPBU. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bobau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

informasi dan inspirasi. Satu.

0: asing, yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request.
1: Musik Request.
0: Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

Sore pendengar 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Ketemu lagi bareng saya Jihan Benazir yang menemani hari Kamis manis Anda. Berharapnya manis ya, walaupun di luaran sana cukup panas suasana siang hari ini, tapi semoga tidak mengurangi manisnya hari Kamis ini ya. Supaya tambah manis, musik request mengawali kebersamaan kita ya, hingga nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Anda boleh sekali request lagu-lagu Indonesia favorit Anda, lagu yang sekarang, lagu yang beberapa tahun kebelakangan juga boleh Anda request ya. Silahkan, saya nantikan ya di via telepon 0401-3124-008 atau lewat TikTok. Ini sudah berkumpul di TikTok semuanya. Halo, selamat sore ya. Absen dulu yang di TikTok. Ini mendengarkannya dari daerah mana nih ya? Yang dari Kendari mana suaranya? Luar kota Kendari mana suaranya? Halo Kakak Desti, request spontan. Uhuy. Ah, nanti Jihan cariin dulu ya. Kayaknya yang itu ada nih lagunya ya. Oke. Atau versi Jihan aja nih spontan uhuynya ya. Kakak Desi lagi di mana sore hari ini? Ada dari Kolaka, Kakak Rasdi, kemudian juga ada Soropia, Cepi, lalu Andonohu. Oke deh, kalau misal Andonohu harus hadir dong ya, soalnya yang punya setengahnya Andonohu sudah hadir ini, Kakak Desti ya. Lalu di mana lagi nih? Call Team, ada Fatih Call Team. Kemudian dari Boton Tengah, Terong Cilik ya. Halo, selamat sore. Absen dulu, sambil mengabsen di via TikTok, saya mau kasih satu lagu untuk pembuka kita dulu ya. Kayaknya kurang afdol kalau saya buka musik request tapi tidak memberikan satu lagu pembuka. Ungu featuring Andin, Saat Bahagia, spesial untuk Anda di musik request 100% Indonesia.

0: musik yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request.
1: Musik Request.
0: Setiap hari jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1.

0: Musik Request 100% Indonesia. Pendengar, saya mau menyapa dulu yang sudah ramai sekali di TikTok ya. Ada kakak tanpa panggilan 968, katanya di daerah, di area Kaltim ini lagi kebakaran terus. Aduh, kita selalu berdoa ya agar semuanya terkendali, begitu pendengar, tidak lagi ditemukan hotspot-hotspot selanjutnya. Dan yang pasti penanganannya itu yang paling diutamakan ya, terutama untuk masyarakat di sana, menghindari asap juga harus diwajibkan memakai masker ya. Kita selalu update nih teman-teman yang ada di Kalimantan Timur ya. Lalu selanjutnya saya mau menyapa buat cewek Juli katanya ya, di daerah perumahan TNI Angkatan Laut ya, Lapangan Lanal, belum mati lampu, kayaknya malah mati lampunya. Tadi kita sedang update nih pendengar, apakah di tempat Anda sedang mati lampu ya. Bagaimana juga dengan yang sedang mendengarkan di 96,7 MHz, di wilayah Anda sedang mati lampu atau seperti apa, boleh juga ya di update di Pro 1 RRI Kendari ya. Saya mau kembali menyapa yang sudah ada bergabung di TikTok. Ada kakak Aksa yang ingin menyapa untuk teman-teman pengawas ketenaga kerjaan di Stransnaker Sulawesi Tenggara. Oke ya. Kemudian juga dari Langki Kima juga sudah hadir, kakak Sul ya. Lalu tadi ada yang menyapa dari Gwangju, Korea Selatan, ada kakak Moonlet ya. Kemudian juga Konawe Utara, kakak Rizal menyapa, kondisi saat ini area Konut panas-panas, hot-hot. Iya, lagi hot banget ini ya sekarang. Kita jangan lupa untuk selalu ini ya, apa ya namanya, selalu bisa mencukupi kebutuhan harian cairan kita setiap harinya ya. Saya mau menyapa dulu ada Ibu atau Bunda Tiara yang sudah bergabung ya. Halo Musik Request
1: 100% Indonesia, halo juga.
0: Halo, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik-baik saja.
0: Alhamdulillah, walaupun sekarang lagi masih terus panasnya, masih terus menusuk ya.
1: Yeah.
0: Tapi sehat ya. Biasanya kalau musim panas begini tenggorokan tuh suka kering terus, Bun.
1: Iya, tenggorokan ini selalu kering, dipel-pel terus, kering lagi.
0: Harus basah terus ini ya. Berarti harus diguyur air terus.
1: Enggak tahu mau dipel dengan apa. Nanti kita batuk.
0: Iya, ini jebakan ya. Kita tuh pengen yang dingin-dingin, padahal kalau misalnya minum dingin di cuaca yang lagi panas gini, takutnya malah batuk.
1: Iya. Kapan hari saya coba-coba minum itu apa nih, minuman yang dingin kan? Malamnya saya batuk.
0: Itu tuh jebakan, saya bilang memang.
1: Iya, bilang minum aku. Dan tadi minum air anda sama minum sebenarnya. Iya. Jangan
0: ya,
1: itu terus lagi.
0: Nah, cocok, betul ya. Aduh, akhirnya kena marah mi, kena omel sama anak.
1: Iya, kena. Itu bukan selama satu di apa namanya, satu batu kepanjang itu. Terus apa ini botol-botol terus ini bilang, saya bilang laku terus. Sampai kita marahin mama.
0: Harusnya memarahi diri sendiri ini mama ya.
1: Saya tidak marah memang, tidak tenggorokanku.
0: Iya memang, kalau misalnya panas-panas, jangan, mendingan air biasa saja ya. Oke, Bunda.
1: Yes.
0: Kita request mi dulu.
1: Oh, sama request lagunya ini, Dedi Dores.
0: Oh, boleh, yang mana?
1: Bareng Anu, barengan dengan Mayang Sari.
0: Oh, ada.
1: Jangan pisahkan kami dengan Mbak Jihan.
0: Tidak boleh. Tidak boleh ya. Kita harus terus bersama.
1: Iya, harus.
0: Oke, ada Bu. Nanti Jihan puterin ya, untuk siapa nih?
1: Salam-salamnya ya buat Mbak Jihan bersama operatornya Baik Hati. Tadi siapa tadi operatornya, saya lupa tanya.
0: Ada Bli Made.
1: Iya, Bli Made pantas dia semangat. Dan dengan siapa? Saya bilang, ayo dengan siapa? Dia bilang, Bunda Tiar. Saya bilang, iya.
0: Ih, sudah ketahuan ya.
1: Iya. Bunda Tiar tidak bisa dipalsukan nama suaranya juga. Kayak tong, apa namanya, istilahnya orang tungkar rete.
0: Pokoknya ini suaranya sudah serak-seraknya, apa namanya, ceria-cerianya sudah dapat, Mini.
1: Ya, sudah jelas.
0: Sudah, saya sudah tahu. Terus untuk siapa nih?
1: Terus lanjut saya menyapa ada Dinda Alin ya di bandara, lagi baru saja mau masuk menunggu dia bisa gabung. Bunda Emu juga, gimana kabar Teh Bunda? Sehat-sehat saja ya, mudah-mudahan kita sehat saja ya. Terus ada Bunda Farida, ada Pak Nasrun, ada Banju, ada Pak Solihin, ada Purnama Sari, ada Ibu Niarti, yang lagi duduk-duduk, ayah Ibu Niarti gabung. Terus ada siapa ya? Ada Mas Wandi, ada Pak Andi di Batam.
0: Oke.
1: Ada Ibu Hawi juga yang lagi di TikTok. Yang di TikTok juga selama sore semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih Mbak Jihan.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bunda Tiara yang sudah bergabung juga ya. Ibu Umi tadi sudah request ya lagunya, nanti saya masukkan dulu ya. Salam dari Ibu Umi nih Bunda Tiara, saya baru lihat ya di TikTok. Ya sudah, saya main ke musik dulu ya. Untuk Anda pendengar yang masih mau request, boleh juga bergabung di TikTok atau nanti telepon di 0401 3124 008. Yang tadi sudah request lagu dari Tulus, Hati-hati di Jalan ya, saya langsung putarkan untuk di sore hari ini.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

musik yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Music Request 100% Indonesia.

Masih terus bersama pendengar untuk di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Di TikTok ini ramai sekali, mana nih yang di via telepon? Ayo dong ramaikan juga ya di via telepon di 0401.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

dari kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saya mau menyapa juga untuk kakak Idena ya, yang stay-nya itu di Pulau Taliabu, Maluku Utara. Selamat sore Maluku Utara ya. Kemudian saya mau menyapa kakak Taurus, request lagunya Naf, Akhirnya Aku Menemukanmu. Siap. Tadi ada yang sudah request Arwana ya, Lamunanku ya. Siap, nanti diputerin ya. Sesi potret sudah terputar tadi sesi potretnya. Kemudian ada kakak Paracetamol, Raim, boleh nanti saya puterin ya, Raim. Kemudian aku JJ, iya aku JJ kita gak format nih Aymar. Boleh diganti sama yang lain aja ya. Kemudian Waalaikumsalam untuk Permata, Dental, Kendari ya. Mana lagi nih ya, kayaknya saya sudah bacakan semua ini ya, semoga tidak ada yang terskip ya untuk di sore hari ini, agar kita sama-sama happy nih, lagunya diputerin semuanya. Terima kasih ya yang sudah ikutan request juga di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu requestan yang belum terputar akan saya coba putar satu persatu nih ya, mulai dari Arwana, Lamunanku.

0: musik, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request.
1: Musik Request.
0: Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1.

Musik request 100% Indonesia pendengar. Untuk musik request hari ini kita cukupkan terlebih dahulu. Namun saya masih terus menemani hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi kita akan update informasi lalu lintas bersama dengan RTMC Polda Sulawesi Tenggara untuk di Pro 1 RRI Kendari.

0: 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita update informasi lalu lintas untuk di Traffic Update.
1: Traffic Update. Traffic Update. Traffic Update. Traffic Update. Traffic Update. Traffic Update.
0: Sore hari ini saya sudah bersama dengan Bribda Safa yang sudah siap memberikan informasinya. Selamat sore Bribda Safa.
2: Ihan.
0: Iya, silakan informasinya untuk di sore hari ini.
2: Baik, terima kasih rekan Jihan. Selamat sore pemirsa dan pendengar. Kembali lagi bersama saya Bribda Safa yang akan menemani perjalanan Anda dengan memberikan informasi mengenai situasi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami di RTMC Polda Sultra. Pada titik pertama yang kami pantau yaitu di Simpang 4 Polda Sultra. Terpantau situasi arus lalu lintas pada sore hari ini cukup landai namun tetap aman dan kondusif. Dapat didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintas di wilayah tersebut agar selalu berhati-hati mengurangi kecepatan kendaraan Anda dan tetap memperhatikan jarak antar kendaraan Anda. Selanjutnya kami beralih pada Kabupaten Kolaka Utara, tepatnya di Tugu Kelapa Lasusua. Terpantau situasi arus lalu lintas pada sore hari ini cukup landai namun tetap aman dan kondusif. Dan untuk cuaca pada sore hari ini terpantau cerah. Kami selalu mengimbau kepada pengendara atau pendengar yang akan melewati wilayah ini agar selalu berhati-hati dan tetap memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang ada demi keselamatan kita bersama. Demikian info traffic update pada sore hari ini, kembali ke rekan Jihan di studio.
0: Ya baik, Bribda Safa, banyak juga nih dari pendengar dan juga pemirsa di Pro 1 RRI Kendari yang ingin tahu informasi juga mengenai informasi lalu lintas, mungkin teman-teman dari Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara ya, tentang bagaimana sweeping ya kabarnya, apakah ada operasi tertentu yang saat ini sedang dijalankan atau seperti apa?
2: Baik rekan Jihan, untuk saat ini kami dari Direktorat Lalu Lintas tidak melaksanakan operasi, namun setiap harinya yaitu dari Senin sampai Jumat khususnya pada pagi dan sore hari, kami dari Direktorat Lalu Lintas telah melakukan giat pengaturan. Dan dalam kegiatan tersebut kami juga melakukan peneguran kepada pelanggar yang kasat mata rekan Jihan, demikian.
0: Ya baik, ini berarti bukan berarti tidak adanya operasi ya di lalu lintas. Ini jadi pengguna jalan ya merasa seperti bebas ya, Bribda Safa, karena memang ujung-ujung ini tentang keselamatan pengguna jalan tersendiri ya.
2: Betul sekali rekan Jim.
0: Ya Bribda Safa, silakan untuk memberikan imbauan juga untuk di sore hari ini.
2: Baik rekan Jim, kami ada info penting dalam memperingati Hari Lalu Lintas yang ke-71, kami dari Direktorat Lalu Lintas akan melaksanakan giat olahraga bersama di Tugu MTQ Kendari. Untuk itu kami mengajak seluruh masyarakat Kota Kendari untuk meramaikan giat tersebut pada hari Minggu tanggal 20 September 2026 pukul 06.30 kita sampai selesai. Dengan dalam hal ini kami telah membuat pelayanan seperti pelayanan simlink dan samlink. Kemudian ada cek kesehatan gratis. Dan tentunya kami selalu menghimbau kepada pendengar dan pemirsa agar selalu mematuhi aturan dan tata tertib dalam berlalu lintas. Perhatikan kelengkapan diri dan kendaraan Anda saat akan berkendara. Untuk keselamatan kita semua, jadilah pelopor keselamatan di jalan raya. Terima kasih, saya Bribda Safa, kembali ke rekan Jihan di studio.
0: Terima kasih Bribda Safa, dan untuk Anda ya seluruh masyarakat boleh ikut menghadiri nanti di tanggal 20 September ya. Di pagi hari banyak sekali kegiatan-kegiatan menarik juga dari teman-teman di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara ya. Dan jangan lupa teman-teman dari di Ditlantas Polda Sultra juga besok boleh ikutan di pembukaan RRI Fest ya. saling mengundang ini kita di sini ya.
2: Yeah.
0: Oke, terima kasih Bribda Safa sekali lagi, salam sehat dan selamat sore.
2: Selamat sore, terima kasih rekan Jihan.
0: Ya demikianlah pendengar dan juga pemirsa Prosatu RRI Kendari dimanapun Anda berada. Update informasi untuk di Traffic Update.
1: Demikian Traffic Update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

0: dari kanal informasi dan inspirasi, saatnya pendengar kita bergabung ya bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Astacita Nasional.
1: Kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Ya, pendengar RRI Pro 1 Jakarta, Beranda Astacita berjaringan nasional. Kita mulai dari RRI Manokwari, di mana tema kita adalah dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
3: Selamat sore pendengar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Beranda Astacita. Bersama saya, Cornelia Mansuara. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Setiap hari, kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, perkantoran, sekolah, hingga kegiatan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat, pencemaran, hingga berdampak pada lainnya. Namun, penanganan sampah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Kita semua memiliki peran. Bahkan, langkah sederhana yang dilakukan dari rumah bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan sampah. Lalu, bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang baik? Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan masing-masing? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yohanes Lebang, Kabid Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelola Keanekaragaman Hayati, dan Pengaduan Lingkungan DLHP Kabupaten Manokwari.
4: Baik, terima kasih. Mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah, ya, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya, ataupun kegiatan manusia hari ini memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik organik maupun non-organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18/2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakstrada, kota kecil kita itu satu orang menghasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini kita coba pilah, melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, karena itu sampah yang dihasilkan oleh pribadi, harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari ini, dengan kalau kita mengacu dari Undang-Undang 18/2008 itu untuk kita kelola secara bertanggung jawab tadi. Yang satu, kita bisa bilang bahwa hari ini pengelolaan sampah memang minim dikelola. Karena di dalam Undang-Undang 18/2008 sudah bicara terkait bagaimana kita bicara pengelolaan sampah itu dari penanganan dan pengurangan.
3: Pendengar, dari penjelasan tadi kita mendapatkan gambaran bahwa penanganan sampah perlu dimulai dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah dibuang, kita bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang, dan mana yang memang harus dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, Tetapi jika dilakukan bersama-sama, tentu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, selokan, maupun lingkungan sekitar. Nah, selain peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah, tentu ada pula upaya lain yang perlu dilakukan agar sampah dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan sampah dan bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat, kita dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
4: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini, bahwa organik itu kita bisa kelola secara bijak. Ya, salah satunya kita bikin ekoenzim, kita bikin komposting, atau kita bikin limbah cair. Nah, ini yang kita lagi bagaimana terus mendorong untuk kesadaran manusia untuk ayo kita kelola sampah kita sendiri. Ya, yang kedua untuk organik, memang non-organik, memang persoalan non-organik ini adalah persoalan teknologi. Ya, persoalan teknologi yang hari ini kita harus sampai ke sana begitu. Kita punya limbah plastik hari ini harus diolah. Yang harus kita olah adalah menggunakan teknologi. Nah, dua persoalan ini dari dampak limbah organik maupun non-organik ini tentunya butuh kolaborasi bersama.
3: Pendengar dimanapun berada, demikian penjelasan dari narasumber kita. Dan dari pembahasan tersebut kita bisa memahami bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengelolanya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak, pilah sampah dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, lingkungan yang bersih bukan lagi sekedar harapan, tetapi bisa menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari.

Sampah mungkin terlihat sebagai persoalan kecil ketika hanya kita lihat dari satu rumah. Tetapi ketika sampah dari setiap rumah, setiap lingkungan, setiap pasar, dan tempat usaha dikumpulkan, tanpa pengelolaan yang baik, persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan.

Dan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan...

0: Anda hasta cita.
1: Ya, benar. Barusan kita mendengarkan dari RRI Manokwari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah Bank Sampah Berbasis Sekolah. Untuk itu, pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: jumpa pendengar RRI di seluruh tanah air. Persoalan sampah tidak hanya membutuhkan tempat pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tentang tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, mengelola, dan memiliki kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui seperti apa program Bank Sampah Berbasis Sekolah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Baik Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program Bank Sampah Berbasis Sekolah?
1: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan ya. Tujuannya dari program ini ya antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan akhir. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada di dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
0: Ya, Ibu Kadis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
1: Ya, jadi anak-anak sekolah untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing, sampah plastik ya, sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Lesa Bu 1. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat ya jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran ya untuk
0: dari sampah
1: ini.
0: Jadi ya, nilai ya, dari
1: nilai sampah dan nilai ekonomisnya dengan
0: itu,
1: tiga pihak.
0: Nanti anak-anak membawa sampah plastik jenis apa?
1: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.

0: hanya sampah plastik.
1: Ya, sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di Kabupaten Sangihe ini, karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
0: Bukan, ada 10 tadi ya, 10, ya, 10 sekolah yang menjadi pilot project, itu menentukannya seperti apa?
1: Jadi 10 sekolah ini, karena ini pilot project, kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di kota Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tahuna Indu.
0: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan untuk melaksanakan program bank sampah berbasis sekolah ini?
1: Tantangannya yang pertama, kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke bank sampah induk ya.
0: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu ya melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah
1: ini. Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus, apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tetapi di awal akan ada sosialisasi, bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
0: yang
1: apa.
0: Yang memilah itu mereka sendiri juga?
1: Iya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis, yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana, karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
0: Oh iya.
1: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es.
0: Jadi
1: begitu.
0: Itu yang harus disampaikan ya, ke
1: disosialisasi seperti itu.
0: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
1: Iya, tuh. Memang benar, Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah.
0: Ya.
1: Karena dari sisi sampahnya, timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian, tapi kami lebih kepada edukasi ya, kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
0: Ibu Kadis, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
1: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua, siswa, pada khususnya bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot projectnya program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya, kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa sampah-sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa oh, sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan, dibawa, punya nilai ekonomis. Kemudian ya, kita punya lingkungan yang bersih, karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua, seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah, tetapi seluruh masyarakat nantinya akan melaksanakan. Terima kasih sekali,
1: terima
0: lagi
1: kasih.
0: Sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup.
2: Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah, terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Astacita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar Pro 1, berjumpa kembali bersama saya Hani dalam Beranda Astacita produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah, dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri, nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
4: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan Bank Sampah dan saya juga bertugas sebagai penarik di Bank Sampah Desa Mudang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
3: Bank Sampah Sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013 di mana kita menampung tabungan sampah dari warga, selain tabungan kita juga ada sedekah sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya, ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
4: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
3: Iya.
4: Itu kami minggu. Tarik di minggu.
3: Oh, di iya. Akhir pekan ya,
4: iya,
3: Pak ya. Akhir pekan.
4: Untuk penarikan itu kita lakukan di warga karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
3: Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak ya.
4: Iya.
3: Pendengar semua di bank sampah kami, warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya Pak ya?
4: Iya,
3: ada plastik, betul. Ada gardus, ada duplek, ada besi, kaca ya. Nah itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah itu akan kita timbang. Karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya Pak Agus?
4: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
3: Oh, diberi tanda.
4: Dikasih tanda.
3: Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya.
4: Iya.
3: Dari nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya.
4: Iya.
3: Dan masing-masing jenis sudah ada harganya.
4: Iya.
3: Ya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu kita bebaskan kepada nasabah, tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya Pak ya?
4: Iya betul, iya. Jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian dalam hal ini tabungan emas.
3: Tabungan emasnya, kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia, yang di di bawah naungan Pegadaian. Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampahnya.
4: Di Limbah Pustaka ada ini apa, wisata edukasi.
3: Oh, wisata edukasi.
4: Iya. Di situ di Limbah Pustaka apa?
3: Wisata edukasi.
4: Iya, di wisata edukasinya itu kami memberikan
3: edukasi.
4: Iya, edukasi pelatihan. Mengenai pelatihan-pelatihan, mengenai ini apa, barang ini itu bisa dibuat jadi apa?
3: Pengelolaan
4: sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA, perguruan tinggi juga.
3: Alhamdulillah. Ke situ, berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah, itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik pendidikan maupun masyarakat umum dan komunitas. Nah, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah, di antaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya Pak Agus ya. Jadi masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang tinggi. Apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daur ulang.
4: Iya, itu di sana banyak sekali Bu. Antara lainnya ya, ada bunga dari plastik, sepatu dari plastik,
3: sepatu dari kresek, ya, Pak, ya.
4: Terus tempat minum ada, tempat tisu itu juga ada di sana.
3: Tempat gelas mungkin ya Pak,
4: tempat
3: minum ya.
4: Iya, tempat gelas
3: atau tempat botol air minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang dari anorganik ya Pak Agus ya.
4: Iya.
3: Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk cair atau POC. Kemudian kita ada ekoenzim.
4: Iya.
3: Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah. Olahan jelantah kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aroma terapi dari jelantah. Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot. Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
4: Untuk tumpang sari maggot itu untuk menghilangkan, sebenarnya untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam itu sendiri.
3: Karena ini di perumahan sih ya Pak ya.
4: Jadi supaya lingkungan itu juga terlihat
3: bersih
4: dan tidak bau.
3: Tidak bau. Iya.
4: Dan untuk
3: maggotnya
4: nanti bisa untuk pakan ternak.
3: Berarti ekonomi sirkuler ya.
4: Betul.
3: Dari ayam kembali ke ayam lagi. Jadi salah satu keistimewaan rumah ayam tumpang sari maggot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang melakukan itu budidaya ayam petelur. Tetapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman itu takut tetangganya terkena aroma ya, ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu. Makanya kita melakukannya dengan budidaya maggot, di mana maggotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi ekonomi sirkuler di sini. Nah, itu nanti kasgotnya, bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik, dan itu sangat bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya Pak ya. Ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas maggot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan Sekilas tentang bank sampah sahabatku yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta dari perpustakaan daerah sampai ke perpustakaan nasional dengan inovasi kami, Limbah Pustaka.
2: Dengar Pro 1, bank sampah bukan sekedar tempat untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Astacita Produksi RRI Purwokerto, saya Hani pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Astacita berjaringan nasional dari RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Kita ke RRI Ranai dengan tema mengubah sampah menjadi karya bernilai. Mari kita dengarkan bersama.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Berjumpa kembali dalam program Beranda Astacita berjaringan persembahan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, pernah tidak kita berpikir apa yang terjadi dengan barang-barang yang kita buang setiap hari? Plastik, kemasan, atau barang bekas yang sudah tidak terpakai seringkali kita anggap tidak memiliki nilai lagi. Tapi ternyata di tangan orang-orang yang kreatif, barang bekas bisa mendapatkan kehidupan kedua. Di Natuna, komunitas Kehati dan Lingkungan mencoba menghadirkan kepedulian tersebut melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dipilah, tetapi juga diolah menjadi berbagai karya kreatif. Salah satunya tas dan kerajinan lainnya. Pendengar, inilah cerita mengubah sampah menjadi karya bernilai. Pendengar, menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas Kehati dan Lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan sampah. Bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan, kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
3: Baik, awalnya pengelolaan sampah di Komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya, kita sudah mengelola sampah baik kemasan, kaleng, botol, botol-botol plastik bekas itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.
2: Menariknya, sampah yang dikumpulkan tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan dipilah dan kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif.
3: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim jengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Dengar, disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
3: Jenis-jenis yang terkelola ya, terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi kumpulan dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol-botol ya, botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng, kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai ya, akan kita kumpulkan ya, kalau misalnya itu bisa kita jual ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
2: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki fungsi. Dan ternyata, kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
3: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim. Ekoenzim turunannya ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim. Ya, itu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Pendengar, mengelola sampah menjadi karya tentu bukan pekerjaan yang selalu mudah. Ada tantangan dalam mendapatkan bahan, proses pengelolaan, hingga bagaimana membuat produk tersebut menarik dan dikenal masyarakat.
3: Tantangan dalam proses produksinya ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya. Pengolahan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin ya, atau alatnya. Alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit ya, orangnya ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan, itu peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi ya, mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki tanpa teknologi ya yang modern ya, modern untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi itu belum ya, belum ada. Cuman kita memanfaatkan, jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar itu masih jauh ya, karena belum ada teknologinya di kita.
2: Di balik tantangan tersebut, ada peluang yang bisa dikembangkan. Ketika sampah berhasil diubah menjadi produk yang bermanfaat, lingkungan mendapatkan manfaat. Sementara, masyarakat juga berpotensi mendapatkan nilai ekonomi dari kreativitas tersebut. Pendengar, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas. Kita semua bisa mengambil bagian dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
3: Pesan untuk masyarakat Kabupaten Natuna, baiklah, sama-sama kita dari rumah kita masing-masing mengelola sampah dari rumah, mulai dari kita, mulai dari keluarga kita untuk mengelola sampah dan tidak membuangnya ke tempat sampah. Kita pilah dulu mana organik dan anorganiknya, lalu dimanfaatkan yang organik menjadi kompos, ekoenzim, dan anorganiknya menjadi kreasi-kreasi yang bernilai seperti tas, ekobrik, dan lain-lain.
2: Nah, pendengar, dari sampah kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali. Mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Evi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Baik pendengar, kembali di Beranda Astacita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Astacita berjaringan nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Astacita berjaringan nasional Kamis minggu depan.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita mengupdate informasi bersama dengan RRI Sekorwil Nusantara 4 di Gemasari, Pati Maju.
1: Ampana, Bone, dan Baubau.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program acara Gemasari Pati Maju edisi 17 September 2026 bersama saya Dwi Kartika Sari. Untuk informasi pertama, kami akan menyapa rekan kami dari RRI Toli-Toli. Baik, rekan kami dari RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan kami dari RRI Makassar. Informasi di RRI Toli-Toli. DPRD Kabupaten Toli-Toli menilai persoalan panjangnya antrian masyarakat saat ini untuk mendapatkan bahan bakar minyak BBM berbagai jenis hendaknya tidak hanya melihat skala lokal atau daerah semata, melainkan persoalan ini terjadi secara nasional. Mengenai hal itu dilaporkan Ahmad Mukadas.

0: ini terjadi secara nasional. Ketua Komisi DPRD Kabupaten Tolikara Amrullah pada program Dialog Pagi mengungkapkan kondisi panjangnya antrian BBM saat ini yang terjadi di wilayah Kabupaten Tolikara hendak tidak hanya dilihat dari satu sisi semata, melainkan dari berbagai sudut pandang, diantaranya ketersediaan stok secara nasional apakah menemui kendala atau tidak. Selain itu, rantai pasok yang ada saat ini baik kendaraan maupun pendistribusiannya ke wilayah menemui kendala atau tidak. Di samping memerlukan komunikasi dan koordinasi lintas sektor agar titik permasalahan antrian BBM yang cukup panjang dapat diketahui serta memiliki solusi.
1: Sehingga titiknya ini, saya kira komunikasinya ini harus kita cari tahu di mana titik persoalannya sehingga terjadi kelangkaan. Apakah stok nasional yang bermasalah atau stok rantai pasoknya yang bermasalah atau seperti apa?
0: Menyikapi persoalan atau fenomena panjangnya antrian BBM di setiap SPBU yang ada di wilayah ini, DPRD Kabupaten Tolikara akan mengambil langkah untuk berkoordinasi ke Full Pertamina Lalos sebagai penyedia sekaligus penyuplai BBM di daerah ini guna mengetahui secara pasti penyebab terjadinya kelangkaan yang menyebabkan panjangnya antrian BBM di tengah masyarakat saat ini.
1: Mencermati persoalan ini, kami dari pihak DPRD saya kira akan mengambil langkah untuk berkoordinasi ke Full Pertamina. Kami mungkin akan memanggil atau kami akan kunjungan ke Depo Pertamina. Persoalannya kenapa terjadi kelangkaan. Dan seharusnya mungkin dialog pada pagi hari ini mestinya pihak Depo Pertamina itu harusnya hadir. Nah, yang bisa menjawab persoalan ini secara detail, secara ini adalah pihak Depo Pertamina.
0: Untuk itu Ketua Komisi BDPRD Kabupaten Tolikara berharap kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Tolikara tidak panik dengan kelangkaan BBM saat ini serta tidak panik buying guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Tolikara. Kembali ke rekan kami yang ada di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih informasi ada dari RRI Tolikara. Selanjutnya kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju.
4: Harga sejumlah jenis cabai di Pasar Baru Mamuju terpantau mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Cabai rawit menjadi komoditas dengan kenaikan tertinggi, yakni menembus hingga Rp100.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di Pasar Baru Mamuju, Jamal, mengatakan kenaikan harga terjadi pada sejumlah jenis cabai. Cabai keriting yang normalnya dijual seharga Rp45.000 per kilogram, saat ini dibanderol Rp60.000 per kilogram. Sementara cabai besar naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Adapun cabai rawit mengalami kenaikan yang paling signifikan. Dalam dua pekan terakhir, komoditas tersebut dijual seharga Rp100.000 per kilogram. Jamal mengatakan, kenaikan harga cabai dipengaruhi menipisnya stok dikarenakan musim kemarau yang menyebabkan sejumlah tanaman cabai mati. Khusus cabai rawit, kenaikan harga telah terjadi dalam dua pekan terakhir seiring terbatasnya pasokan.
5: Cabai keriting dari harga Rp45.000 menjadi Rp60.000. Cabai besar biasanya Rp40.000, sekarang Rp50.000. Dan yang paling mahal, lombok kecil. Dari harga Rp40.000 sekarang sudah menjadi Rp100.000. Kalau untuk cabai, kena musim kemarau tuh banyak pohon lombok yang mati.
6: Sudah berapa lama ini, Pak, tembus 100.000 ini, Pak?
5: Kalau untuk komunitas cabai rawit, sudah 2 minggu terakhir ini.
4: Jamal berharap pasokan aneka cabai, khususnya cabai rawit, kembali normal. Pasalnya dalam 5 hari terakhir, dirinya belum mendapatkan pasokan komunitas tersebut. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sudah melaporkan.
3: Dari RRI Mamuju, selanjutnya kami mengajak Anda menuju RRI Ampana bersama rekan kami Novian. Silakan informasi Anda.
7: Baik, terima kasih. Dari RRI Ampana, optimalkan pencegahan pernikahan anak di bawah umur. Fatayat Nahdlatul Ulama Tojo Una-Una gencarkan sosialisasi pentingnya pencatatan nikah.
8: Catatan pernikahan menjadi isu penting di tengah masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Banyak pasangan yang menikah secara agama namun belum memiliki dokumen resmi dari negara. Menyikapi hal ini, Fatayat Nahdlatul Ulama NU Tojo Una-Una menggencarkan edukasi meliputi pencegahan pernikahan dini serta pentingnya pencatatan peristiwa nikah. Ketua Inklusi Fatayat NU Touna Salwa Salsabila menyebut, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi di lembaga terkait.
9: Tidak mudah memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat luas tentang pentingnya pencegahan perkawinan anak. Salah satunya yaitu dengan pencatatan perkawinan yang terjadi di desa. Masyarakat punya alasan-alasan tersendiri kenapa mereka tidak melaporkan daftarkan pernikahan melalui tahapan-tahapan yang seharusnya. Ada beberapa yang mengatakan walaupun dilaporkan tidak punya jalan keluar, tetap tidak akan tercatat karena perkawinan yang terjadi itu di bawah umur.
8: Melalui edukasi aktif, Fatayat NU Touna berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang prosedur pencatatan pernikahan serta dampak hukum bagi pasangan yang tidak mencatatkan pernikahannya. Fatayat NU juga berkolaborasi dengan pihak terkait seperti kantor urusan agama, pemerintah desa, unsur penegak hukum, membangun kesadaran masyarakat soal dampak dari pernikahan anak di bawah umur. Ibnu Abbas melaporkan.
7: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana, kembali ke RRI Makassar.
3: Terima kasih rekan Novian dari RRI Ampana. Selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bau-Bau. Silakan informasi Anda.
10: Terima kasih rekan Dwi Kartika Sari di program A1 Makassar. Berdasar dari Kota Bau-Bau, razia mendadak di Lapas Bau-Bau, petugas gabungan TNI, Polri, dan BNNK temukan silet, paku, hingga balok kayu. Terkait hal ini, Wauden Nuriani menurunkan laporannya.
11: Dan hasil yang kita temukan, yang seperti ada sekarang ini, di depan kita bersama.
12: Kamar hunian narapidana dan tahanan di Lapas Bau-Bau Kamis 17 September pagi mendadak dirazia sejumlah aparat gabungan TNI, Polri, BNNK serta pegawai lapas. Penggeledahan ini merupakan upaya lapas menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus mengantisipasi masuknya barang-barang terlarang seperti handphone dan narkoba ke dalam blok hunian warga binaan. Dalam pelaksanaannya, ratusan personil dibagi dalam 4 tim melakukan pemeriksaan badan terhadap narapidana dan tahanan serta menggeledah sejumlah sudut kamar dan tas warga binaan secara teliti. Selama kurang dari 1 jam penggeledahan, petugas tidak menemukan HP dan narkoba. Selama waktu razia tidak ada perlawanan dari para narapidana. Kepala Lapas Bau-Bau melalui Kasimin Katib Nur Aksa mengatakan penggeledahan tersebut merupakan agenda rutin dan insidentil yang dilakukan pihak lapas untuk mencegah peredaran barang terlarang seperti narkoba, HP dan juga senjata tajam yang kerap menjadi biang kerok gangguan keamanan di berbagai lapas di Indonesia. Meskipun tidak menemukan barang yang menjadi target utama, namun sejumlah barang terlarang turut diamankan petugas diantaranya balok kayu, paku, silet, korek api, wadah kaca, parfum hingga sendok.
11: Dan hasil yang kita temukan yang seperti ada sekarang ini di depan kita bersama, alhamdulillah kita tidak temukan barang terlarang seperti handphone dan narkoba. Jadi yang ada di depan ini sebenarnya bukan kategori barang terlarang sih, cuman karena bisa saja dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan menjadi barang-barang yang bisa menjadi apa namanya, hal-hal yang tidak diinginkan, makanya tetap kami sita.
12: Untuk mengantisipasi masuknya barang terlarang, Nur Aksa menegaskan akan terus memperketat pengawasan terhadap barang bawaan para pembesuk untuk mencegah penyeludupan. Nur Aksa juga menegaskan tidak akan mentolerir keterlibatan petugas dalam penyeludupan barang-barang terlarang, khususnya handphone, narkoba hingga senjata tajam. Selain penggeledahan, kegiatan sidak di Lapas Bau-Bau juga dirangkaikan dengan tes urin terhadap puluhan narapidana dan juga petugas lapas. Kasir Rehabilitasi BNNK Bau-Bau Juryadin mengatakan hasil pemeriksaan urin tak satu pun napi dan petugas lapas ditemukan positif narkoba. Jika ditemukan, kata Juryadin, akan langsung direhabilitasi dan pihak lapas akan melanjutkan proses hukum.
13: Tadi itu semua itu yang kasus-kasus narkoba itu.
12: Iya.
13: 20 orang, dari 20 orang itu negatif sih. Negatif. Okay. Jadi kalau ada yang positif, saya langsung ambilan, saya rehabilitasi. Dan mungkin samping dikasih tegakan penegakan hukum, ya seharusnya itu saya rehabilitasi baju.
12: Juniadin berharap warga binaan tidak kembali terjerumus dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang, mengingat napi kasus narkoba menjadi urutan kedua terbanyak di Lapas Bau-Bau setelah kasus perlindungan perempuan dan anak. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
10: Pendengar, laporan dari reporter RRI Bau-Bau, Wauden Nuriani, mengakhiri penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Selanjutnya kami kembali bersama Dwi Kartika Sari di program A1 Makassar.
3: Baik, terima kasih informasi Anda. Dan dari RRI Makassar, kami hadirkan informasi terkait dengan peluang P3K untuk ikut seleksi CPNS 2027 bersama Edwin Masud.
14: pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu berpeluang mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS apabila pemerintah kembali membuka rekrutmen CPNS pada tahun depan. Peluang tersebut ditegaskan pemerintah Kota Makassar sebagai kesempatan yang terbuka secara umum. P3K paruh waktu yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti tahapan seleksi dan bersaing bersama peserta lainnya. Kepala BKPSDMD Kota Makassar Kamilia Tamrin Tantu menyebut seleksi CPNS tidak mengenal sistem penjataan khusus bagi P3K, termasuk P3K paruh waktu. Peserta yang memenuhi persyaratan harus mengikuti mekanisme seleksi dan memperoleh hasil sesuai kemampuan masing-masing.
15: Ini kan terbuka umum, jadi mereka yang kita minta ke mereka itu adalah belajar untuk tesnya. Karena tidak bisa kita akal-akali kalau tes CPNS, dia kelihatan. Ibu juga bisa ikut, kami juga bisa ikut. Namun usia masih tidak 35 tahun ya. 35 tahun. Bukan jatah-jatahan ini, bukan jatahnya P3K, semua ikut berpartisipasi.
14: Ia menambahkan P3K tetap diperbolehkan mengikuti seleksi CPNS sepanjang memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, termasuk ketentuan usia. Kesempatan yang sama juga berlaku bagi P3K paruh waktu yang berprofesi sebagai guru. Mereka tetap harus mengikuti proses seleksi dan berkompetisi secara terbuka dengan peserta lainnya.
3: Dari RRI Makassar, kami mengajak Anda menuju ke RRI Kendari. Silakan informasi Anda.
16: Ya, dari RRI Kendari, yaitu mengikuti wawancara bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari tentang pelaksanaan Gerakan Pangan Murah atau GPM dalam rangkaian RRI Fest 2026 di RRI Kendari yang menjadi wujud nyata sinergi bersama pemerintah Kota Kendari untuk masyarakat. Bersama dengan reporter Laras Ayuning Tias.
17: Pelaksanaan RRI Fest di RRI Kendari akan diramaikan dengan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk masyarakat. Salah satunya adalah kegiatan Gerakan Pangan Murah yang didukung penuh oleh pemerintah Kota Kendari dan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pengunjung dari RRI Fest untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Abdul Rauf selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari. Lalu Bapak, komoditas pangan apa saja Pak yang besok ini akan dihadirkan dalam pelaksanaan RRI Fest dan juga berapa perkiraan stoknya Pak yang akan dilaksanakan di halaman kantor RRI Kendari?
18: Ya, terima kasih tentu. Pertama kita harus apresiasi dulu ya RRI Kendari karena dengan kegiatan ini melibatkan pemerintah kota khususnya Dinas Ketahanan Pangan dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah. Kita akan membawa besok ya beras SPHP kurang lebih selama 3 hari itu kita akan bawa ya kurang lebih 3 ton atau 600 sak ya. Kemudian juga gula ya kita akan bawa ya kurang lebih 200 sak ya itu. Kemudian juga minyak goreng ya seperti itu ya 200 kilo ya. Kemudian juga ada penyedia telur ya, kita juga akan besok membawa telur ya untuk dipasarkan kepada masyarakat yang akan hadir di RRI Fest ini ya.
17: Lalu Pak, sejauh ini Pak untuk di Kota Kendari sendiri sepanjang tahun 2026 sudah berapa kali Pak pelaksanaan dari Gerakan Pangan Murah dan seperti apa Pak untuk dampaknya di masyarakat?
18: Ya, jadi pertama alhamdulillah untuk dari Januari sampai di September ini ya memang kita bahkan seluruh kabupaten kota yang sudah Kota Kendari yang indeks melakukan Gerakan Pangan Murah baik ada event maupun kami jemput bola mandiri, artinya kami turun ke kelurahan-kelurahan membawa pangan khususnya beras ya untuk memudahkan masyarakat mendapatkan beras murah ini. Dan sampai hari ini kurang lebih 110 kali. Dengan adanya kegiatan pangan murah ini, masyarakat selalu mendapatkan harga-harga yang memang dijangkau oleh masyarakat karena beras khususnya beras SPHP ini yang per 5 kilo itu kami hanya jual 58.000 per 5 kilo. Yang kita tahu persis bahwa head dari SPHP ini adalah 62.500. Jadi dampaknya benar-benar masyarakat kita ini sangat terbantukan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya khususnya beras.
17: Oke. Lalu Pak, seperti apa sih pemerintah Kota Kendari Pak melihat kegiatan RRI Fest yang juga memberikan manfaat langsung pada masyarakat melalui gerakan pangan murah?
18: Jadi tentu kita ya melalui Ibu Wali Kota ya.

0: Ya, apalagi kita masih masuk pada situasi iklim yang kurang bagus, tentu kan pangan ada pengaruhnya. Dengan kehadiran pangan murah besok di RRIP ini, saya pikir ini cukup besar manfaatnya bagi masyarakat. Ya, karena kita membantu masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasar, ya seperti itu.
1: Dan terakhir Pak, imbauan untuk masyarakat hadir dan juga memanfaatkan gerakan pangan murah yang dilaksanakan dalam rangkaian RRI Fest di kantor RRI Kendari.
0: Ya, tentu mewakili pemerintah kota, saya menghimbau kepada masyarakat Kota Kendari, ya silakan saja masyarakat kalangan apa saja silakan memanfaatkan gerakan pangan murah ini. Nah, dengan adanya gerakan pangan murah ini setidaknya tujuannya ya kita ingin menstabilkan harga. Artinya posisi inflasi kita selalu dalam kondisi yang aman, moderat. Artinya harga-harga itu selalu terjangkau dengan adanya gerakan pangan murah itu. Untuk itu sekali lagi kami sampaikan kepada masyarakat untuk benar-benar mari kita berbelanja di kegiatan pangan murah ini. Mari kita manfaatkan sehingga kebutuhan pangan masyarakat itu benar-benar bisa senantiasa terpenuhi.
1: Demikian wawancara kami dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Bapak Abdul Rauf, terkait dengan kegiatan gerakan pangan murah di RRI Fest RRI Kendari.
2: Demikian informasi dari RRI Kendari. Dan kembali kita bersama dengan rekan Dwi Kartika Sari di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan kami yang ada di RRI Kendari. Anda masih bersama kami dalam Sindikasi Siaran Berjaringan RRI Wilayah 4, Guma Saripati Maju.
4: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Selanjutnya kami ajak Anda menuju ke RRI Bone bersama rekan Sri Ulfa. Silakan informasi Anda.
5: Baik, terima kasih rekan Dwi. Untuk informasi dari RRI Bone hari ini terkait kuota jemaah haji Kabupaten Bone tahun 2027 turun jadi 1.470 jemaah. Selengkapnya akan dilaporkan Ayunia Nindiati.
3: Kuota haji Kabupaten Bone tahun 2027 turun menjadi 1.470 jemaah dari 23 jemaah pada musim haji 2026. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bone Muhammad Rafi Asad menyebut kuota tersebut termasuk 70 jemaah lanjut usia. Jumlah ini menjadi salah satu hal yang perlu dipersiapkan sejak dini, terutama terkait kondisi kesehatan jemaah. Muhammad Rafi menyebut jemaah haji perlu memeriksakan kondisi kesehatannya sejak dini karena pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu syarat sebelum pelunasan biaya haji. Sementara itu, tahapan persiapan haji 2027 yang telah berlangsung diantaranya pembuatan paspor dan proses biovisa.
6: Untuk tahun ini kami dapatkan jamaah haji kurang dari tahun 2026. Setelah kami dapat kuota 1.470 dan diantaranya ada 70 orang lansia. Dan mungkin bisa diberikan edukasi mengenai kesehatan dini untuk mencegah bagaimana caranya untuk melewati tahap kesehatan atau
3: istiqomah. Diketahui mulai pekan ini jemaah calon haji dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai syarat pelunasan haji 2027. Tes kebugaran akan dilaksanakan pada Jumat 18 September 2026 mulai pukul 6.30 hingga 9 waktu Indonesia Tengah di alun-alun depan BTC.
5: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Dwi di RRI Makassar.
3: Baik, selanjutnya kita ke RRI Palu bersama dengan rekan Joko Nur Cahyo. Silakan rekan Joko.
7: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti paket feature produksi RRI Palu dengan topik radio di era digital, bertahan atau berubah. Kita akan bersama rekan Muhammad Sidik.
8: Lensa ini Di tengah derasnya arus informasi digital, radio mungkin terlihat seperti media dari masa lalu. Ketika masyarakat kini lebih mudah mendapatkan informasi melalui telepon genggam, media sosial, YouTube, hingga berbagai platform digital, radio masih terdengar dari balik suara kendaraan, rumah, warung, hingga sudut-sudut kebun. Pertanyaannya, kini bukan hanya

0: apakah radio masih didengarkan, tetapi bagaimana radio mampu menemukan kembali tempatnya di tengah perubahan cara masyarakat menerima informasi. 81 tahun perjalanan Radio Republik Indonesia menjadi bukti bahwa radio bukan sekadar media yang bertahan karena usia, namun karena nilai sejarah dan nostalgia para pendengarnya. Namun pengamat media Ahmad Herman menilai, keberadaan radio tidak dapat hanya dipertahankan dengan mengandalkan romantisme sejarah. Radio harus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman, namun tetap mempertahankan karakter yang membuatnya berbeda dari media digital lainnya.
1: Ya, radio sebetulnya itu punya kedekatan khusus dengan masyarakat. Itu ada keintiman yang dibangun. Kalau dalam beberapa literatur itu disebutkan bahwa radio itu mampu membangun theater of mind. Itu mampu membangun suasana psikologis di alam pendengar itu, ya, sehingga keintiman itu terbangun.
0: Karakter tersebut menjadi penting karena masyarakat menghadapi banjir informasi yang tidak seluruhnya dapat dipastikan kebenarannya. Di tengah banyaknya informasi yang beredar melalui media sosial, radio masih memiliki proses jurnalistik dan verifikasi sebelum informasi disampaikan kepada publik. Bagi RRI, tantangannya kemudian bukan memilih antara siaran terestrial atau platform digital. Keduanya harus berjalan bersama tanpa membuat radio kehilangan identitas dan kualitas siaran yang selama ini telah menjadi kekuatan. Pandangan tersebut sejalan dengan pengalaman penyiaran di Sulawesi Tengah. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Tengah, Andi Kaimudin, menilai radio masih memiliki fungsi yang tidak mudah digantikan oleh media digital, terlebih bagi daerah seperti Sulawesi Tengah yang memiliki kerawanan bencana. Pengalaman gempa, tsunami, dan likuifaksi Pasigala tahun 2018 menjadi salah satu bukti bahwa radio tetap dibutuhkan ketika jaringan komunikasi lainnya tidak dapat diakses.
2: Seperti yang banyak orang bilang sebenarnya bahwa sudah tidak ada mendengarkan radio, tapi bagi kami tidak. Orang masih mendengarkan radio hingga saat ini. Meskipun secara kasat mata kita bisa melihat bahwa memang hanya di situasi-situasi tertentu, misalnya ketika orang berkendara itu mendengarkan radio. Tapi saya melihat sampai saat ini itu tidak, karena kita bisa melihat contohnya di tahun 2018 kemarin kita mengalami bencana di daerah, khususnya di daerah Pasigala ini, ketika semuanya rontok, internet rontok, jaringan rontok, jaringan telepon rontok, yang bertahan pada saat itu adalah frekuensi. Kita bisa melihat bagaimana RRI kemarin menyiarkan siaran tentang kebencanaan itu sampai 24 jam.
0: Pada situasi seperti itu, radio bukan hanya menjadi media penyampai informasi. Radio juga dapat berfungsi sebagai penghubung masyarakat dan bagian dari sistem peringatan dini ketika infrastruktur komunikasi terganggu. Dari perspektif penyiaran, radio masa kini bukan lagi sekadar persoalan mempertahankan pendengar. Tantangannya adalah memahami apa yang dibutuhkan masyarakat dan menjawab kebutuhan itu melalui konten yang relevan, cepat, dan dapat dipercaya. Tetapi bagaimana perubahan itu dirasakan oleh mereka yang masih memilih radio? Bagi sebagian pendengar, radio bukan sekadar perangkat untuk mendapatkan informasi. Radio telah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari, bahkan menemani aktivitas yang tidak memungkinkan seseorang untuk terus menatap layar. Salah satunya Muklis, di usia 69 tahun. Radio telah menemaninya sejak masa sekolah hingga kini menjalani aktivitas sehari-hari sebagai pensiunan yang banyak menghabiskan waktu di kebun dan mengurus ternak. Bagi Muklis, salah satu alasan radio tetap dipilih adalah persoalan kepercayaan. Informasi dari media sosial dan internet menurutnya tidak selalu dapat langsung dipercaya. Sementara informasi yang disampaikan RRI dirasakan lebih jelas dan terverifikasi.
1: Saya kira kalau media online yang menggunakan informasi HP dan lain sebagainya, informasi itu kebanyakan itu informasi yang kita ragukan kebenarannya. Kenapa? Ya terkadang yang belum terjadi disampaikan di situ, apa diambil dari mana informasinya, sehingga tidak menarik. Menariknya di melalui radio, melalui RRI khususnya, itu kira akurasi datanya itu jelas di sana. Dia tidak akan mau menyiarkan informasi yang belum jelas datanya.
0: Di era saat ini, siaran radio mungkin telah berubah bentuk. Suaranya kini tidak hanya datang melalui frekuensi, tetapi juga dapat hadir melalui streaming, podcast, dan berbagai platform digital. Namun, perubahan zaman tidak harus membuat radio kehilangan jati dirinya. Justru di tengah derasnya informasi digital, radio dituntut untuk semakin kuat menjaga kepercayaan, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin relevan dengan kebutuhan pendengarnya. Karena pada akhirnya, radio tidak hanya berbicara tentang teknologi, ia berbicara tentang suara, kedekatan, kepercayaan, dan ruang bagi masyarakat untuk didengar. Dan bagi mereka yang masih setia mendengarkan, radio bukan sekadar media yang bertahan. Radio adalah media yang terus berubah agar tetap dibutuhkan.
3: Demikian paket feature persembahan dari RRI Palu untuk program Gema Saripati Maju hari ini. Dari RRI Palu kami yang bertugas, saya Joko Nur Cahyo Sujari bersama Teknik Studio Edi Firmansa. Kembali ke rekan di RRI Makassar, Dwi.
4: Terima kasih rekan Joko untuk informasi Anda dari RRI Palu. Dan demikian seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4, Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampara, serta Toli-Toli di program acara Gema Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Kartika dan juga Z mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi jelang waktu maghrib. Pendengar, bersama kita akan menyimak renungan menjelang maghrib dengan judul Salat Tepat Waktunya yang akan dibawakan oleh Dr. Andes Karema. Dan kami mengucapkan selamat menantikan waktu ibadah salat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan sholat maghrib dan kita akan menantikan datangnya waktu azan maghrib, maka berikut ini insya Allah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul sholat tepat waktunya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Semua itu dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita mensyukurinya. Salawat dan taslim mari senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sholatlah tepat waktu. Berani tinggalkan dunia demi sholat, itulah tanda Allah akan menjaga hidup kita. Sholat tepat waktu. Jangan pernah takut kehilangan dunia hanya karena kita berhenti sejenak untuk menunaikan sholat tepat waktu. Karena sejatinya bukan sholat yang mengurangi waktu kita, bukan sholat yang mengurangi waktu kita, tetapi ia harus memberkahi seluruh waktu kita. Jadi sholat itu dapat memberkahi seluruh waktu kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran pada surah Thaha ayat 132, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka kurang lebih ini. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan bersabarlah dalam mengerjakan. Allah tidak meminta rezeki kepadamu dan Allah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Thaha 132. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, seringkali manusia gelisah, takut pekerjaannya tertunda, takut rezekinya terlewatkan, takut kesempatan hilang. Padahal yang memberi rezeki bukan pekerjaan itu, yang melainkan Allah. Jadi sekali lagi, yang memberi rezeki kita, yang memberi rezeki bukan dari pekerjaan itu, tetapi yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, dan sholat adalah bukti bahwa kita lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kepada kesibukan-kesibukan kita sendiri. Jadi sholat itu kewajiban setiap muslim, kewajiban pribadi-pribadi, tidak bisa diwakilkan sama orang lain selagi hidup. Dan sholat itu kita kerjakan sendiri-sendiri, dan pertanggungjawabannya juga di hadapan Allah juga dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri. Jadi jangan takut kalau berhenti sejenak karena sholat tepat pada waktunya adalah perbuatan yang amat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, apa yang kita kejar di dunia ini tidak akan lari dari takdir kita masing-masing. Namun jika kita meninggalkan sholat, bisa jadi keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari yang akan pergi tanpa terasa. Pendengar kaum muslimin wal muslimah
yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya kurang lebih demikian, sungguh sesungguhnya amalan yang pertama yang akan dihisab pada hari kiamat kelak nanti adalah salat. Hadis rawahu Tirmizi. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, jadi orang yang menjaga salatnya, Allah jaga hidupnya. Orang yang mendahulukan panggilan Allah, Allah akan cukupkan seluruh kebutuhannya. Maka berhentilah sejenak saat azan. Dengarkanlah azan itu dan hadirilah panggilan itu untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka berhentilah sejenak saat azan berkumandang. Tinggalkan duniamu tanpa ragu, karena sesungguhnya engkau tidak senang sedang kehilangan apapun, justru engkau sedang menjaga segalanya. Sholat tepat waktu bukan penghambat kesuksesan, tapi kunci datangnya pertolongan dan keberkahan Allah dalam setiap langkah kehidupan kita di muka bumi ini. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sholat waktu bukan penghambat waktu, penghambat kesuksesan, tapi kunci datangnya pertolongan dan keberkahan Allah dalam setiap langkah kehidupan kita. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.

0: أمه والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintah-Nya. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintah-Nya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dari dalam berkata-kata dan berbuat. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang berbeda dengan manusia, baik dari segi asal penciptaannya, begitu juga dengan nafsu. Manusia memiliki nafsu, sedangkan malaikat tidak memiliki nafsu. Akan tetapi, dalam sejarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengutus dua malaikat ke bumi dan diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua malaikat itu bernama Harut dan Marut. Harut dan Marut adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah ke negeri Babilonia. Nama mereka disebutkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 102, yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir yang mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah.

Sikap putus asa adalah sikap yang tidak terpuji dalam agama Islam. Karena orang yang memiliki sikap putus asa adalah orang-orang yang tidak memiliki kesabaran dan ketabahan di saat menghadapi musibah ataupun kesulitan dalam hidupnya. Sikap putus asa ini selalu menimbulkan kerugian terhadap orang yang mempunyai sikap putus asa tersebut, maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan yang lebih fatal lagi, orang yang memiliki sikap putus asa bisa sampai bunuh diri. Sebab orang tersebut sudah merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar atau solusi terhadap kesulitan yang dihadapinya. Agama Islam jelas melarang sikap putus asa tersebut. Sebab putus asa termasuk sikap orang yang sesat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 56 yang artinya, Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Allah menciptakan dunia sebagai ujian bagi manusia, sebagaimana sifat ujian itu sendiri. Terkadang Dia menguji manusia dengan kesenangan, terkadang dengan penderitaan. Orang-orang yang menilai berbagai peristiwa tidak berdasarkan Al-Qur'an tidak mampu menafsirkan secara tepat berbagai peristiwa tersebut. Kemudian menjadi bersedih hati dan kehilangan harapan. Padahal Allah mengungkapkan rahasia penting dalam Al-Qur'an yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Rahasia tersebut dijelaskan pada Al-Qur'an surat Al-Insyirah ayat 5 yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Apapun bentuk penderitaan yang dialami seseorang atau bagaimanapun situasi yang dihadapi, Allah menciptakan sebuah jalan keluar dan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam semua kesulitan jika ia tetap istiqomah dalam kesabarannya.

Aku bukanlah wanita baik-baik. Aku bukanlah wanita soleha. Aku bukanlah wanita yang begitu paham akan agama. Ya, aku sama layaknya wanita lain. Wanita yang penuh akan dosanya. Wanita yang penuh akan kesalahannya. Wanita yang belum baik akan tutur katanya. Wanita yang masih suka membicarakan akan dunia orang lain. Maka dari itu, tegur aku jika aku berkata kotor. Tegur aku jika aku melakukan perbuatan yang salah. Tegur aku jika aku membicarakan dunia orang lain. Dan

selalu tertawa lepas. Tapi kita lupa kain kafan kita sedang ditenun. Ketika ajal datang, tidak terlambat maupun terlalu cepat, bahkan kita akan melihat siapa yang memandikan kita, siapa yang mengubur kita, siapa yang menziarahi kita. Tapi kita tidak berdaya. Tidak ada yang bisa mendengar kita kecuali malaikat dan hewan-hewan. Jika mayat itu ahli surga, mereka akan berkata, "Cepatkanlah aku ke rumahku. Cepatkanlah." Kenapa? Karena mereka melihat surga mereka. Allah tampakkan surga kepada mereka. Tapi yang bukan ahli surga, mereka ahli neraka. Mereka berkata, "Mau dibawa kemana jasadku? Jangan ke sana, ke kuburan. Jangan." Semua akan masuk dalam galian 2 meter. Dan darah daging pun hancur. Dan saat itu pun, tidak ada yang menolong kita selain Allah.

0: berusaha baik-baik. Aku bukanlah wanita soleha. Aku bukanlah wanita yang begitu paham akan agama. Ya, aku sama layaknya wanita lain. Wanita yang penuh akan dosanya. Wanita yang penuh akan kesalahannya. Wanita yang belum baik akan tutur katanya. Wanita yang masih suka membicarakan akan dunia orang lain. Maka dari itu, tegur aku jika aku berkata kotor. Tegur aku jika aku melakukan perbuatan yang salah. Tegur aku jika aku membicarakan dunia orang lain. Dan bimbinglah aku untuk menjadi wanita makmummu yang baik.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kendari. Telepon

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Perjumpaan untuk malam hari ini, ada ilmu yang akan menemani untuk pendengar yang sedang beraktivitas atau menikmati waktu beristirahat. Di perjumpaan kita ya, untuk penanggalan tanggal 17 September 2026. Nah, ini sedikit juga Ilham sampaikan buat pendengar ya, kalau dari RRI ini ternyata kembali nih ya, hadir dengan ruang kebersamaan untuk masyarakat Sulawesi Tenggara, iya, dengan RRI Fest 2026. Ya, ini akan dilaksanakan pada hari ini ya, tepatnya ya, ini sudah berlangsung dari sore hari tadi ya, persiapan, preparing yang dilakukan untuk RRI Fest ini sudah dilakukan. Dan nanti untuk RRI Fest ini dari tanggal 17 ini, ya, saat ini juga masih buat pendengar mungkin ingin berkunjung juga bersama kita, bisa nih ya jalan-jalan untuk menikmati dari UMKM, jajanan yang disediakan ya di pelataran RRI. Nah, ini akan berlangsung sampai nanti di tanggal 19 September 2026, dan ini bertempat di ini ya, di Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kendari ya, di pelataran LPP RRI Kendari. Jadi beragam kegiatan yang disiapkan untuk masyarakat, mulai dari bazar UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, nanti mungkin di hari berikutnya akan disediakan ya, spotnya juga udah mulai dibuat nih saat ini. Nah, pasar pangan murah juga, jalan santai, ragam perlombaan, sampai juga dengan panggung final Bintang Radio 2026 RRI Kendari. Jadi kegiatan ini juga turut mendapat dukungan tentunya dari Ceria Corp ya, di mana Ceria Corp yang merupakan perusahaan pertambangan dan pengolahan nikel karya anak bangsa yang berprofesi di Wolo, Kolaka, Sulawesi Tenggara. Mulai menghadirkan smelter merah putih ya, Ceria Corp ini terus mendorong hilirisasi nikel di Indonesia, sekaligus juga membangun pertumbuhan yang sejalan dengan masyarakat dan daerah. Nah, komitmen ini juga tidak hanya berkaitan dengan pengembangan industri, tetapi juga diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat pendengar. Dari kepedulian terhadap lingkungan dan juga dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, semangat Ceria Corp untuk terus bergerak, berkontribusi, dan memberikan manfaat untuk masyarakat ini sejalan dengan RRI Fest 2026 yang menghadirkan juga ruang untuk berkolaborasi, memperkuat kebersamaan, dan juga memberikan manfaat untuk masyarakat Sulawesi Tenggara. Nah, ini dicatat tanggalnya pendengarnya, karena mulai hari ini, jadi buat pendengar juga sepatutnya ingin berkunjung untuk menikmati jajanan malam hari ini, menikmati aktivitas waktu bersantai untuk tanggal 17 hari ini ya. Malam ini ya, kita masih hadirkan ya dari UMKM yang menyajikan jajanannya sampai nanti di tanggal 19 September 2026. RRI Fest 2026 di pelataran LPP RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kendari. Hadir dan ikuti berbagai rangkaian kegiatannya pendengar. RRI Fest 2026 bersama masyarakat untuk Sulawesi Tenggara.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar RRI Fest malam hari ini ya, masih ada nih buat pendengar yang mungkin saja ingin menikmati malam suasana di malam hari ini ya. Ini banyak sekali dari para peserta Bintang Radio sedang gladi ya, mempersiapkan diri untuk tampil nantinya ya. Dan persiapan itu mungkin pendengar bisa saksikan saat ini ya, untuk di tanggal 17 karena masih ramai ya saat ini, ditemani dengan jajanan-jajanan dari UMKM menemani kita malam ini. Jadi buat pendengar mungkin saja ingin menikmati

lelang ya dari KPKNL untuk di wilayah Kendari. Nah, itu secara resmi itu menggelar dari Forum Konsultasi Publik ya atau FKP 2026 yang dilakukan di Aula Kanwil Dijen Perbendaraan Sulawesi Tenggara. Yang tepatnya ya berlangsung kemarin pendengar ya pada hari Rabu tanggal 16 September 2026. Dari kegiatan ini ya dialog interaktif mengusung untuk temanya sendiri yaitu bersama mewujudkan layanan kekayaan negara yang lebih baik. Nah, sebagai refleksi juga untuk komitmen instansi ini terkait dengan peningkatan pelayanan untuk masyarakat. Kegiatan ini juga ya, kegiatan strategis bertujuan untuk menghimpun masukan secara langsung nih, untuk menyerap juga dari aspirasi pendengar. Menampung kritik dan saran untuk seluruh pengguna pelayanan. Nah, pemerintah itu memandang dialog yang terbuka ini bisa dengan memangku kepentingan ya sebagai pondasi paling krusial. Ini juga dari segi evaluasi kekurangan juga bisa diketahui dan memperbaiki standar operasional prosedur yang sudah berjalan ya atau yang sedang berjalan di daerah. Dan ini juga dari pembukaan yang di perwakilan dari penyelenggaraan penegasan ini di mana pentingnya untuk kolaborasi ya. Jadi penegasan yang dilakukan yaitu dari lintas sektor inklusif untuk menyempurnakan aspek dari transparansi, akuntabilitas. Jadi tentang digitalisasi administrasi yang dinamis ini juga untuk menuntut setiap unit kerja dari pelayanan publik supaya bergerak lebih responsif, profesional dan juga berorientasi untuk secara penuh ya dari kebutuhan real masyarakat pengguna dari jasa pelayanan dari KPKNL ini. Nah, sejumlah topik vital juga yang disampaikan ya dari forum tersebut itu fokus untuk pembahasan bersama dari diskusi interaktif yang dilakukan ya. Ya, seperti dari tata kelola lelang konvensional dan juga digital yang ini kian marak digunakan oleh publik. Nah, ini juga mekanisme pengelolaan aset negara dan di mana ini lebih produktifnya dari percepatan waktu penyelesaian berkas untuk pengurusan ya sampai dengan penyederhanaan birokrasi layanan. Itu juga dikaji secara mendalam dari berbagai sudut pandang. Nah, dari Kepala KPKNL ini ya, dari KPKNL Kendari, Irfan Nugraha juga menyampaikan kalau forum konsultasi publik yang dilakukan ini juga merupakan amanat yang tertuang di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Untuk pelayanan publik yang mendalam ya, ini juga turunannya harus mengikuti dan mengikutsertakan ya masyarakat dalam membangun sistem dari pelayanan tersebut pendengar. Nah, kita masih akan berbagi tentunya ya seperti apa nih dari himpunan aspirasi yang dilakukan ya untuk kegiatan forum ini untuk pengguna layanan dan tentunya kita masih membahas ya terkait dengan KPKNL di Kota Kendari. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Benar, saat ini di RRI Kendari ya, masih dengan aktivitas para peserta dari Bintang Radio ya, meramaikan malam hari ini. Pendengar bisa menyaksikan kita ya di pelataran RRI Kendari dan juga sembari menikmati jajanan yang disajikan dari UMKM kita ya. Bisa langsung hadir bersama kita tentunya ya, karena mereka ini terus berlatih tentunya perform untuk nanti persiapan Bintang Radio ya, ya seleksinya nanti. Nah, ini juga kita masih berbagi terkait dengan KPKNL Kendari, pendengar, yang dimana menggelar forum konsultasi publik. Dari Kakanwil Dijen Pembendaraan Sulawesi Tenggara Iman Widianto juga menyampaikan ya, kalau untuk forum konsultasi publik ini yang diselenggarakan ya oleh KPKNL Kendari, ini menjadi kegiatan yang sangat strategis untuk mendengarkan masukan-masukan dari stakeholder dan juga pemangku kepentingan dan juga masyarakat, pendengar. Ya, jadi tujuannya tentunya untuk mengetahui ya sejauh mana layanan yang telah diberikan oleh KPKNL Kendari yang sudah baik ataupun yang perlu adanya peningkatan. Dan ini juga tentunya merupakan upaya dari Kementerian Keuangan untuk terus selalu meningkatkan pelayanan yang ada kepada masyarakat ya yang ada di Sulawesi Tenggara. Nah, ini juga Iman Widianto menyampaikan juga bahwa sebagai selaku perwakilan Kementerian Keuangan di daerah, tentunya pendukung dari kegiatan ini ya, dan juga memberikan dukungannya sehingga pelayanan KPKNL Kendari ini semakin membaik ke depannya dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat. Dan peserta yang hadir ya, ini dari unsur instansi vertikal kementerian ya, dari pemerintah daerah setempat, dari kalangan perbankan juga ikut hadir ya untuk forum tersebut. Bahkan dari pelaku usaha, akademisi, dan juga perwakilan media massa ya, itu memanfaatkan juga momentum dari dialog ini dengan sangat aktif. Mereka diberikan panggung seluas-luasnya untuk mengutarakan ya hambatan teknis dan juga yang kerap mereka temui di lapangan ya. Ini juga untuk menemukan jalan keluar yang terbaik. Dan beberapa masukan yang disuarakan ya oleh audiens ini menyangkut perlunya penguatan sistem keamanan teknologi informasi dan perluasan kanal edukasi digital, pendengar. Jadi keterbukaan informasi yang ramah penggunaan ini dinilai penting ya, supaya lapisan masyarakat luas tidak bingung ketika hendak mengakses layanan dari tata kelola kekayaan negara, pendengar. Jadi menanggapi berbagai usulan konstruktif dari para peserta, dari penyelenggara berkomitmen juga untuk menjadikan sebagai basis data utama ya untuk perbaikan kebijakan. Nah, manajemen berjanji untuk menyusun cetak biru rencana tindak lanjut yang konkret supaya evaluasi dari forum publik yang digelar ini tidak sekedar berakhir di atas kertas laporan tahunan saja. Dari pelaksanaan forum konsultasi dari tatap muka ini juga semacam memberikan nilai menjadi salah satu indikator ya secara nyata dari keberhasilan implementasi program reformasi birokrasi nasional. Jadi pola komunikasi dua arah ya, jarak psikologis dan juga struktural antar aparatur pemerintah dan juga pelayanan masyarakat ya, dan publik sebagai subjek pelayanan dapat dipersempit secara signifikan. Nah, dari kegiatan ini juga seluruh pihak yang terlibat itu menyepakati bahwa penandatanganan berita acara komitmen secara bersama untuk hasil perumusan rekomendasi ini menjadi bukti formal juga untuk masukan dari masyarakat memiliki kekuatan penting ya untuk ikut mengawal arah kebijakan pelayanan kekayaan negara ke depannya. Dari forum ini juga secara keseluruhan ini untuk dialog publik yang berlangsung ya, di mana itu penuh kehikmatan pada pertengahan bulan September 2020 ini berjalan dengan baik ya, dan tentunya dengan kondusif juga di tengah banyaknya peserta yang hadir dari forum tersebut. Nah, agenda tahunan ini juga ternyata mampu ya memberikan harapan untuk mendorong akselerasi mutu layanan pemerintah daerah yang semakin transparan, yang bisa menjadi semakin bersih, bebas korupsi, dan juga memberikan kebermanfaatan ya yang secara nyata ya, secara konkret bagi kesejahteraan publik pendengar. Nah, tidak lupa Ilham masih mengingatkan juga buat pendengar ya yang ingin mengikuti ya dari jalannya kegiatan malam hari ini, para peserta yang sedang mempersiapkan dirinya untuk tampil di Bintang Radio nanti ya, untuk di RRI Fest ya, yang dimana dirangkaikan malam ini, dimana kita menyajikan juga dari UMKM ya, dari RRI menghadirkan jajanan-jajanan dari UMKM. Jadi buat pendengar yang ingin ikut juga melihatnya situasi dan seperti apa perform mereka malam hari ini ya, latihan yang dilakukan, silakan bergabung bersama kita di pelataran RRI Kendari tentunya ya, dan bisa menikmati bersama dari rekan-rekan yang hadir di malam hari ini juga ya, masih ada dari para ini ya, dari pegawai RRI masih stay bersama kita tentunya, yang terus memantau dari kegiatan yang berlangsung malam hari ini. Masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, lah masih akan kembali untuk menyapa pendengar.

Pendengar dimanapun Anda berada, melanjutkan untuk perjumpaan pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung untuk mendengarkan Warta Berita Nasional dengan bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
0: Perusahaan otomotif India siap untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia. Pemerintah mengutus TNI untuk terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
3: Ya, Lukman, dan dengar saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Tapi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga kita hanya perubahan bakar EV, tapi juga mereka menerapkan bahan bakar etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya. Itu sih tadi. Kemudian prinsipalnya datang, CEO-nya datang, jadi ini lebih ke karakteristik ke Bapak Presiden.
3: Iya, benar. Nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuk investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
5: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Sama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
2: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sedikit, kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
5: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan dan deteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutlah. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutlah yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
6: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari. Dan kadang-kadang dalam sehari itu, dalam jam yang sama, laporannya sama di titik berbeda, jadi harus berbagi kita. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, sepetuk kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya udah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
5: Kolaborasi antara PMK Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutlah Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutlah melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Viko Al-Hadi melaporkan selengkapnya.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutlah. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutlah melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
8: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya. Tidak bisa kita prediksi berapa lama.
7: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
9: Kalau penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali. Yang dilaksanakan yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan, kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini dari tanggal 12 September 2026. Chinook datang hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing dua kali run dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000.
7: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutlah di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan, sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutlah di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Al-Hadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
10: Untuk nakoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, terjawab.
11: Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nahkoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nahkoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
10: Untuk nahkoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, terjawab ya. Untuk Vesta Corridor atau Black Block itu, nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu, mudah-mudahan masih ada. Dan nanti akan segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya, karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
11: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
12: Nah, kami proses operasinya saat ini adalah pertolongan pada penumpang maupun kru ya. Intinya kita men-support operasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada baik kru maupun penumpang. Mungkin.
11: Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
13: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
14: Nah, ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Mahyudin, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
15: Ya, kita ucap terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti ada kan ada. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi itu kan ada bantuan khusus dari itu. Beberapa orang masyarakat kita yang diminta.
13: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
16: Sangatlah dibantu nanti. Itu tadi, nanti yang akan datang lagi, tambah lagi. Harapannya kalau dibantu selanjutnya, kan nembah Bandung ringan beban kan deh. Kadang-kadang sekarang cari duit kan susah. Jadi kadang-kadang bapak kerja, kadang-kadang enggak kan deh. Kalau dibantu mengeringankan kan.
13: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya, sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
17: Saya ini Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi.
5: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
17: Saya ini Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau tidak menerima MBG atau anaknya.
5: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
18: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan itu lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani, apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olah-olahnya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk, ya enggak, tetap aja orang akan beracun.
5: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
19: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
20: Betul, Pak.
19: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
20: Tidak ada, Pak.
19: Tidak ada geser ke Gus Alek?
20: Gus Alek pernah meminjam. Bahasanya dua kali.
21: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisa Abadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisa Abadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan

0: Nah, dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gus Med.
1: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
2: iya, Pak.
1: Belum sempat bergeser.
2: Belum.
1: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
2: Betul.
1: Jadi 362 ribu US dollar ditambah 181 ribu itulah yang saudara kuasai.
2: Iya, Pak.
1: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
2: Gus Yakut.
1: Gus Alek.
2: Gus Alek pernah meminjam. Bahasanya dua kali, ada di BAP 200 dan 300 juta.
0: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah, dan tanah.
3: Fortuner, Pak.
4: Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan.
3: Tahun?
4: Tahun 2024. 550.
3: Cash, 250 juta, Pak.
4: Jogja, Pak.
3: Rumah di Jogja.
4: Iya.
3: Perolehannya tahun?
4: 2024.
3: Nilai rumahnya berapa, rumah dan tanah ini?
4: Sekitar 1M kalau nggak salah, 1M lebih dikit.
3: Ya. Okay. Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
4: Dari percepatan.
3: Dari percepatan juga.
0: Dalam perkara yang merugikan negara, hingga 622 miliar rupiah ini, ada 4 orang terdakwa, yaitu mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas, mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
6: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
5: PORPROVSU 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan PORPROVSU bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: pendengar dimanapun Anda berada, melanjutkan untuk perjumpaan kita di malam hari ini ya, pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kita menghadirkan dengan Sandiwara Radio menemani untuk malam hari ini. Dimana untuk malam ini dengan Sandiwara Radio yang dibawa dari RRI Singaraja yang berjudul Bisikan Daun Untuk Cening. Selamat mendengarkan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Cening, bangun Ning. Ini hari tumpeng pengarah. Bapak sudah di Tegalan menyiapkan canang. Yuk, bangun.
1: Nggak, Bu, sebentar lagi. Duh, kenapa mesti sekarang sih? Padahal udah janjian sama teman-teman mau jalan-jalan.
2: Cening, tolong bawakan canang ini ke pohon mangga. Kita haturkan pejati dulu sebelum kita ke sawah.
1: Kenapa harus aku sih, Papa?
2: Karena suatu hari sawah dan Tegalan ini akan kamu jaga. Alam tidak hanya diwariskan, ia harus dipahami. Ngerti?
1: Iya, tapi kenapa sih setiap 6 bulan harus begini? Pohon kan gak bisa marah kalau gak dikasih sesajen. Dan kenapa harus sekarang? Aku itu udah janji sama teman-teman, Pe. Mereka udah nunggu. Lagi pula, cuma pohon aja juga.
2: Cuma pohon. Dari pohon itu kita makan. Dari padi itu kita hidup. Tanpa mereka, tak ada yang bisa kita jual ke pasar. Dulu, kakekmu selalu bilang, manusia mudah lupa. Kalau tidak diingatkan lewat upacara, kita merasa semua ini milik kita sendiri.
0: Bukan soal marahnya, Ning. Ini soal ingat atau tidaknya kita. Tumpek pengarah bukan hanya tradisi, Ning. Ini cara kita mengucap terima kasih. Pohon mangga itu sudah memberi kita buah tiap musim. Padi di sawah memberi kita beras tiap hari. Tanpa mereka
1: kita belilah di pasar.
0: Dan pasar dapatnya dari mana? Ayo.
1: Iya, tapi gak bisa, ntar aja. Aku mau keluar sama teman-teman. Udah, aku pergi sebentar ya, Bu.
0: Eh,
1: pokoknya Ning? Aku mau pergi, cepet Ning? Kak, cepet.

0: Akhirnya, kamu datang juga. Kamu bebas dari upacara.
1: Aduh, iya, kabur dikit gak apa-apa kan?
0: Hari ini sepi di rumah ya. Semua pada sibuk upacara.
1: Iya, ribet banget. Harus kasih sesajen ke pohon segala. Aduh, kenapa baunya kayak tegalan rumahku ya?
2: Jenny?
1: Eh, kalian dengar nggak? Losari, kamu dengar nggak barusan?
0: Dengar apa?
2: Jenny? Jenny?
1: Siapa itu? Ampura? Siapa? Stop! Kenapa sawah bapak jadi mengering? Pohon kelapanya kenapa layu? Daun-daun pohon mangga kenapa semua rontok? Jangan ambil semuanya, padinya, pohon mangganya, jangan.
0: Jening, kamu kenapa?
1: Aku kenapa loh, Sari?
0: Kenapa kamu tiba-tiba menangis dan bicara sendiri? Kamu kenapa?
1: Enggak. Aku harus pulang sekarang loh, Sari.

0: Macam ni?
1: Ampun, apa-apa. Jeneng, Jeneng tadi lihat sawah kita kering. Pohon-pohon seperti menjauh dari kita, Bapa. Ibu.
2: Apa yang kamu lihat? Mungkin bukan tentang sawah, Ning, tapi tentang hatimu.
1: Ampura, Bapa. Ampura, Bu. Jeneng salah. Jeneng lupa berterima kasih. Jeneng takut, Bu.
2: Ya, udah-udah. Tidak ada kata terlambat untuk bersyukur, Ning. Ya?
3: Om Swastiastu, terima kasih sudah memberi kami makan. Terima kasih sudah tumbuh meski kami sering rupa. Jeneng janji tidak akan lagi menganggapmu cuma pohon. Terima kasih ya pohon sudah memberi kami hidup.

Sejak hari itu, Chening tidak lagi menganggap tumpek pengarah sebagai tradisi yang merepotkan. Ia mengerti, bersyukur bukan hanya menaruh sesajen di pangkal pohon. Bersyukur adalah menjaga air tetap bersih, tidak menebang sembarangan, tidak menyia-nyiakan makanan, menghormati yang tumbuh, karena dari situlah hidup bertumbuh. Dan ketika daun-daun berdesir di pagi hari, Chening selalu tersenyum. Karena ia tahu, itu bukan sekedar angin, itu pengingat. Demikian drama radio persembahan Teater Kris, Keluarga Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Benar masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih menemani ya untuk malam hari ini, dan nanti juga kita akan lanjut ya perjumpaan malam hari ini dengan interaktif, tapi di pukul 22 nanti ya. Belum sekarang nih. Sekarang 22 tapi menitnya. Sekarang pukul 21 lewat 22 menit pendengar ya untuk di malam hari ini. Mungkin saja dari pendengar nih lagi jalan-jalan ya, entah mungkin lagi jalan-jalan ke mall, atau mungkin jalan-jalan ke XMTQ, atau mungkin ke KB ya, atau beberapa tempat nih yang ada di wilayah Kota Kendari, ataupun yang sedang menikmati suasana di Sulawesi Tenggara ya, dimanapun pendengar berada, atau seluruh dunia deh ya. Barangkali ada yang mendengarkan melalui RRI digital ya, di Turki mungkin ya, kejauhannya ya. Dimanapun pendengar mendengarkan kita ya, untuk perjumpaan malam hari ini juga tadi sudah ada nih dari di pelataran RRI Kendari, mereka dari teman-teman yang peserta Bintang Radio yang juga latihan gitu ya kan, mencoba untuk perform sebelum tampil nantinya ya untuk di tanggal 18 ya. Nah itu juga, dan ada UMKM sudah menemani kita malam hari ini ya dengan sajian-jajanannya. Banyak dari teman-teman juga sudah menikmati momen dari jajanan tersebut ya. Ya pokoknya banyak banget nih ya untuk nanti rentetannya dari tanggal 17 sampai tanggal 19 September pendengar ya, untuk RRI Fest ya, dan juga dirangkaikan dengan Bintang Radio nanti. Nah malam hari ini mungkin dari pendengar yang sedang beraktivitas ataupun sedang jalan-jalan ya, menikmati suasana malam ya. Mungkin saja ada dari pendengar ini kalau misalkan lagi ada ke supermarket atau minimarket ya, dimanapun itu ya, lagi jalan ya, tiba-tiba mungkin terasa kayak orang di sana kayaknya Ilham kenal deh ya. Kayaknya kita tahu nih orangnya yang sana itu. Tapi kalau dari pendengar sendiri gimana nih? Apakah pendengar ini langsung tegur atau tunggu respon dari orang tersebut ya? Barangkali dia akan negur duluan atau gimana tuh? Wah. Itu jadi pertanyaan yang bagus nanti untuk di interaktif kita ya di malam hari ini. Karena jujur nih ya, pasti ada nih banyak nih dari pendengar ya kan, jumpa orang dikenal tapi gak tegur duluan, mungkin dengan berbagai alasan, lupa namanya kah, atau mungkin kayaknya dia mau tegur duluan ini, atau semacamnya ya. Nah kita akan ulik sedikit ya terkait dengan hal ini, masih di Pro 1 kanal informasi dan

0: 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar, bertemu dengan seseorang yang kita kenal ya di ruang publik, entah itu di saat kita sedang jogging ya, entah sedang jalan-jalan, mau tegur, mungkin ada yang sungkan ya, ada yang mungkin menunggu untuk ditegur duluan, atau juga ada yang spontan langsung say hi, walaupun mungkin namanya dilupa atau semacamnya ya. Jadi bertemu dengan seseorang ya, apalagi yang mungkin saja kita kenal, ini seringkali banyak juga yang kalau misalkan sudah lama nih ya, udah lama gak ketemu gitu ya kan, mungkin saja kita sempat dulu bertemu beberapa kali aja di momen-momen tertentu. Jadi momen itu menjadi unik juga ya, memicu berbagai reaksi tentunya secara psikologis, dan ini ada juga mungkin secara spontan yang mengejar gitu ya kan, ada juga mungkin yang tidak terlalu ingin mencoba menegur atau semacamnya ya, menunggu aja nih, kalau misalkan disapa ya tegur, kalau enggak ya enggak. Nah itu semacamnya ya, tapi kalau kita lihat nih dari pandangan yang ada dari netizen ya, lebih tepatnya netizen dari ini ya, ini yang paling terkenal ya dari Reddit nih, karena banyak sekali orang yang bertanya nih kalau sesuatu, iya ada banyak macam sih, kalau di Reddit itu ada berbagai macam pertanyaan dilempar di situ. Nah kita lihat nih jawaban-jawaban yang diberikan gitu ya, kalau misalkan bertemu orang-orang yang kita kenal di tempat umum atau di ruang publik istilahnya pendengar ya. Nah ini ada juga yang mengutip pernyataannya ya, ini dari Brit the Photographer ya, seorang fotografer nih katanya. Dari dia katanya hindari dengan segala cara. Wah itu dia respon dari satu ya, satu subjek mengatakan hindari gitu ya kan. Ada juga mungkin yang langsung menyapa nih, ada dari salah satu netizen ya dengan akun All Party katanya menyapa nih dengan kamu di mana ya, lagi ngapain aja, dan juga ada juga yang mengatakan ini menjadi satu-satunya cara ya, ya membalas nih dari pernyataan dari Brit the Photographer tadi, hindari dengan segala cara. Katanya itu adalah satu-satunya cara dihindari ya. Udah dua nih ya, dua yang menyatakan sama ya. Hindari dengan semua cara, tentu saja ya. Ini tiga nih. Kayaknya lebih banyak yang memilih untuk menghindar ya, untuk berkomunikasi gitu ya. Nah, dan coba kita lihat lagi nih ya, kalau yang lainnya kayak gimana. Di Reddit ini ada banyak versi nih ya kan, kita bisa melihat pandangan orang lain tuh kayak gimana gitu ya. Kalau misalkan lagi bertemu dengan seseorang di ruang publik, nanti juga mendengar kita akan tanya nih, kalau misalkan ketemu dengan seseorang yang kita kenal di ruang publik itu responnya kayak gimana. Apakah kayak beberapa netizennya ya, kutipan dari Reddit nih ya, kalau mereka katanya hindari dengan segala cara ya. Ada juga yang membalas nih, ninja adalah ada yang membalasnya. Ada satu mungkin yang mencoba menyangkal pernyataan tadi. Ninja adalah orang jahat. Berarti itu menghindar itu ya cara-cara ninja gitu ya ceritanya maksudnya. Nah, selain itu ada nih dari akun ya dari Reddit ini yang juga menyampaikan. Darinya ini seorang guru ya di kota kecil yang sering melihat siswa dan orang tua yang dia kenal tentunya ya di tempat umum pendengar. Dan mereka ini ingin berbicara ya, mereka semua ingin berbicara atau mengadakan konferensi. Nah jadi harus berinteraksi mau tidak mau, namanya kota kecil ya. Jadi hari-hari mungkin ketemu, jadi ya mau tidak mau berinteraksi. Tetapi rasanya seperti pelanggaran terhadap kehidupan pribadinya ya. Jadi kayak ada disentil nih privasinya gitu ya, dari akun Lyrical nih. Ada juga ternyata yang secara perspektif itu ya, yang mungkin tinggal juga seperti Lyrical ini ya, di kota kecil gitu ya kan. Kalau di kota kecil mungkin kayak di sini ya, kalau di wilayah Sulawesi Tenggara mungkin di wilayah Unaha mungkin ya kan. Nah jadi mau tidak mau harus disapa gitu ya. Atau kayak di ini salah satu yang membalas juga itu katanya terdengar mengerikan ya, membalas dari Lyrical ini. Jadi dia mungkin kayaknya memang banyak banget yang tidak ingin membangun conversation ya. Ini udah ke 5 nih ya. Udah 5 dari pernyataan. Kalau misalkan ketemu dengan seseorang di ruang publik tuh responnya kayak gimana? 5 respon lebih memilih untuk menghindari gitu ya pendengar ya. Ini juga katanya itu terdengar mengerikan. Kalau dia ada katanya benar-benar tidak bisa membayangkan interaksi seperti Lirika ya di kota kecil. Kalau dia hanya bisa membayangkan bagaimana beberapa orang tua saja. Ya ada pengecualian. Kalau misalkan orang-orang tua yang dia kenal kayaknya dia masih tegur ya. Tapi kalau mungkin sepantarannya, ya itu katanya mengerikan ya. Nah, di balasan yang sama ya dari Lirikal nih. Memang banyak sekali nih katanya kalau bertemu seseorang di ruang publik itu ya lebih memilih menghindar ternyata ya. Nah, ini katanya mereka semua mau bicara atau mengadakan konferensi dadakan. Sama nih, sama pernyataan dari Lirikal nih. Mereka ini mau bertemu untuk berbicara atau mau bikin konferensi ya, namanya di kota kecil ya. Begitulah. Sekali ketemu langsung biasanya 2-3 orang yang dikenal. Akhirnya kayak ini buka forum nih ceritanya. Nanti kita akan bagiin lagi nih seperti apa nih ya. Dari perspektif berbagai netizen nih yang di Reddit nih. Kalau misalkan bertemu dengan seseorang yang kita kenal di ruang publik. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Persatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih membahas nih ya dari Reddit tadi ya. Dan terkait dengan kalau misalkan kita ketemu dengan seseorang, entah itu di minimarket atau di mall atau mungkin dalam perjalanan kemana gitu ya, kan lagi jalan-jalan, kayaknya itu kita kenal deh. Beberapa tadi yang masuk dari Reddit itu ya, itu menyatakan kalau mereka itu tidak, lebih memilih untuk menghindari aja gitu ya kan. Bahkan ada yang tinggal di kota kecil, itu juga sama aja sih sebenarnya. Dia agak enggan ya. Walaupun ya gimana lagi, namanya di kota kecil ya, pasti ketemu orang yang kita kenal-kenal gitu ya kan. Itu kemungkinannya hampir seperti 70% gitu. Pasti ketemu. Nah, selain itu pendengar nih, ada juga nih kutipan yang kalau misalkan lagi ketemu dengan seseorang ya, ini dari netizen juga dari Reddit ya. Mereka ini kalau misalkan ketemu ya, ini lebih memilih untuk menghindari juga ini ya. Ada 6 nih. Banyak ya, lebih banyak yang memilih untuk menghindari ketimbang tadi ada yang sedikit yang membela diri gitu ya kan. Itu pun satu. Satu katanya ya mending di ini aja. Bahkan ada yang bilang mending kalau misalkan ke mana gitu ya kan, kalau minimarket mending pesan aja kalau gitu. Nah, ini juga nih yang unik ya. Ini katanya hindari mereka sekuatnya ya, karena dia benci cara mereka mengucapkan dari nama ya, mungkin saja karena namanya dilupa ya. Ya, dan itu bisa menjadi dramatis disertai dengan tanda yang lainnya gitu ya. Kalau misalkan kayak melihat ada satu wanita yang selalu memperlakukan dia ya mungkin dengan tidak baik gitu ya kan. Nah, ini dia ya. Mungkin ada pengalaman yang tidak mengenakan. Nah, itu juga sih kalau misalkan ketemu dengan orang yang memberi pengalaman yang tidak mengenakan. Ya, itu dia pasti menghindar ya. Nah, selain itu ini ada juga yang menarik nih ya, karena ada yang membalas katanya kalau dia nih orang-orang kalau ketemu dengan orang seperti ini, dia lebih memilih untuk lari ke arah yang berlawanan dan tidak peduli dengan dia kenal atau tidak gitu ya kan, pokoknya pergi ke arah yang berlawanan aja. Seperti itu. Nah, ini juga yang menarik ya. Yang selain dari kalau misalkan ketemu dengan orang di ruang publik ya, dia menghindar karena tidak ingin berbicara terlalu intens gitu. Setelah sekian tahun mungkin tidak ketemu, tiba-tiba ada kesempatan ketemu lagi gitu ya kan, lebih baik tidak katanya. Jadi akan muncul nih obrolan, kayak obrolan ringan, mungkin tentang sekolahnya dulu, hidupnya dan keluarganya, jadi panjang gitu ceritanya. Jadi dia tidak ada yang ingin menyampaikan gitu ya kan, tidak ingin diberitahukan gitu ya kan, apalagi tentang poin-poin tadi. Mungkin nanti durasinya jadi lama gitu ya kan kalau ketemu. Nah, ada yang lebih unik lagi bahkan pendengar ya, kalau misalkan dia ketemu di ruang publik ya, di tempat umum nih ceritanya. Katanya untungnya dia rambutnya panjang ya, jadi karena rambutnya sangat panjang, jadi kalau misalkan melihat orang yang dia kenal, dia langsung menurunkan rambutnya. Ya, mungkin dari pendengar ada juga yang kayak gini ya, langsung turunin rambut, pura-pura nggak lihat ya, membiarkan menggantung di depan gitu ya, depan wajah, dan dia berharap mereka tidak mengenalinya gitu ya kan. Tapi biasanya akan kelihatan dari postur nih, wih ini bukannya ya, kecuali dia lupa nama pasti nggak ditegur ya. Nah, itu dia ya beberapa yang unik nih kalau misalkan ketemu di ruang publik. Nanti juga kita akan berbagi di interaktif kita nih ya, kalau misalkan dari pendengar sendiri kayak gimana, apakah akan menyapa atau seperti ya, ini kalau dari riset survei dari Reddit ya, ini netizen Reddit ya tadi, perspektif yang mereka keluarkan pendengar, kalau mereka ini ya enggak ya, tidak tertarik untuk membuat conversation ya, percakapan secara langsung dengan orang yang mungkin saja tiba-tiba bertemu di ruang publik. Nah, mungkin dari pendengar punya juga perspektif yang berbeda ya, apakah ketemu langsung disapa, spontan langsung hai gitu, wih kayak seneng banget gitu ya, misalkan langsung disapa, atau mungkin lebih memilih menghindar karena mungkin lagi apa gitu ya kan, dalam kondisi nggak mood atau semacamnya. Nanti kita berbagi di interaktif kita untuk pukul 22 waktu Indonesia Tengah di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Sebelum itu masih ada lagu yang akan Nilam puterin buat pendengar ya, sebelum kita berbagi di interaktif malam hari ini. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

menyampaikan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, lewat lagi kita. Interaktif malam hari ini ya, untuk penyumpahan tanggal 17 September 2026. Dan di malam hari ini untuk ruang rindu ya kita bermain di mancanegara lagi nih ya kan. Seperti biasa di malam Jumat ya, lagu-lagu dari tahun 2000-an sampai 2010 ya menemani untuk bersamaan malam hari ini. Jadi buat pendengar yang ingin request lagu untuk di kebersamaan kita, silakan bergabung ya untuk dia via telepon. Nah saat ini untuk lagu ya mancanegara, ada beberapa playlist yang akan kita putarin ya untuk dibagikan di kebersamaan kita malam hari ini. Jadi buat pendengar yang mau request lagu mancanegara, bisa request lagu dari Filipina boleh, Jepang juga boleh, dari Korea Selatan boleh ya. Mancanegara soalnya ya, mancanegara. Malaysia pun boleh. Kalau lagu Singapura ada, ya putar. Silakan berbagi bersama kita ya untuk malam hari ini. Kita juga akan hadir di via TikTok nanti ya. Kita maintenance sedikit ya. Kita akan bergabung nanti untuk di via TikTok. Jadi buat pendengar bisa berbagi bersama kita. Dan malam hari ini, tadi Ilham sudah singgung sebelumnya juga, kalau kita akan bahas nih ya, kalau misalkan dari pendengar nih ya, bertemu dengan orang yang dikenal di ruang publik ya, atau di tempat umum, entah itu di jalan, di supermarket, minimarket, di KB, di XMTK atau dimanapun nih, respon dari pendengar tuh kayak gimana? Apakah langsung hei, oi, atau kayak gimana nih responnya? Atau disapa dulu, halo, asik, gimana kabar? Iya, mana anak sekarang? Semakin ngelunjak ya pertanyaannya. Boleh bagiin ke kita nih, kira-kira kayak gimana nih kalau dari pendengar bertemu dengan orang yang dikenal dan mungkin saja sudah sekian lama ya, sekian tahun, entah mungkin teman SD, ada mungkin yang masih baku bawa istilahnya ya. Sampai sekarang masih baku bawa dengan teman SD-nya, bisa jadi masih ada. Atau ada juga yang sudah lama gitu ya kan gak bertemu, tiba-tiba bertemu di minimarket lagi pilih-pilih mau beli parfum mana nih ya, yang warna hitam atau yang warna pink ya. Yang warna hitam agak berat baunya ya, terlalu berbau alkohol. Atau yang pink gitu ya kan, aromanya lebih stabil, tapi dikiranya nanti ya kok pilih yang ini. Itu pun kalau cowok ya. Nah langsung ketemu dengan orang yang kita kenal nih, wah kita responnya apa nih ya. Ada yang mungkin menegur langsung secara spontan, ada yang mungkin lupa nih namanya, waduh pura-pura gak ini ya, namanya dilupa soalnya. Nah, jadi buat yang penasaran silakan bergabung ya, karena kita live di TikTok saat ini ya. Tadi sih sebenarnya ada nih untuk di pelataran kita ya, sembari lagi maintenance juga, mereka lagi latihan tuh dari anak-anak Bintang Radio ya, peserta Bintang Radio, untuk nanti tampil gitu ya. Jadi sempat ini juga ya kan dari UMKM menghadirkan jajanannya sebelumnya. Wah, mungkin dari pendengarnya sayang sekali ya tidak menyempatkan diri. Tapi buat nanti masih ada lagi kok ya. Karena dari tanggal 17 ini sampai tanggal 19 itu RRI Fest. Magelaran yang panjang nih ya, dirangkaikan dengan Bintang Radio. Jadi buat pendengar yang ingin ikut juga ya, menikmati jajanan UMKM, boleh datang ke RRI, di pelataran RRI Kendari tentunya. Nah, untuk di malam hari ini ya, di via TikTok kita sudah hadir. Sudah ada yang bergabung rupanya. Ada siapa nih? Aba, Imin, ada Ayo. Ayo. Jadi kita sedikit tanyain buat pendengar nih, malam hari ini, kalau misalkan ketemu dengan seseorang yang kita kenal di ruang publik, responnya kayak gimana? Langsung jawab. Kira-kira gimana nih? Mungkin dari Aba, Imin, sama Ayu nih ya. Kalau ketemu dengan seseorang dikenal, ya mungkin sudah lama nggak ketemu, atau bisa jadi karena something ya, ada feel yang kurang mengenakan gitu ya, jadi lebih memilih menghindar. Atau mungkin pernah punya pengalaman seperti itu ya, bertemu dengan orang yang dikenal ya. Ya
biasanya tuh kayak di minimarket atau tidak sengaja ketemu di bioskop. Lah, kamu nonton di sini. Sama, Ilham juga nih nonton di sini. Kamu juga nonton di sini. Nah, tentunya buat pendengar ya, kita masih tunggu ini ya dengan requestan-requestannya untuk malam hari ini ya. Silakan bergabung bersama kita berbagi dengan requestan mancanegara ya. Kita bermain di lagu tahun 2000-an sampai lagu di tahun 2010. Nah, di ini juga ya, di via telepon. Wah, hampir lupa nih. Via telepon silakan bergabung bersama kita di 0401-3124-008 ya. Mancanegara, requestan malam hari ini. Silakan. Kalau dari playlist kita ya, kita punya Christian Bautista ya. Bukan pemain Smackdown ya, tapi Christian Bautista penyanyi. Penyanyi dari Filipina. Lagunya yang bagus nih, kita akan putarin dulu ya, Beautiful Girl. Udah lama nih gak dengar dari Beautiful Girl. Boleh lah ya. Selain itu juga kita ada rekan malam hari ini. Banyak sekali rekan-rekan kita malam hari ini pendengar ya. Dari yang sudah berpartisipasi untuk mempersiapkan RRI Fest gitu ya. Mereka belum balik nih. Wah, semangat. Pokoknya nanti pantengin terus nih ya di sosial media kita. Karena ini dari tanggal 17 ini sampai nanti tanggal 19 gitu ya, RRI Fest. Jadi buat pendengar bisa juga ikut nimbrung ya bersama kita di pelataran RRI Kendari. Kalau malam ini udah pada istirahat ya, udah selesai. Tadi sih sampai jam 9 ya aktivitasnya. Sekarang udahan nih kayaknya. Ya, kita juga masih tungguin yang ingin berbagi requestan ya, mancanegara ya, tidak lupa ya. Bisa bergabung bersama kita di via telepon ya di 0401-3124-008. Craig David juga nih, unbelievable. Kayak apa namanya? Pernah main ini juga, balok-balok gitu. Kayak gitu, kayak iklan gitu ya. Craig David judul lagunya ya, Unbelievable. Selain itu kita punya juga lagu dari Elton John ya, The Bridge. Ini pokoknya seneng banget nih lamputannya The Bridge ya. Soalnya konotasinya hampir sama dengan iya lagu yang terkenal, yang viral gitu ya kan di sosial media. Siapa lagi nih? Dari Red, Egi. Selamat malam. Iya benar, mancanegara. Boleh Jepang, Korea Selatan ya, Filipina, Malaysia, Singapura, mancanegara, bebas. Apa nih? Waduh, dari Selma Yanti, request lagu Dewa 19. Waduh, kita lagi nggak play untuk lagu Indonesia ya malam hari ini. Kita bermain di mancanegara, lagu tahun 2000 sampai 2010. Boleh di request di perjumpaan kita. Sembari kita tanya-tanya nih, kalau Egi kayaknya sering nih, banyak temannya nih Egi. Nah, kalau Egi kalau ketemu dengan orang yang dikenal di ruang publik, di mana gitu ya, minimarket atau di mana lagi ya yang bagus, di XMTK mungkin, kira-kira dari Egi kayak gimana nih responnya ya? Kalau tadi Ilham bagiin banyak yang dari Reddit gitu ya, netizen dari Reddit, nah, ini banyak yang menghindar, lebih memilih untuk menghindar ya. Apakah sama juga nih Egi juga gitu mungkin ya? Nah, atau mungkin dari Egi pernah punya pengalaman kayak gitu ya. Nah, kita tanya juga nih ya buat pendengar kita ya, dan pemirsa lah yang lagi menyaksikan kita di live TikTok saat ini ya. Boleh bagiin pengalamannya sedikit ya terkait dengan mungkin saja pernah bertemu dengan seseorang yang dikenal. Jangan sampai mantan gitu. Ada yang pernah ketemu mantannya di ruang publik? Waduh, lebih ganas lagi. Kita puterin dulu ya lagu yang sudah kita program untuk malam hari ini. Kita juga masih akan sapa buat pendengar yang sedang menyaksikan kita ya di live TikTok untuk malam hari ini. Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Wah, rame kali ya. Jalur TikTok tiba-tiba langsung ini kaget di lab nih. Banyak requestan yang udah masuk bersama kita ya. Kayak lagu dari ini tadi ya, Richard Marx, Until I Find You Again. Ini juga requestan yang belum kita putarin ya. Lula Boy, Life With You. Dan juga lagu requestannya siapa nih tadi ini ya. Ada yang request lagu Korea nih tadi. Requestan lagu Korea dari King Ziglir ya. Lagunya Heart to Heart dari Iconic Heart ya. Oke. Kita puterin lagi apa nih? Heart to Heart ya. Dari Sona Lagda. Nah, ini menarik nih, ada yang request Sona Lagda. Kira-kira bagus nih enggak beatnya nih? Selain itu ada juga dari Bunda Umi ya, requestannya Kokoro no Tomo. Sebelumnya juga ada yang sudah request bersama kita ya malam hari ini dengan lagu requestan Air Supply Goodbye. Siapa tadi yang request Air Supply ini? Ilham jadi ingat PUBG nih kalau dengerin Air Supply ya.

Bang Bakul Air Supply, thank you banget udah gabung. Oh, Suhartun, thank you banget ya. Suhartono ya, thank you banget udah kasih gift ke kita. Mantapnya. Siapa nih lagi nih? Request apa nih? Request lagunya Rod Stewart ya. Judulnya Sailing. Oke. Okay. Lagu Sailing kita cari nih. Lagu dari Rod Stewart ya. Stewart Sailing ya. Ah, ini dia. Stewart Sailing. Oke, okay, tapi lem cek dulu nih ya playlistnya. Sailing. Biasanya ada nih. Beneran ada nih Rod Stewart Sailing. Oke, okay, kita keep nih lagu requestannya dari Suhartono ya. Thank you banget udah request di perjumpaan kita ya. Selain itu siapa lagi nih? Tadi katanya Egi nih ya. Pernah apa sering ketemu mantan gitu ya kan di ruang publik ya. Tadinya orang yang kita kenal, tapi yang dikenal ternyata mantan. Waduh. Ini siapa lagi? Dari Just You. Ini didengar juga di radio mobil kah om? Iya, aduh jadi om-om lagi. Iya, pengaruh ini ya kayaknya. Kalau Ilham gak ada ginian kayaknya jadi lebih ini ya. Gak ya. Ini bagian dari identity. Asik sekali. My identity in here. Selain itu dari Just You ya, bisa dengerin kita di mobil ya. Kita di frekuensi 96,7. Ingat frekuensinya Pro 1 RRI Kendari di 96,7. Jadi buat Just You mau dengar di radio boleh ya. Dari Egi lagi nih, kan satu kota, malah sering jalan-jalan ke rumahnya makan-makan ya, ke rumahnya makan-makan. Apa enggak sekalian kamu menikah aja dengan itu Egi ya? Ini sampai ke rumahnya makan-makan ini sudah di luar prosedur mantan sih sebenarnya ya. Kan mantan harusnya enggak gitu ya cara kerjanya. Kamu kok seakrab itu? Enggak begitu cara mainnya Egi. Selain itu siapa nih dari Landino? Saya Bang request lagunya Bon Jovi Always. Oke, kita cari lagu Bon Jovi requestan dari Landino. Thank you banget juga nih Landino ya. Gift-nya dari Suhartono juga thank you banget udah gift. Thank you banget Landino. Kasih gift lagi. Aduh. Enggak enak kan kita nih. Ada rasa-rasa ingin memplay duluan nih lagu requestannya ya gitu ya kan. Aduh. Bon Jovi ya. Tadi Scorpio belum kita dengar nih. Tadi mau request Scorpio tapi lagunya apa gitu. Belum ditahu nih Bon Jovi Always. Kita keep nih lagunya ya. Aduh, banyak banget nih. Kalau kita play dulu untuk requestan malam hari ini siapa lagi nih yang sudah gabung ya? Dari Darmin Gacor. Wah, Bang salam kenal yang di belakang yang pakai jilbab. Wih. Ini enggak boleh diganggu nih. Yang ini sudah ada pawangnya. Enggak bisa. Sudah ada suaminya ini yang di belakang saya ya. Namanya penyiar kita Isa ya. Enggak boleh diganggu dia. Ya. No. Enggak gitu caranya. Ini Ilham kasih tahu ya yang tidak boleh diganggu ya. Isa, Mbak Wulan ya. Mbak Sofi ya, jangan diganggu. Mbak Yesi. No ya. Kalau yang boleh di ini ya, siapa tahu kalian jodoh ya, boleh nih ya. Kita ini pasarkan dulu teman-teman kita. Ada Riani, ada juga dari Yayan itu bisa. Mbak Vivi juga bisa nih ya. Nah, Putri dan Raras enggak boleh ya. Raras enggak boleh. Itu dari perempuan enggak boleh. Zrisman. Nah, itu dia. Baru bisa tuh ya. Bang Saidin enggak boleh. Nah, itu ada 5 orang tuh yang udah Ilham rekomendasikan. Itu boleh ya. Kamu ajak kenalan gitu DM terserah. Bebas ya. Barangkali jodoh ya kali aja ya kan. Just You apa nih? 24 jam ya, Bang kalau siaran gini. Sampai pukul 12 aja sih. Sekitar 18 jam ya. Iya, sekitar 18 jam. Nah, dari Darmin, gacor siap-siap. Apa nih dari Kampas? Malam Kak, malam juga sampai jam berapa Kak? Oh, ini sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Selama 1 jam. Oke, kita sapa-sapa nanti, tunggu ya. Kita akan balik lagi untuk menyapa yang di via TikTok.
kita putarin dulu nih requestan yang sudah masuk di perjumpaan kita. Requestan yang sudah bergabung tadi, Lula B Live With You. Dan juga semua yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan wah, banyak sekali requestan ya. Sepertinya kita harus beralih ke lagu-lagu yang sudah di request langsung aja gitu ya. Karena tadi ya, Ilham shock nih, ada yang request ke kita ya, dari Nona Sweet. Katanya, Kak, dia request lagu yang nggak sakit tapi sebenarnya berdarah di dalam hati. Oh, salah permintaannya ya. Kamu sudah meminta sesuatu yang salah. Nanti aku kasih kamu surprise ya, lagu yang bikin berdarah di dalam hati ya, Nona Sweet ya. Gak bisa tidur nih katanya si Jasyu tadi. Gak bisa tidur pokoknya nih. Dan thank you banget nih dari Egi dan juga Kampas. Ini kayaknya kenalan mereka ya, nimbrung bersama kita. Thank you udah request bersama kita. Dari Jasyu, boleh request satu apa nih? Lagu? Boleh, mau request lagu apa nih? Silakan ya Jasyu, mau request lagu apa? Kita masih kumpulin ya nyawanya dulu sebelum kita putarin lagu-lagu yang sudah udah siap-siap nih ya Ilham putarin ya. Karena bisa-bisanya tadi ada yang request itu ya. Tunggu aja nih ya Ilham putarin. Nah, dari Kokorono Tomo dulu nih ya, requestan dari Umi tadi dan juga Selling ya, Rod Stewart dan juga Bon Jovi. Ya udah, kita puterin dulu untuk playlistnya malam hari ini. Nanti kita akan gabung lagi ya untuk memeriahkan, karena kita lihat nih udah banyak yang request lagi. Masih tentunya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Aduh Euforia malam hari ini. Ilham tuh gak sangka-sangka gitu ya, rame banget. Ini gak pernah serame ini, kaget. Coba kita lihat dulu nih, ada ya dari El Capitano nih. Katanya dulu itu ada KJM, sering ditunggu hingga jam 12 malam katanya ya. Nah requestan juga masih banyak masuk. Nanti untuk requestan yang belum sempat dibacain ya, kita udah playlist ya, udah ada di playlist, nanti kita akan puterin setelah dari Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kata Landino katanya itu dari KJM, kontak jenjang malam dulu istilahnya ya. Thank you banget Landino udah kasih tahu ya. Katanya ini request ini dari Elsa da Silva, katanya request lagu Virus Slang. Salam buat sahabat-sahabatku SMA Negeri 1 Pondidaha angkatan 2003. Wah, salam tuh dari Sadai Silver 85 ya, temannya mungkin. Tapi maaf banget kita gak bisa puterin lagu Virus Slang ya, karena kita bermain mancanegara malam hari ini. Thank you banget semua yang sudah gabung untuk kebersamaan kita malam hari ini. Dengan requestan-requestannya nanti kita akan puterin. Last ini lagu dari untuk Nona Sweet ya, permintaannya tadi kita kasih nih yang bikin sedih ya. Dengerin kita di frekuensi tetap bersama di 96,7 MHz, juga di RRI Digital ya. Nona Sweet nih lagunya, Give On 20. Sedih banget nih pokoknya ya.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Persatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk perjumpaan kita malam hari ini ya, kita masih berbagi tentunya untuk pukul 23 waktu Indonesia Tengah, melanjutkan malam hari ini dengan jazz musik, di mana kita akan hadirkan ya untuk menemani pendengar dengan sajian lagu yang sudah kita akan hadirkan ya untuk perjumpaan selama 1 jam sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Masih di Persatu kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

informasi dan inspirasi. Satu.

0: وأنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program Satu, demikian seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali insya Allah di esok hari pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Satu, RRI Kendari undur diri. Dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Selanjutnya Anda dapat mendengarkan Pro3 Jaringan Berita Nasional yang hadir 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz dan RRI Digital. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami. Program Satu RRI Kendari kembali hadir di ruang dengar Anda, mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz dan AM 954 kHz serta RRI Digital. Dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laut 44 Mandonga Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar untuk Anda yang sudah station ya di 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari atau melalui 95.4 AM dan juga aplikasi RRI Digital. Senang sekali untuk di hari ini penanggalan 18 September 2026. Saya Jihan Benazir menemani ruang dengar Anda, dan untuk di hari ini ragam informasi juga akan terus hadir di ruang Anda pendengar. Nanti juga di pukul 6 pagi kita akan mengupdate informasi melalui Warta Berita Daerah, untuk selanjutnya dilanjutkan dengan Sultra pagi ini ya. Ragam informasi lokal, nasional maupun internasional juga akan hadir ya. Kemudian nanti di pukul 12 siang juga pendengar ya, kami akan mengupdate informasi olahraga bersama dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk di Dinamika Olahraga. Selanjutnya Sultra siang hingga Sultra sore menemani hingga nanti ya pastinya untuk kebersamaan Pro 1 RRI Kendari di Sultra malam ini pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Mengawali pagi hari ini pendengar, marilah kita bersama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an bersama untuk di hari ini dengan surah Al-Furqan ayat 35 hingga ayat 77.
3: أعوذ

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi ya, kita bersama akan mengikuti Mutiara Pagi Islami berjaringan Korwil 4 Saripati Maju ya, bersama dengan RRI Palu. Pendengar, di mana untuk hari ini ya, untuk topiknya yaitu mengenai musim kemarau, apa yang semestinya kita lakukan. Bersama dengan narasumber Ustaz Fikri Bajeber ya, LCMHI, dan juga hostnya ada Maria Immaculata. Anda juga bisa menyaksikannya melalui live YouTube RRI Palu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari kanal informasi dan inspirasi, saatnya kita bergabung bersama dengan RRI Palu untuk mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan.
1: Pagi Islami Berjaringan untuk edisi hari ini, Jumat tanggal 18 September 2026. Dan tentunya Mutiara Pagi Islami kali ini merupakan program kerjasama RRI Palu bersama Kementerian Agama Kota Palu. Dan pagi ini pendengar, saya Maria Imakulata bersama dengan Juan Jordan sebagai teman operator akan menemani Anda sampai nanti pada pukul 6 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya dengan berbagai pembahasan yang mudah-mudahan ini dapat menambah wawasan sekaligus menjadi pengingat bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah pendengar, beberapa waktu terakhir kita merasakan kondisi cuaca yang cukup panas dan musim kemarau yang membuat sejumlah aktivitas masyarakat ikut terdampak. Dan persediaan air perlu dijaga, lingkungan membutuhkan perhatian, dan kita pun perlu lebih bijak dalam menggunakan sumber daya yang ada. Namun sebagai umat Islam, bagaimana sebenarnya kita memandang datangnya musim kemarau? Apakah

0: di Makassar, RRI Palu, Kendari, Mamuju, Toli-Toli, Ampana, SP Bone, dan juga Bau-Bau. Nanti juga Anda bisa bergabung bersama kami pendengar ya melalui line telepon di 0811-456-03908 atau bisa langsung melalui kanal YouTube RRI Palu, bisa memberikan pertanyaan di sana, nanti akan kami bacakan. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu mukadimah dari Ustadz kita, Ustadz Fikri Bajebar LCMHI. Silakan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahun ni'mah walahul fadlu walahul thana'ul hasan. Salawatullahil barwir rahim wal malaikatil mukarrabin ala sayyidina Muhammad Tohal Amin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma inna na'udhu bika min hali ahli nar lillahi ta'ala. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat. Terutama Allah masih memberikan kita nikmat iman, karena iman ini merupakan syarat diterimanya amal soleh, yaitu maknanya ketika seseorang melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan yang dia lakukan, supaya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu syarat yang paling pertama, yaitu yang melakukan ini adalah seorang mukmin, yang melakukan ini adalah seorang muslim. Maka ini merupakan syarat yang paling utama agar seseorang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anil Karim, innad dina indallahil Islam. Agama yang hanya diridai oleh Allah hanyalah agama Islam. Dan Islam merupakan agama seluruh para nabi, mulai daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nikmat yang luar biasa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai seorang muslim. Salawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan kepada kita tentang syariat, yang mengajarkan kepada kita bagaimana jalan keluar dalam keadaan sulit. Salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang dalam keadaan musim kemarau, yaitu dianjurkannya bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat istisqa, yaitu sholat di mana seseorang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diturunkan kepada kaum muslimin hujan yang berkah. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah. Ya. Musim kemarau Allah yang mentakdirkan, seperti juga Allah yang mentakdirkan musim hujan. Kebaikan dan keburukan segala sesuatu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya dari tidak ada kemudian menjadi ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa khalaqa kulla syai'. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu, yaitu menjadikan segala sesuatu dari tidak ada kemudian menjadi ada. Maka kemarau dan hujan, siang dan malam, semua terjadi dengan kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah juga menjadikan di muka bumi ini sebab dan akibat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sebab dan akibat. Allah menjadikan menciptakan

0: menciptakan rasa sakit, dan Allah menjadikan, menciptakan bagi rasa sakit tersebut obat. Seperti juga Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan misalnya kemarau, dan Allah juga menciptakan bagi dia hujan. Dan Allah juga bisa menjadikan sebab suatu musibah itu karena perbuatan manusia itu sendiri. Ya, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَتَهُ أَلْقَاهَا. Ya, dalam ayat Al-Quran Allah ta'ala berfirman, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمِهِنْ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Ini dalam surat Al-Anfal ayat 53. Jadi terkadang musibah yang menimpa suatu kaum, musibah yang menimpa sesuatu kaum, suatu masyarakat, suatu komunitas, suatu daerah, bisa disebabkan karena apa yang ada pada diri kaum itu sendiri. Walaupun itu terjadi dengan takdir Allah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi sesuatu itu sebab dan akibat. Dan sebab serta akibat ini Allah yang menciptakannya. Nah, Allah menjadikan salah satu sebab musibah di satu kaum itu keadaan mereka itu sendiri. Ya, bisa jadi karena perbuatan maksiat yang merajalela di kaum tersebut, atau bisa jadi karena mereka sudah tidak saling menasihati di antara mereka. Nah, ini bisa menjadi sebab-sebab musibah turun kepada satu kaum. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nasa idza ra'au munkaran falam yughayyiruh aw syaqallahu an ya'ummahum bil adzab." Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya masyarakat, sesungguhnya manusia, idza ra'au munkaran, kalau mereka melihat perbuatan mungkar terjadi di antara mereka, perbuatan maksiat terjadi di antara mereka, falam yughayyiruh, dan mereka tidak merubahnya, mereka tidak menasihati, padahal mereka tahu itu adalah sebuah perbuatan mungkar, dan mereka punya kemampuan untuk menasihati, mereka punya kemampuan untuk merubah kemungkaran tersebut. Apa kata Nabi? Aushakallahu an ya'ummahum bil adab. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan azab bagi mereka bersifat umum. Maknanya, semua akan menimpa, semua akan tertimpa daripada azab tersebut. Orang baik ataupun orang yang zahirnya baik ataupun orang yang tidak baik. Ya, orang yang ibadah ataupun yang tidak ibadah, semuanya akan tertimpa musibah tersebut manakala tidak ada yang namanya saling menasihati. Tidak ada yang namanya pencegahan terhadap kemungkaran. Nah, ini menjadi introspeksi bagi diri kita, ya. Oleh karena itu, sepatutnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita ini dengan berbagai macam musibah, Allah menguji kita dengan berbagai macam bala, itu harusnya kita kembali ke diri kita masing-masing. Ya, apa yang sudah kita lakukan? Ya, baik itu bersifat masyarakat umum atau bersifat pribadi. Bisa jadi ujian itu terjadi pada pribadi seseorang. Ya, musibah datang. Intinya apa? Bahwa ketika Allah juga menurunkan musibah kepada seseorang atau kepada satu kaum, dan mereka sabar atas itu, ini menjadi sebuah kebaikan buat mereka. Ya, menjadi sebuah kebaikan buat mereka. Jadi, dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah Ta'ala berfirman, Istaghfiru Rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum midrara. Nah, dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Allah, ya, maka Allah akan memberikan bagi kalian air atau hujan. Nah, jadi istighfar ini penting untuk diamalkan, ya. Istighfar ini, Allah menjadikan istighfar ini jalan keluar bagi setiap kesulitan. Oleh karena itu para ulama di zaman dulu, para ulama hatta sekarang, kalau kita datang kepada mereka, kita meminta nasihat untuk sebuah bacaan wirid, bagaimana Allah memberikan jalan keluar terhadap kesulitan ada datang, misalnya dengan misalnya dia pengen punya anak, iya, atau pengen ini, banyak ya hajat-hajat. Para ulama biasanya menasihati orang tersebut dengan mengatakan, akthiru minal istighfar, perbanyaklah kalimat istighfar. Nah, ini kalimat istighfar ini Allah akan jadikan likulli hammin kharaja, ya, haraja. Ya, Allah akan menjadikan bagi setiap kesulitan itu ada jalan keluarnya. Nah, ini penting. Nah, kalau misalnya itu berkenaan dengan kemarau, juga syariat menganjurkan seseorang untuk mengajarkan atau melaksanakan sholat yang namanya sholat istisqa. Ya, itu alhamdulillah di daerah kita di Kota Palu itu sudah dilaksanakan di beberapa tempat, bahkan pemerintah Kota Palu secara resmi telah melaksanakan sholat istisqa, dan alhamdulillah kita ini ya sudah beberapa kali sudah hujan, ya, alhamdulillah.
1: Semalam juga hujan.
0: Iya, luar biasa. Jadi kalau kita berbicara walaupun sudah hujan, kita berbicara tentang bagaimana seseorang itu ketika menghadapi musibah sikapnya, yaitu sabar, dan maknanya tidak jatuh kepada maksiat. Jangan semakin kita diuji, semakin kita diuji oleh Allah, semakin juga merajalela perbuatan maksiat yang kita lakukan. Nah, ini tidak sepatutnya kita lakukan. Jadi untuk membedakan sebuah musibah itu, bala atau sesuatu yang merupakan tanda murka Allah bagi seseorang, ataukah ujian bagi dia supaya Allah naikkan derajatnya, itu bagaimana? Kita bisa lihat dari sikap orang menghadapinya. Nah, kalau dia menghadapinya ketika Allah kasih musibah ini, dia hadapi dengan sabar, maknanya dia tidak jatuh ke maksiat disebabkan musibah, dia jaga betul walaupun Allah uji, dia tetap menjaga diri, ya, tetap tidak jatuh kepada dosa disebabkan musibah, maka ini musibah ini bermanfaat buat dia. Musibah ini menjadikan derajatnya naik bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru sebaliknya, kalau ada orang yang ketika Allah uji dengan musibah, dengan berbagai macam musibah, tapi ternyata musibah tersebut membuat dia lebih jauh daripada agama, buat dia lebih berbuat maksiat, maka ini musibah ini menjadi bala bagi orang tersebut. Nah, ini sepatutnya kita menyikapi bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita seperti itu. Ibu Maria. Ya.
1: Ustaz, kita juga membuka line telepon ya untuk pagi ini. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di 08 1145603908. Dalam program kita di Mutiara Pagi Islami, banyak hal tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Fikri, dan terkait juga dengan amalan ataupun ibadah yang dilakukan. Dan sebenarnya kalau berbicara tentang amalan dan kemudian ibadah nih Ustadz Fikri, apa saja yang paling dianjurkan saat menghadapi musim kemarau panjang? Tadi Ustadz Fikri juga sudah menjelaskan terkait dengan sholat istiqal ini, dan memang ini sudah dilakukan baik itu di pemerintah kita sendiri, dan kemudian lembaga-lembaga, sekolah-sekolah ini sudah melaksanakan. Seperti apa nih Ustadz Fikri terkait dengan amalan atau ibadah?
0: Ya, jadi untuk pelaksanaan sholat istiqal itu diatur dalam fikih, ya, di dalam syariat, yaitu dia hampir mirip dengan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, dengan diawali dengan sholat dua rakaat dibuka dengan 7 kali takbir di rakaat pertama dan 5 kali takbir di rakaat kedua. Kemudian di setelah itu khutbah. Cuman bedanya kalau di khutbahnya itu biasanya kita apa namanya baca takbir. Iya. Kalau di takbiratul di id ya. Mm-hmm. Tapi ini diganti dengan istighfar. Mm-hmm. Ya jadi 7 kali istighfar. Mm-hmm. Ya 9 kali istighfar di khutbah pertama. Kemudian 7 kali istighfar di khutbah yang kedua. Mm-hmm. Nah, seperti itu. Mm-hmm. Dan dianjurkan sebelum melaksanakan sholat ada beberapa hal yang perlu dilakukan ya. Misalnya masyarakat dianjurkan oleh penguasa atau pemimpin di daerah tersebut untuk berpuasa ya selama 3 hari.
1: 3 hari.
0: Okay. Ya sebelum itu. Mm-hmm. Kemudian disuruh juga ketika pergi ke tempat ibadah tersebut dianjurkan dilakukan di lapangan terbuka. Kemudian setelah itu dianjurkan juga pergi masyarakat membawa orang tua mereka, anak-anak mereka untuk sholat. Hmm. Dan menggunakan pakaian yang sederhana. Nah, kemudian setelah itu bahkan dianjurkan membawa hewan ternak yang mereka miliki. Hmm. Nah, seperti itu. Ini semua demi kesempurnaan sholat tersebut. Demi kesempurnaan sholat tersebut. Jadi kalaupun tidak dilaksanakan ya tetap sah. Cuman kita bicara tentang bagaimana supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Mm-hmm. Maka kita lakukan dengan sempurna ibadah tersebut. Nah, seperti itu ya. Kemudian semua ini dilakukan sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita betul-betul serius. Yeah. Dalam permintaan kita, dalam permohonan kita kepada Allah supaya diturunkannya hujan yang berkah tersebut.
1: Baik. Ya, dan memang kita merasakan Ustaz ya, di tahun ini begitu panjang musim ya. Kemarau, termasuk juga di halaman RRI Palu, rumput yang tadinya hijau ini yaitu, semuanya menguning ini.
0: Ya. Ini rata ya.
1: Iya, betul.
0: Semua hampir di semua daerah. Mm-hmm. Kita mendengar keluhan-keluhan di beberapa kabupaten yang mereka punya kebun itu kebanyakan kekeringan.
1: Betul.
0: Iya, mati dan lain-lain karena kurangnya air.
1: Iya, dan itu berimbas juga kepada pertanian, Ustaz.
0: Pertanian.
1: Akhirnya beberapa bahan pangan meningkat.
0: Naik. Ya, kita lihat di pasaran sekarang ya, beberapa bahan pangan itu naik harganya karena memang musim kemarau.
1: Baik. Bagaimana kemudian umat muslim menyikapi ini, Ustaz?
0: Ya, kita sebagai kaum muslimin pertama kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Allah maha berkuasa memberikan musibah dan Allah juga maha berkuasa untuk memberikan jalan keluar terhadap musibah itu. Nah, maka semuanya sebagai seorang hamba yang penuh keyakinan bahwa Allah menciptakan sesuatu, kita kembali kepada agama. Kita kembali kepada amalan-amalan yang dianjurkan oleh agama untuk meminta jalan keluar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut tidak lepas dari agama. Hal tersebut tidak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin secara ilmiah para pengamat mengatakan ini karena begini. Tapi kita tetap sebagai kaum muslimin ini kita tidak kita meyakini ini semua tidak terlepas dari kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu.
1: Baik. Baik, kami kembali persilakan untuk Anda di 0811 4560 3908 untuk pagi ini pendengar dalam program kita di Mutiara Pagi Berjaringan. Kita coba sudah tersambung dengan penelpon kita untuk pagi ini. Silakan. Baik. Oke, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ya, baik. Assalamualaikum, dengan siapa, di mana Bapak?
2: Waalaikumsalam, selamat pagi. Laudi Muhammad di Kota Bau-Bau.
1: Oh, Pak Laudi Muhammad di Kota Bau-Bau. Baik, silakan. Apa yang ingin ditanyakan ini Pak Laudi Muhammad?
2: Kenapa zaman sekarang banyak orang mikir begitu? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banyak, Bapak banyak orang apa bisa disimak?
2: Orang kikir.
1: Uh-huh.
2: apa berpikir.
1: Ya, itu saja. Terima kasih banyak. Banyak orang Pak Laude, halo. Bisa di
2: halo.
1: Ya, bisa diulang pertanyaannya?
2: Banyak orang apa, Pak? Nah, kita pada zaman sekarang banyak orang kikir apa?
1: Kikir. Oke.
2: Banyak dari situ, mungkin dari kekuasaan atau dari kepemilikan. Sekarang ini banyak orang kikir.
1: Oke. Okay.
0: Ya, siap.
1: Baik, Pak Omar Lodi, terima kasih banyak nih dari.
0: Ya, siap.
1: Baik. Baik, dari Kota Bau-Bau nih Ustaz ya. Ya.
0: Nah, jadi bagaimana ini pertanyaan singkat ya. Tapi memang ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi mengatakan di akhir zaman kaum muslimin itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti buih di lautan.
1: Iya.
0: Banyak. Ya, bukan sedikit. Banyak. Cuman tidak berkualitas. Ya, jadi Nabi mengatakan tentang sifat sebagian kaum muslimin di akhir zaman seperti itu.
1: Iya.
0: Kata sahabat waktu itu, ya Rasul, di dalam hadis Nabi mengatakan bahwa antum ya fi akhir zaman, kalian di akhir zaman seperti hidangan makanan yang orang saling berebut untuk memperebutkan makanan tersebut. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah jumlah kita sedikit pada waktu itu ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak, jumlah kalian banyak. Terus, tapi kata Nabi, antum seperti apa? Kalian pada zaman itu seperti buih lautan. Artinya banyak, tapi tidak mempunyai kualitas. Kemudian Nabi jelaskan, apa sebabnya? Apa sebabnya sifat-sifat orang muslim di zaman, akhir zaman seperti itu? Kata Nabi dua. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kata Nabi, cinta dunia dan takut mati. Ini kikir. Didasari dari mana sehingga timbul yang namanya kikir ini? Apa? Hubbud dunya, cinta dunia. Nah, jadi orang terlalu cinta sama dunianya sehingga dia takut, ya, takut untuk mengeluarkan apa yang dia punya, saking cintanya. Nah, dan dia takut untuk mati, untuk meninggalkan harta yang dia miliki. Dan itu Rasulullah sudah jelaskan seperti itu. Jadi dua hal ini yang menjadikan kaum muslimin tidak berkualitas. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Jadi orang yang semakin dia cinta dunia yang dia pentingkan, ya, akhirnya apa, urusan agama dia tidak terlalu peduli karena dia punya hal yang dia kejar. Seperti itu. Pada akhirnya apa, Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "An-nasu niyam fa idza matu istaiqadhu." Kata Sayyiduna Ali bahwa orang ini seperti orang yang tidur. Masyarakat kebanyakan seperti orang yang tidur. Mereka lupa tujuan apa mereka Allah ciptakan di dunia. Fa idza matu, ketika mereka mati, istaiqadhu, baru mereka terbangun. Baru mereka sadar, ya Allah, telah habis kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, ini keadaan orang sekarang, sebagian orang besar. Mereka bagaimana mengikuti tren yang ada, ya, bagaimana kehidupannya itu lebih layak, ya, tingkat ke ekonominya lebih tinggi, itu yang dipikirkan. Tapi dia tidak pikirkan apa sudah amal saleh yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya siapkan untuk kubur saya. Hah? Dia tidak sadar bahwa hidup ini, waktu ini berjalan dan kesempatan Anda untuk berbuat baik semakin sedikit. Nah, dan ini sudah dicontohkan oleh Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu waktu beliau ini tidur di tikar yang terbuat daripada pelepah kurma. Maka waktu itu waktu itu Sayyidina Umar masuk kepada Nabi. Nabi ketika itu terbangun dan Sayyidina Umar melihat di pipi beliau dan badan beliau ada bekas daripada tikar tersebut. Karena tikar itu kasar, ya, jadi membekas di wajahnya Nabi. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, Ahlul Furs, yaitu pada waktu itu ya Raja Persia itu yang kafir, mereka tidur di atas sutra dan kemewahan. wa anta afdalu khalq, dan engkau ya Allah, ya Rasulullah, makhluk Allah yang paling mulia, tidur di atas tikar yang sederhana maksudnya. Apa kata Nabi? Mali walid dunya wa ma dunya wa mali. Apa hubungan saya dengan dunia ini dan apa hubungan dunia ini dengan saya? Inna ma'ana karakibin istadholla tahta syajar thumma roha fatarakah fatarakaha. Kata Nabi, saya ini seperti rakibin, orang yang melakukan perjalanan ya, kemudian mendapati pohon. Fastadholla, kemudian dia berteduh di bawah pohon itu. Setelah dia merasa sudah pulih, tarakahu, dia tinggalkan pohon tersebut. Begitu dunia ini bagi kita. Nah, ini harus disadari. Dengan begitu dia sudah faham, dia tahu bagaimana tujuan dia Allah ciptakan, maka tidak terlalu tergantung hatinya, terpaut hatinya dengan harta, sehingga mudah bagi dia untuk mengeluarkan harta itu untuk demi kebaikan dia di akhirat. Karena orang sebenarnya ketika dia bersedekah ya, misalnya dia punya uang 100 ribu ya, taruhlah yang dia sedekahkan 10 ribu, 90 ribu dia pakai makan misalnya. Sesungguhnya uang dari 100 ribu itu yang dia simpan cuma 10 ribu. 90 ribu itu dia habiskan untuk dirinya yang sebentar lagi dia akan masuk ke toilet dan dia akan keluarkan itu. 10 ribu itu yang dia simpan, yang dia sedekahkan, itulah yang dia tabung. Untuk apa? Untuk kehidupan di akhirat. Seperti itu.
1: Baik Pak Laude, demikian apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz terkait dengan pertanyaan tadi, terkait dengan kikir itu tadi ya, Ustaz. Baik Ustaz, waktunya sangat singkat ya pagi ini. Nah, terkait dengan musim kemarau ini kaitannya juga dengan tadi pertanyaan dari Pak Laude begitu. Apakah ini juga merupakan peringatan
0: dari peringatan Allah kita Subhanahu wa Ta'ala? Ya, termasuk peringatan ya. Dalam hadis Nabi mengatakan ya ma'syaral muhajirin khamsun idzabtulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Jadi kata Nabi, wahai kaum muhajirin, ada lima perkara di mana jika telah menimpa kalian, maka tidak lagi kebaikan bagi kalian. Dan aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak menemui zaman itu. Di antara lima hal itu kata Nabi, dan tidaklah menahan zakat mal, ya, sedekah. Nah, mereka tidak menahan zakat mal, tidak mengeluarkan zakat sesuai dengan yang wajib. Ya, kecuali Allah tahan juga hujan dari langit untuk mereka. Jadi salah satu sebab ya Allah tahan hujan ini, salah satu sebab apa? Karena orang tidak berzakat. Tidak berzakat. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kemudian, jika seandainya bukan karena binatang yang hidup di muka bumi, maka Allah tidak akan turunkan hujan. Kalau bukan karena itu, di dalam sholat istisqa kita disuruh sunnahkan bahwa binatang, karena sebab binatang ini mungkin Allah jadikan hujan turun. Karena sebab anak-anak kecil yang tidak berdosa, Allah jadikan sebab hujan turun. Nah, seperti itu.
1: Baik Ustadz, yang terakhir mungkin sebagai closing untuk pencerahan kepada kita semua. Mohon maaf ini banyak penelpon sebenarnya, tapi kita gak bisa terima ya. Insya Allah nanti bisa jumpa lagi dengan Ustadz di lain waktu. Dan sebelumnya Ustadz, sebagai closing ini untuk pencerahan sekali lagi silakan.
0: Untuk penutup bahwa kita perbanyak istighfar ya di dalam kehidupan kita. Hendaklah melakukan muhasabah di dalam diri kita. Kita sadari betul untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita di dunia, sehingga waktu kita manfaatkan kebaikan demi akhirat ya. Karena itu yang sepatutnya kita lakukan di dunia. Kata Nabi dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi, orang cerdas itu orang yang berhasil menaklukkan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Itu orang cerdas, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kira-kira dari saya.
1: Iya, baik. Terima kasih untuk Ustaz, dan tentunya banyak hal ya yang kita dapatkan perbincangan bersama Ustaz Fikri Bajibar LCMHI tentang bagaimana seharusnya kita menyikapi musim kemarau ya, diantaranya menjaga air sebagai nikmat Allah, tidak berlebihan dalam penggunaannya, serta senantiasa peduli terhadap sesama dan kemudian lingkungan. Sekali lagi terima kasih Ustaz Fikri Bajibar LCMHI untuk kehadirannya pagi ini. Insya Allah kita jumpa lagi di lain waktu Ustaz. Baik. Baik, sekali lagi semoga apa yang disampaikan dapat menjadi pengingat bagi kita semua pendengar untuk senantiasa bersyukur, menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya Maria Imakulata mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan jumpa lagi di lain waktu dalam program Mutiara Pagi berjaringan Koril 4 Saripati Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Telah kita ikuti Mutiara Pagi berjaringan Koril 4 Saripati Maju yang turut disiarkan melalui Pro 1 RRI Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau. Terima kasih dan sampai jumpa.

Dari Kendari, kanal informasi dan inspirasi jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita update informasi pendengar untuk di pagi hari ini di Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari dan Bau-Bau menyampaikan Warta Pagi.
1: Dapat pengaduan dari masyarakat ke nomor aduan Humas Kanwil Sulawesi Tenggara mengenai keberadaan dan aktivitas orang asing di daerah Kabupaten Kota Utara.
2: Dan keadaan ini kita tidak inginkan, baik di daerah maupun pusat dan juga internasional, tidak menginginkan keadaan ini. Tetapi mau tidak mau kita harus menghadapi dan dibutuhkan memang pengertian juga.
0: Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara deportasi 3 orang warga negara asing asal Cina. Pemkot Kendari terus berkoordinasi dengan pihak terkait mengatasi antrean panjang BBM di sejumlah SPBU. Inilah Warta Pagi selengkapnya 18 September 2026 bersama saya, Jihan Benazir. Informasi pertama pagi hari ini pendengar, Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra deportasi 3 orang warga negara asing asal Cina. Berikut rekan Ida menurunkan laporannya.
3: Yang memiliki izin tinggal keimigrasian yang diduga tidak sesuai dengan aktivitas yang dilakukannya.
4: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara kembali mendeportasi 3 warga negara asing WNA asal negara Cina karena diduga melanggar izin tinggal di wilayah Sultra. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sultra Aswar Anas mengungkapkan pendeportasian dilakukan berawal dari adanya laporan masyarakat ke Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra terkait keberadaan warga negara asing yang melakukan aktivitas di Kabupaten Konawe Utara dan terdeteksi melanggar izin tinggal. Menurut Aswar Anas, adapun 3 WNA tersebut masing-masing Gong Yingmin, Wang Liangseng, dan Chai Feng. Ketiganya merupakan warga negara Cina. Dari pengecekan dan pengawasan serta hasil BAP oleh petugas yang dilakukan, ketiganya telah terbukti melanggar pasal 122 pasal A, yakni dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal. Dari 3 warga negara Cina tersebut diberikan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian.
1: Terdapat pengaduan dari masyarakat ke nomor aduan Humas Kanwil Sulawesi Tenggara mengenai keberadaan dan aktivitas orang asing di daerah Kabupaten Konawe Utara. Setelah dilakukan konfirmasi terkait keabsahan informasi, tim pengawasan dan penindakan keimigrasian bidang penegakan hukum dan kepatuhan internal kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara langsung bergerak ke lokasi. Saat ditemukan di mes tersebut terdapat 3 WNA yang memiliki izin tinggal keimigrasian yang diduga tidak sesuai dengan aktivitas yang dilakukannya. Adapun 3 WNA tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, atas nama Gong Yimin, laki-laki. Yang kedua, Wang Liangseng, laki-laki. Yang ketiga, nama Chai Peng, laki-laki. Dari pengecekan dan pengawasan serta hasil berita acara pemeriksaan oleh petugas yang diperkuat dengan berita acara pendapat yang telah dilakukan, ditemukan bahwa yang bersangkutan telah terbukti melanggar pasal 122 huruf A, yakni dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal. Maka dari itu, ketiga WNA tersebut diberikan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian.
4: Aswar Anas juga mengungkapkan pendeportasian dilakukan ini sejalan dengan kebijakan selektif polisi, yaitu hanya warga negara asing yang memberikan manfaat yang bisa masuk dan tinggal di wilayah Indonesia. Dan kegiatan pendeportasian ini juga dilakukan oleh petugas imigrasi bekerjasama dengan petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Lebih lanjut, Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra Aswar Anas mengungkapkan pendeportasian 3 orang warga negara asing yang melakukan pelanggaran merupakan bukti konkret penegakan hukum yang dilakukan kantor wilayah Ditjen Imigrasi Sultra terhadap WNA yang melakukan pelanggaran baik izin visa maupun pekerjaan yang tidak sesuai.
0: Petani di Kota Bau-Bau kini mendapat kesempatan mengikuti program asuransi dengan premi yang disubsidi pemerintah melalui program Kementerian Pertanian. Mengenai hal tersebut, Afrian Syah melaporkan.
5: Setelah disubsidi, itu masyarakat tinggal membayar sekitar Rp36.000 untuk per hektarnya di setiap pasal tanamnya.
4: Jadi, petani di Kota Bau-Bau kini mendapat kesempatan mengikuti program asuransi dengan premi yang disubsidi pemerintah melalui program Kementerian Pertanian. Petani cukup membayar sekitar Rp36.000 per hektar setiap musim tanam, dari premi normal sekitar Rp180.000. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, Ibnu Wahid, mengatakan program tersebut menjadi langkah perlindungan petani terhadap resiko gagal panen akibat bencana maupun serangan hama. Menurut Wahid, perlindungan asuransi tidak hanya berkaitan dengan kekeringan, tetapi juga berbagai resiko yang dapat menyebabkan tanaman gagal panen. Petani yang mengalami kerusakan sesuai ketentuan program dapat memperoleh klaim sekitar Rp6.000.000 per hektar.
5: Setelah disubsidi, itu masyarakat tinggal membayar sekitar Rp36.000 untuk per hektarnya di setiap pasal tanamnya. Jadi silakan yang mau mengasuransikan urusan-urusan lahan pertaniannya. Karena saya yakin mudah-mudahan petani hanya bayar Rp36.000 cukup bagus untuk menjaga-jaga. Jaga-jaga kita urusan daripada gagal panen.
4: Kepala Dipertan Bau-Bau ini mengatakan resiko gagal panen akibat serangan hama juga pernah dialami petani Bau-Bau pada masa tanam ketiga atau MT3 awal 2026. Saat itu sekitar 18 hektar tanaman padi petani rusak akibat serangan hama tikus sehingga harus dilakukan penanaman kembali dengan dukungan bantuan dari pemerintah provinsi. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau saat ini mulai mendata petani yang berminat mengikuti program tersebut. Wahid menyebutkan jumlah kelompok tani di Bau-Bau mencapai ratusan kelompok dengan rata-rata sekitar 20 anggota per kelompok. Wahid menambahkan kepesertaan asuransi dihitung berdasarkan jumlah petani dan luas lahan. Jumlah petani yang dapat mengikuti program tersebut akan diketahui setelah proses pendataan selesai. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, Pemkot Kendari terus berkoordinasi dengan pihak terkait mengatasi antrean panjang BBM di sejumlah SPBU, sementara penerapan sistem ganjil genap masih mempertimbangkan kondisi daerah. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musyafir.
2: Kita tidak inginkan, baik di daerah maupun pusat dan juga internasional, tidak menginginkan keadaan ini.
6: Pemerintah Kota Kendari terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi terkait masih terjadinya antrean panjang kendaraan roda 2 dan roda 4 di sejumlah SPBU. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan, pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi kondisi yang telah mengganggu aktivitas masyarakat. Antrian BBM yang berlangsung hingga berjam-jam membuat waktu masyarakat untuk bekerja dan menjalani aktivitas lainnya menjadi tersita. Menurut Siska, berbagai upaya dan koordinasi telah dilakukan untuk mencari langkah yang dapat mengurangi antrean sekaligus menjaga kelancaran pelayanan BBM di SPBU. Pemerintah Kota Kendari juga memantau kondisi di lapangan untuk menentukan langkah yang sesuai dengan situasi daerah.
2: Dan keadaan ini kita tidak inginkan, baik di daerah maupun pusat dan juga internasional, tidak menginginkan keadaan ini. Tetapi mau tidak mau kita harus menghadapi dan dibutuhkan memang pengertian juga dengan kondisi ini. Namun pemerintah tidak tinggal diam. Segala upaya-upaya, kiat-kiat, intervensi sudah dilakukan. Insya Allah mudah-mudahan secepatnya ada perubahan, perbaikan, keberlangsungan agar supaya tidak ada lagi yang mengantri.
6: Terkait informasi pengisian Pertalite secara berulang menggunakan kendaraan bermotor berkapasitas besar, pemerintah Kota Kendari telah menerima laporan dari dinas terkait. Sementara itu mengenai kemungkinan penerapan sistem ganjil genap seperti yang diterapkan di Makassar, Pemkot Kendari masih mempertimbangkan kondisi dan karakteristik Kota Kendari. Siska menyebut kebijakan tersebut tidak dapat langsung diterapkan karena setiap daerah memiliki jumlah penduduk, kendaraan, dan kondisi yang berbeda. Reporter RRI Kendari, Ferry Musyafir, melaporkan.
0: Razia mendadak di Lapas Bau-Bau, petugas gabungan TNI, Polri, dan BNNK temukan silet, paku, hingga balok kayu. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Wawdi Nurliani melaporkan.
7: Ini apa yang kita temukan ini perlu kami sampaikan bahwa di dalam ya, kegiatan razia secara internal itu kita laksanakan setiap waktu.
8: Kamar hunian narapidana dan tahanan di Lapas Baubau Kamis 17 September pagi mendadak dirazia sejumlah aparat gabungan TNI Polri, BNNK serta pegawai lapas. Penggeledahan ini merupakan upaya lapas menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus mengantisipasi masuknya barang-barang terlarang seperti handphone dan narkoba ke dalam blok hunian warga binaan. Dalam pelaksanaannya ratusan personil dibagi dalam 4 tim melakukan pemeriksaan badan terhadap narapidana dan tahanan serta menggeledah sejumlah sudut kamar dan tas warga binaan secara teliti. Selama kurang dari 1 jam penggeledahan, petugas tidak menemukan HP dan narkoba. Selama waktu razia tidak ada perlawanan dari para narapidana. Kepala Lapas Baubau melalui Kasimin Kaptip Nur Aksa mengatakan, penggeledahan tersebut merupakan agenda rutin dan insidentil yang dilakukan pihak lapas untuk mencegah peredaran barang terlarang seperti narkoba, HP dan juga senjata tajam yang kerap menjadi biang kerok gangguan keamanan di berbagai lapas di Indonesia. Meskipun tidak menemukan barang yang menjadi target utama, namun sejumlah barang terlarang turut diamankan petugas diantaranya balok kayu, paku, silet, korek api, wadah kaca, parfum hingga sendok.
7: Dan hasil yang kita temukan yang seperti ada sekarang ini di depan kita bersama, alhamdulillah kita tidak temukan barang terlarang seperti handphone dan narkoba. Jadi yang ada di depan ini sebenarnya bukan kategori bahan terlarang sih, cuman karena bisa saja dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan menjadi barang-barang yang bisa menjadi apa namanya hal-hal yang tidak diinginkan, makanya tetap kami sita.
8: Untuk mengantisipasi masuknya barang terlarang, Nur Aksa menegaskan akan terus memperketat pengawasan terhadap barang bawaan para pembesuk untuk mencegah penyeludupan. Nur Aksa juga menegaskan tidak akan mentolerir keterlibatan petugas dalam penyeludupan barang-barang terlarang, khususnya handphone, narkoba hingga senjata tajam. Wadi Nurliani, reporter Baubau, melaporkan.

0: Sementara itu, puluhan napi dan petugas lapas Bau-Bau jalani pemeriksaan urin mendadak sebagai upaya pemberantasan narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Kembali, reporter RRI Bau-Bau, Waude Nurliani melaporkan.
1: Berantas penyalahgunaan narkoba di lingkungan lapas Bau-Bau, puluhan warga binaan dan petugas lapas mendadak dites urin. Kegiatan kolaborasi bersama BNNK ini merupakan bentuk implementasi 15 program AC Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, salah satunya pemberantasan peredaran narkoba serta praktik penipuan dengan berbagai modus di lapas dan rutan. Dalam pemeriksaan ini, 20 napi kasus narkoba dipilih secara acak untuk menjalani tes urin, begitupun petugas lapas ditunjuk sejumlah 20 orang. Kepala Lapas Bau-Bau melalui Simin Kapnip Nur Aksa mengatakan, tes urin tersebut sebagai langkah konkret pencegahan dan mendeteksi dini penyalahgunaan narkoba di lingkungan lapas, sebagaimana komitmen lapas mewujudkan lingkungan yang bersih dari narkoba, sekaligus mendukung pelaksanaan pembinaan yang aman, tertib, dan kondusif.
2: Di dalam tadi yang sempat kita tes urin kurang lebih 20 orang ya, memang kita lebih cenderung ke yang kasus narkoba. Ya, dan alhamdulillah hasilnya tadi ya sudah disaksikan dari pihak ya, dari keamanan KBP bahwa semua negatif.
1: Pelaksanaan tes urin oleh petugas lapas kepada sejumlah warga binaan yang telah ditentukan sesuai prosedur, begitupun kepada seluruh pegawai. Seluruh proses berjalan secara tertib dan transparan dengan pengawasan ketat oleh petugas sehingga kegiatan dapat terlaksana tanpa mengganggu layanan maupun program pembinaan di dalam lapas. Sementara itu, Kasih Rehabilitasi BNK Bau-Bau Juryadin mengatakan hasil pemeriksaan urin tak satu pun napi dan petugas lapas ditemukan positif narkoba. Jika ditemukan akan langsung direhabilitasi dan pihak lapas akan melanjutkannya ke proses hukum.
3: Tadi itu semua itu yang kasus-kasus narkoba itu.
1: Iya.
3: 20 orang, dari 20 orang itu negatif sih. Negatif.
1: Okay.
3: Negatif.
1: Okay.
3: Jadi, saya langsung rehabilitasi. Kemudian mungkin dikasih tegakkan penegakan hukum, ya seharusnya itu kesari hati dalam pagi.
1: Juliadin berharap warga binaan tidak kembali terjerumus dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Melalui kegiatan tersebut, Lapas Bau-Bau juga mempertegas dukungan penuh terhadap kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang bersih, berintegritas, serta bebas dari narkoba dan tindakan penyimpangan lainnya. Pemeriksaan urin di Lapas Bau-Bau juga menjadi agenda rutin dan insidentil, mengingat napi kasus narkoba di Lapas Bau-Bau menjadi urutan kedua terbanyak setelah kasus perlindungan perempuan dan anak. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, lapor.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pangdam 14 Hasanuddin meresmikan jembatan perintis Garuda di Konawe Utara, memperpendek akses antara Banggina dan Tobi Meita, serta memudahkan masyarakat menuju kebun, sawah, sekolah, pasar, dan wilayah lainnya. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musyafir.
4: Itu hatinya, sehingga lahirlah program jembatan perintis Garuda. Jadi ini adalah kita mengerjakan program prioritasnya Bapak Presiden.
5: Pangdam 14 Hasanuddin, Mayor Jenderal TNI Bangun Nawoko, meresmikan jembatan perintis Garuda di Desa Banggina, Kecamatan Mutui, Kabupaten Kulai Utara. Kehadiran jembatan tersebut memperpendek akses jalan antara Desa Banggina dan Desa Tobi Meita, sekaligus membuka konektivitas masyarakat yang sebelumnya menghadapi keterbatasan akses. Pangdam mengatakan, pembangunan jembatan perintis Garuda merupakan bagian dari program TNI bersama masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mendukung program prioritas Presiden. Infrastruktur tersebut diharapkan memudahkan masyarakat menuju kebun, sawah, sekolah, pasar, dan wilayah lainnya.
4: Ini adalah program prioritasnya Bapak Presiden. Karena sudah 81 tahun Indonesia Merdeka ini, Bapak Presiden masih melihat anak-anak, emak-emak hanya untuk satu tempat, ke sekolah, ke sawah, ke pasar, harus menempuh bahaya. Ini tidak bisa menerima Pak Presiden, dan tersentuh hatinya, sehingga lahirlah program jembatan perintis Garuda. Jadi ini adalah kita mengerjakan program prioritasnya Bapak Presiden. Sebagai informasi bahwa Kodam 14 Hasanuddin itu sudah membangun 255 jembatan. Terdiri dari jembatan Aramco, jembatan beton, dan jembatan perintis Garuda seperti ini atau jembatan Garuda.
5: Pangdam menyebut TNI telah membangun sekitar 2.500 jembatan dan program tersebut ditargetkan terus berlanjut hingga sekitar 5.000 jembatan. Khusus Kodam 14 Hasanuddin, sebanyak 255 jembatan telah dibangun, mencakup jembatan Aramco, jembatan beton, dan jembatan perintis Garuda. Sementara itu Bupati Kunai Utara, Iqbar, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi TNI dan PT Antam dalam pembangunan jembatan tersebut. Pemerintah Kabupaten Kunai Utara akan mendorong sinergi bersama pemerintah pusat, TNI, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur, terutama membuka akses jalan dan jembatan di wilayah yang masih terbatas konektivitasnya. Reporter RRI Kendari, Ferim Safir, melaporkan.
0: Guna meningkatkan layanan, KPKNL Kendari gelar forum konsultasi publik. Kita menuju rekan Idam untuk melaporkan berita ini.
6: Kami selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara tentunya sangat mendukung kegiatan forum konsultasi publik ini.
7: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kendari gelar forum konsultasi publik dengan tema bersama mewujudkan layanan kekayaan negara yang lebih baik di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra. Forum konsultasi publik yang dilakukan ini merupakan bagian dari amanat Undang-Undang tahun 2009 tentang pelayanan publik dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Sultra. Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra Iman Widianto mengatakan, forum konsultasi publik yang diselenggarakan KPKNL ini merupakan kegiatan yang sangat strategis untuk mendengarkan masukan-masukan dari stakeholder dan pemangku kepentingan serta masyarakat dengan tujuan untuk sejauh mana layanan yang telah diberikan oleh KPKNL sudah baik maupun perlu adanya peningkatan, dan hal ini merupakan upaya dari Kementerian Keuangan untuk terus selalu meningkatkan pelayanan yang ada kepada masyarakat yang ada di Sultra.
6: Kita ketahui bersama bahwa KPKNL itu merupakan salah satu instansi vertikal di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, bagian dari Kementerian Keuangan. Kami selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara tentunya sangat mendukung kegiatan forum konsultasi publik ini yang diselenggarakan oleh KPKNL Kendari. Forum ini sangat strategis karena akan mendengarkan tentunya masukan-masukan dari para stakeholder, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Tujuannya apa? Untuk melihat apakah layanan yang sudah diberikan selama ini oleh KPKNL Kendari sudah baik ataukah perlu peningkatan lagi.
7: Sementara itu, Kepala KPKNL Kendari Irfan Nugraha mengatakan forum konsultasi publik yang dilaksanakan ini merupakan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang dalam turunannya harus mengikutsertakan masyarakat dalam membangun sistem pelayanan.
8: Forum komunikasi publik ini merupakan amanat ya, dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan benar itu harus mengikutsertakan masyarakat dan membangun sistem. Dan ini kedepannya juga kita meminta masukan terhadap SOP-SOP kami di KPKNL Kendari yang tentunya untuk bersifat konstruktif dan membangun gitu, supaya nanti lebih bagus lagi untuk pelayanan kami di kedepan harinya.
7: Kegiatan forum konsultasi publik yang diselenggarakan KPKNL Kendari turut dihadiri sejumlah perwakilan instansi, LSM, dan media massa.
0: Pengiriman durian kupas dari Kendari ke Poso membutuhkan kemasan dan penanganan khusus agar kualitas tetap terjaga. Selengkapnya dilaporkan rekan Yuliana Linda.
9: Pengiriman produk makanan segar menjadi salah satu tantangan bagi pelaku UMKM, termasuk produk durian kupas yang membutuhkan penanganan khusus agar kualitas tetap terjaga selama perjalanan. Hal tersebut disampaikan Melani Safitri, owner Durian Kupas Melani, terkait proses pengiriman durian kupas dari Kendari menuju Poso, Sulawesi Tengah.
10: Dulu setelah dikemas itu didiamkan 24 jam untuk proses pembukuannya di freezer. Setelah itu dikemas dalam box, gabus dirapikan. Itu sampai Kendari masih tetap utuh seperti itu, 15 jam perjalanan dari sana.
9: Lama pengiriman juga dapat dipengaruhi oleh jadwal dan layanan ekspedisi yang digunakan. Karena itu pemilihan waktu pengiriman menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas produk. Bagi konsumen yang berada di luar Kendari, mengenai estimasi pengiriman perlu diketahui sebelum melakukan pemesanan. Komunikasi antara penjual dan pembeli juga penting untuk memastikan kesiapan penerimaan produk. Pengembangan sistem pengiriman menjadi bagian dari upaya Durian Kupas Melani memperluas jangkauan pemasaran. Dengan pengemasan dan penanganan yang tepat, produk Durian Kupas dapat dikirim ke daerah lain dengan tetap memperhatikan kualitas saat sampai di tangan konsumen.
0: Berikut kita ikuti wawancara bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari tentang pelaksanaan Gerakan Pangan Murah atau GPM dalam rangkaian RRI Fest 2026 di RRI Kendari yang menjadi wujud nyata sinergi bersama pemerintah Kota Kendari untuk masyarakat. Bersama reporter Laras Ayuning Tias.
11: Pelaksanaan RRI Fest di RRI Kendari akan diramaikan dengan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk masyarakat. Salah satunya adalah kegiatan Gerakan Pangan Murah yang didukung penuh oleh pemerintah Kota Kendari dan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pengunjung dari RRI Fest untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Abdul Rauf selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari. Lalu Bapak, komoditas pangan apa saja Pak yang besok ini akan dihadirkan dalam pelaksanaan RRI Fest dan juga berapa perkiraan stoknya Pak yang akan dilaksanakan di halaman kantor RRI Kendari?
12: Ya, terima kasih. Tentu pertama kita harus apresiasi dulu ya RRI Kendari karena dengan kegiatan ini melibatkan pemerintah kota khususnya Dinas Ketahanan Pangan dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah. Kita akan membawa besok ya beras SPHP kurang lebih selama 3 hari itu kita akan bawa ya kurang lebih 3 ton atau 600 sak ya. Kemudian juga gula ya kita akan bawa ya kurang lebih 200 sak ya itu. Kemudian juga minyak goreng ya seperti itu ya 200 kilo ya. Kemudian juga ada penyedia telur ya kita juga akan besok membawa telur ya untuk dipasarkan kepada masyarakat yang akan hadir di RRI PES ini ya.
11: Lalu Pak, sejauh ini Pak untuk di Kota Kendari sendiri sepanjang tahun 2026 sudah berapa kali Pak pelaksanaan dari Gerakan Pangan Murah dan seperti apa Pak untuk dampaknya di masyarakat?
12: Ya jadi pertama alhamdulillah

0: yang per 5 kilo itu kami hanya jual 58.000 per 5 kilo. Yang kita tahu persis bahwa head dari SPHP ini adalah 62.500. Jadi dampaknya benar-benar masyarakat kita ini sangat terbantukan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, khususnya beras.
1: Lalu Pak, seperti apa sih pemerintah Kota Kendari Pak melihat kegiatan RRI Fest yang juga memberikan manfaat langsung pada masyarakat melalui gerakan pangan murah?
0: Jadi tentu kita ya melalui Ibu Wali Kota ya, perintah beliau, kalau ada teman-teman atau pihak lain yang ingin melakukan pangan murah, tentu kita fasilitasi. Artinya dukungan pemerintah kota malah harus kita berterima kasih. Karena urusan pangan juga ini kan tidak bisa hanya dinas pangan atau pemerintah kota sendiri, tapi berkat kita sinergi, kolaborasi dan inovasi yang kita lakukan dengan RRI ini, ya tentu pemerintah kota mengapresiasi kegiatan ini. Karena mengapa? Kegiatan pangan murah ini yang ada di kegiatan RRI Fest ini, kan intinya kita ingin membantu saudara kita. Nah di saat sekarang ini, ya apalagi kita masih masuk pada situasi iklim yang kurang bagus, tentu kan pangan ada pengaruhnya. Dengan kehadiran pangan murah besok di RRI Fest ini, saya pikir ini cukup besar manfaatnya bagi masyarakat. Ya karena kita membantu masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasar, ya seperti itu.
1: Yang terakhir Pak, imbauan untuk masyarakat hadir dan juga memanfaatkan gerakan pangan murah yang dilaksanakan dalam rangkaian RRI Fest di kantor RRI Kendari.
0: Ya tentu mewakili pemerintah kota, saya menghimbau kepada masyarakat Kota Kendari, ya silakan saja masyarakat kalangan apa saja silakan memanfaatkan gerakan pangan murah ini. Nah dengan adanya gerakan pangan murah ini setidaknya tujuannya ya kita ingin menstabilkan harga. Artinya posisi inflasi kita selalu dalam kondisi yang aman, moderat. Artinya harga-harga itu selalu terjangkau dengan adanya gerakan pangan murah itu. Untuk itu sekali lagi kami sampaikan kepada masyarakat untuk benar-benar mari kita berbelanja di kegiatan pangan murah ini. Mari kita manfaatkan sehingga kebutuhan pangan masyarakat itu benar-benar bisa senantiasa terpenuhi.
1: Demikian wawancara kami dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Bapak Abdul Rauf terkait dengan kegiatan gerakan pangan murah di RRI Fest RRI Kendari.

Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra deportasi 3 orang warga negara asing asal Cina. Pemkot Kendari terus berkoordinasi dengan pihak terkait mengatasi antrean panjang BBM di sejumlah SPBU. Tetap bersama kami untuk di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital serta streaming di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jihan Benazir. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Anda yang selalu setia bersama kami di 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar untuk di hari ini ya? Hari Jumat, hari yang penuh keberkahan. Amin ya. Dan spesial juga di hari Jumat ini pendengar ya, kita hari ini RRI Kendari mengadakan RRI Fest. Ini terbuka untuk umum, jadi Anda boleh sekali datang ya. Di sore hari nanti akan ada jalan santai. Yang belum daftar jalan santainya boleh dicek dulu di Instagram atau media sosialnya RRI Kendari, RRI underscore Kendari, I-nya 2 ya. Di sana ada flyernya, kemudian ada barcode yang bisa Anda scan ya, lalu bisa mendaftar dan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan banyak hadiah menarik di door prize hari ini ya, untuk di kegiatan jalan santai RRI Fest RRI Kendari pastinya ya. Dan RRI Fest ini pendengar ya, sampai besok, sampai nanti di tanggal 19 besok ya, di mana kegiatan ini tuh rangkaiannya banyak sekali ya. Kita sudah mulai dari hari radio, kemudian juga penjurian tahap 1 bintang radio, dan sekarang ya kita sudah sampai di RRI Fest-nya. Kegiatan-kegiatan di dalamnya juga ramai ya, sudah ada dari kemarin itu dari UMKM ya, teman-teman dari Triple K, pendengar, dengan jajanan-jajanan enaknya di sana. Waduh ya, untuk Anda yang ingin menikmati jajanan-jajanan ya, silahkan datang ke RRI Kendari ya. Mulai sore nanti juga sudah mulai ramai ya. Kemudian juga ada jalan santai, lalu ada pembuatan paspor ya, karena di sini nanti juga akan ada teman-teman dari kantor imigrasi Kendari ya, kelas 1 ya. Silahkan teman-teman boleh langsung bikin paspor di sini ya. Siapa tahu ada dari Anda yang ingin buat paspor, ada kegiatan dalam waktu dekat, atau bikin aja dulu gitu ya, berangkatnya nggak apa-apa nanti pancing dulu gitu ya bikin paspornya. Lalu ada perpanjangan SIM di sini juga pendengar ya, di LPP RRI Kendari kami juga bekerja sama ya dengan Polda Sulawesi Tenggara untuk perpanjangan SIM ya. Silakan juga bagi Anda yang ingin memperpanjang surat izin mengemudi, langsung datang ke RRI Kendari. Terus besok juga ada cek kesehatan gratis pendengar ya. Dan yang paling penting jangan lupa ya, di RRI Fest ini ada gerakan pangan murah. Nah itu dia ya, indeks ekonomi kalau kata anak zaman sekarang ya. Carilah GPM atau gerakan pangan murah ya pendengar. Dan ini bisa dinikmati seluruh masyarakat. Jadi langsung datang ya, mulai sore lah nanti ya, jam 3 gitu Anda bisa langsung kunjungi LPP RRI Kendari, sekalian ikut jalan santai dan menikmati seluruh aktivitas yang berada ya di LPP RRI Kendari untuk RRI Fest 2026. Jangan lupa untuk ramaikan RRI Kendari hari ini sampai besok.

0: Pagi hari ini pendengar, kembali kita akan mengupdate informasi lalu lintas ya, ini apalagi untuk Anda yang punya kegiatan juga ya di hari Jumat ini, harus tahu ya kira-kira situasi kondisi lalu lintas untuk di hari ini seperti apa ya. Kita bersama akan mengupdate-nya di Traffic Update.
1: Traffic Update. Traffic Update. Traffic Update.
0: Saya sudah bersama dengan Bribda Aulia pagi hari ini. Selamat pagi.
2: Selamat pagi rekan Jihan.
0: Sehat ya Bribda Aulia ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Bribda Aulia, silahkan untuk informasinya untuk di pagi ini.
2: Baik, terima kasih rekan Jihan di studio. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Kembali lagi di Traffic Update bersama saya Bribda Aulia yang akan memberikan informasi kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami di RTMC Ditlantas Polda Sultra. Baik, langsung saja kita pantau pada titik yang pertama pada Bundaran Gubernur. Dapat kita lihat situasi arus lalu lintas dari arah Polda Sultra menuju Bundaran Tank terpantau ramai lancar dan masih dalam keadaan normal. Pada wilayah ini biasanya terjadi peningkatan volume kendaraan yang diakibatkan masyarakat yang akan mulai aktivitas perkantoran pada pagi hari ini. Untuk itu kami menghimbau kepada pengendara yang akan melewati wilayah ini untuk tetap berhati-hati serta tidak memarkirkan kendaraannya di bahu jalan. Selanjutnya kita pantau pada Simpang 4 Ambepua. Kondisi arus lalu lintas dari arah bandara menuju Ranomoeto terpantau landai, begitu pula dari arah sebaliknya. Dan untuk aktivitas masyarakat pada kawasan ini masih terlihat cukup sepi. Namun kami menghimbau kepada pengendara yang akan melewati kawasan ini agar tetap berhati-hati mengantisipasi adanya peningkatan volume kendaraan dari arah bandara menuju Ranomoeto menjelang kedatangan dan keberangkatan pesawat. Untuk kondisi cuaca pada hari ini terpantau cerah hampir di seluruh wilayah Kota Kendari. Secara umum kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya pada pagi hari ini terpantau ramai namun tetap lancar dan kondusif. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke rekan Jihan di studio.
0: Ya, Bribda Aulia, kami juga ingin mendapatkan update informasi juga lalu lintas di Kota Bau-Bau. Bisakah kami mendapatkannya?
2: Baik, rekan Jihan. Kita pantau pada wilayah Bau-Bau, tepatnya pada Tugu Kirab Bau-Bau. Terpantau arus lalu lintas pada wilayah ini terpantau ramai lancar dan kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk cuaca pada wilayah ini juga terpantau cerah. Demikian rekan Jihan.
0: Bribda Aulia, ini kalau hari Jumat ya biasanya ini awal weekend, ada mungkin beberapa wilayah yang memang jam-jam tertentu juga padat atau seperti apa ini?
2: Baik, kami informasikan untuk titik padat atau titik rawan yang harus diwaspadai pada pagi hari ini ada pada kawasan Bundaran Gubernur yang di mana sering terjadi kepadatan kendaraan diakibatkan masyarakat yang akan memulai aktivitas perkantoran pada pagi hari ini. Ada pada sekitar persekolahan seperti pada depan SMA Negeri 4 Kendari, SMK 1 Kendari, Sekolah Musabri, dan Al-Kalam. Pada pusat perbelanjaan, khususnya pada pasar-pasar yang ada di Kota Kendari, dan pada jalan Lepo-Lepo, khususnya depan toko Tanah Abang, dikarenakan adanya U-turn yang menjadi tempat para pengendara untuk berputar arah. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan agar selalu berhati-hati, kurangi laju kecepatan kendaraan Anda, serta patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Demikian rekan Jihan.
0: Bribda Aulia, terima kasih untuk informasinya di pagi hari ini dan sekali lagi boleh memberikan imbauan juga kepada seluruh pengguna jalan.
2: Baik, kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan baik roda 2 maupun roda 4 agar selalu berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, lengkapi surat-surat kendaraan Anda dan periksa kembali kondisi fisik kendaraan Anda pada saat akan digunakan. Jangan melawan arus dan jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Demikian yang dapat kami laporkan dari RTMC Ditlantas Polda Sultra. Saya Bribda Aulia, kembali ke rekan Jihan di studio. Silakan.
0: Terima kasih Bribda Aulia untuk di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas dan jangan lupa Bribda Aulia dan teman-teman dari Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara untuk hadir di RRI Fest hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
2: Terima kasih Rekan Jihan.
0: Ya, demikianlah pendengar untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini di Traffic Update.
1: Demikian Traffic Update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerja sama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

107,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja station ya bersama kami untuk di Sultra pagi ini ya. Semoga dalam keadaan yang sehat ya pendengar, walaupun mungkin di beberapa wilayah khususnya di Sulawesi Tenggara juga ya masih ada wilayah-wilayah yang tertutup kabut asap juga ya, salah satunya di Kolaka Timur. Memang pendengar ya, kalau updatean per hari Selasa kemarin juga ya, memang ada di beberapa wilayah terutama di kawasan Gambut itu masih ditemui titik api ya, dan juga terjadi kebakaran hutan dan lahan. Sehingga dari pagi, dari malam lebih tepatnya, dari malam menuju pagi ya, itu ditutupi oleh kabut asap ya pendengar. Jadi semoga ini menjadi perhatian juga dan menjadi kesadaran kita sebagai masyarakat ya, untuk tetap bersama-sama menjaga kesehatan ya terkait dengan kabut asap ya pendengar. Dan Kementerian Kesehatan juga sudah mengimbau kepada masyarakat di wilayah terdampak karhutla untuk menggunakan masker ya saat kualitas udara ini memburuk, serta membatasi aktivitas di luar ruangan. Dan ini melalui keterangan resmi yang dipublikasikan laman Kementerian Kesehatan RI, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menjelaskan bahwa asap karhutla ini mengandung partikel halus PM2,5 yang berbahaya bagi saluran pernapasan. Partikel ini berukuran kurang dari 2,5 mikrometer sehingga mampu terhirup ke dalam paru-paru kita ya pendengar. Dan berdasarkan data Kemenkes, karhutla telah berdampak pada puluhan kabupaten kota yang tersebar di 7 provinsi, di yang paling besar itu di Jambi, Riau ya, kemudian di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Kemudian sejumlah provinsi di antaranya sudah menetapkan status siaga darurat bencana seiring kemarau panjang yang berlangsung sejak awal 2026 ya. Menurut informasi dari Kepala Pelaksana BPBD Kolaka Timur juga di hari Selasa kemarin pendengar ya, bahwa sudah ada kurang lebih 100 masyarakat juga ya, 100 orang yang terindikasi terkena infeksi saluran pernapasan ya, karena kabut asap ini pendengar. Lalu selain kita harus menggunakan masker ya, kita juga dari karhutla ini bisa terkena iritasi mata ya pendengar, kemudian juga tenggorokan gatal, batuk hingga sesak nafas. Dan kondisi ini juga menjadi perhatian khusus ya, terutama untuk kelompok rentan nih pendengar, misalnya anak-anak, lalu ibu hamil serta lansia, dan juga warga dengan riwayat asma ataupun penyakit paru. Selain menggunakan masker, Kemenkes juga menganjurkan masyarakat untuk rutin memantau indeks kualitas udara melalui aplikasi resmi sebelum memutuskan beraktivitas di luar rumah ya, dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta memperbanyak konsumsi air putih. Kita juga diharapkan untuk tidak menyepelekan gejala pernapasan ringan ya, dan warga yang mengalami sesak nafas, batuk menetap, kemudian juga nyeri dada ya hingga iritasi mata berat, ini diimbau untuk segera memeriksakan diri ke puskesmas atau rumah sakit terdekat sebelum kondisi memburuk.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Apaan? Ada saya lihat di berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
2: Yodi, ngerinya apa? Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
1: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawari kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
2: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
1: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
2: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
1: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
2: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang aja bertanding.
3: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri.

Masih terus bersama pendengar untuk di Sultra pagi ini ya, kalau di wilayah Sulawesi Tenggara dan sebagian besar wilayah di Indonesia ini sedang mengalami kekeringan ya pendengar. Keadaan berbeda terjadi di Aceh ya. Jadi informasi untuk pagi hari ini ya, bencana banjir dan longsor ini menerjang 3 daerah di Aceh. Di Aceh yaitu Gayo Lues, kemudian di Aceh Tenggara dan Aceh Tengah dalam beberapa hari terakhir ini. Dan bencana ini mengakibatkan kerusakan infrastruktur, pemukiman terendam, serta menelan korban luka dan jiwa di Aceh Tengah, pendengar. Untuk bencana banjir dan tanah longsor ini ya, terjadi di 3 kabupaten di Aceh. Tanah longsor di Aceh Tengah itu terjadi sejak hari Minggu 13 September 2026 sekitar pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Di mana menurut laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Aceh ya, Aceh Tengah yang diterima oleh BPBA dan diperbarui hari Senin lalu pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, longsor terjadi di Kecamatan Kebayakan, Lutawar, Celala dan Silih Nara. Kondisi ini membuat sejumlah material tanah lumpur menutup sejumlah ruas jalan nasional, provinsi dan kabupaten. Longsor di Desa Sanehen, Kecamatan Silih Nara, Aceh Tengah ini menyebabkan seorang anak meninggal dunia, lalu 13 warga lainnya luka-luka, dan juga menyebabkan 2 rumah rusak berat, 1 rumah rusak sedang, dan 1 rumah rusak ringan. 3 kepala keluarga dilaporkan mengungsi, sementara 13 korban luka sudah mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Datu Beru, Aceh Tengah. Sementara korban meninggal dibawa pulang ke rumah duka di Desa Payareje. Kemudian pendengar, banjir bandang ini menerjang 11 desa di Aceh Tenggara ya, setelah kawasan ini diguyur hujan lebat. Setelah hujan intensitas tinggi mengguyur wilayah ini sejak hari Minggu sore, dan banjir ini membawa material kayu dan batu. Banjir ini merendam 11 desa di 5 kecamatan, dan menurut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh atau BPBA ya, Bahron Bakti mengatakan bahwa tingginya curah hujan yang terjadi di wilayah kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara sejak sore hari ini mengakibatkan debit air Sungai Lawe Bulan, Sungai Lawe Kisam, dan Sungai Lawe Kinga mengalami peningkatan.

0: Info Cuaca. Info Cuaca.
1: Ya, pagi hari ini kita kembali mengupdate informasi cuaca dan saya sudah terhubung dengan Ibu Zumiana. Saya menyapa terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu Zumiana.
2: Selamat pagi Mbak Jihan.
1: Ya, bagaimana kabarnya hari ini, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ya, silakan informasi untuk di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI. Kami informasikan perakiran cuaca wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 18 September 2026. Pagi hingga malam hari umumnya wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan. Untuk dini hari umumnya wilayah Sulawesi Tenggara berawan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang, gelombang kategori sedang atau ketinggian lebih dari 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Bau-Bau, Teluk Bone Barat Kabaina, dan Laut Banda Timur Wakatobi. Untuk informasi tanda waktu, tanggal 18 September 2026, matahari terbenam pukul 17 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah, dan tanggal 19 September 2026, matahari terbit pukul 5 lebih 41 menit waktu Indonesia Tengah. Masyarakat akan tetap memperbarui informasi dari BMKG untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan baik. Informasi cuaca lebih lanjut bisa menghubungi kami di nomor 0811-400-5929. Untuk informasi cuaca lebih lengkap hingga tingkat kelurahan atau desa, dapat diakses pada laman website cuaca.bmkg.go.id. Sekian update informasi cuaca pagi ini, Mbak Jihan.
1: Ya, Ibu Zumiana, berarti kalau misalnya untuk masyarakat yang ingin berpergian melalui laut ya, itu berarti cukup aman atau seperti apa?
2: Iya, untuk kapal-kapal tertentu mungkin dengan gitu yang rendah ya, agar mewaspadai gelombang dengan kategori sedang tadi yang berpotensi terjadi di umumnya yang agak ramai ini di perairan Bau-Bau ya. Demikian.
1: Oh ya, baik. Ini bisa menjadi catatan juga untuk warga yang akan berpergian melalui transportasi laut ya, untuk tetap memperbarui dan juga mengupdate informasi ya. Terima kasih Ibu Zumiana untuk informasinya di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Salam sehat Ibu Zumiana. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ya, demikianlah pendengar informasi cuaca untuk di 18 September 2026 hari ini.
0: Info Cuaca.

0: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.

0: 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengupdate informasi pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun EE50.
2: Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
3: Pemerintah mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberantas tambang ilegal. Tangan militer Houthi yang menyasar wilayah Arab Saudi menyebabkan satu orang meninggal.